0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bikin pagi kamu makin seru.

Masih di Spidey ya. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih barengan sama Devi ya, yang nemenin kamu sampai nanti pukul 9. Teman Pro 2, ini ada satu kabar terbaru yang mana buat kamu yang suka nonton drama Cina. Tuh kan, dracin. Harus hati-hati kalau kamu gemar menonton drama Cina ini, karena sekarang ini sedang banyak modus penipuan online terbaru yang menyasar kamu para penonton drama Cina. Jadi waspada ya teman Pro 2 sama modus-modus seperti ini. Karena kenapa kok bisa banyak? Yes, betul. Jadi diungkap sama Otoritas Jasa Keuangan, menyusul tingginya laporan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ke otoritas belakangan ini teman Pro 2. Jadi sepanjang periode 1 Januari sampai 20 Mei 2026, OJK itu sudah menerima totalnya ada 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal. Salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan adalah dengan menyusup lewat situs-situs streaming drama Cina. Modusnya kayak gimana? Cukup banyak sih teman Pro 2. Ada, kalau berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal alias Satgas Pasti per Mei 2026, ada beberapa modus operandi penipuan digital baru yang itu wajib sekali untuk diwaspadai. 5 modus itu bakalan aku kasih tahu kamu nanti dulu teman Pro 2, jadi stay tune terus ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gunung berapi adalah salah satu kekuatan alam yang mempesona. Tapi saat ia bangkit, kita harus siap. Kenali resiko di daerah Anda. Pastikan Anda dan keluarga memiliki rencana evakuasi yang jelas. Siapkan tas darurat yang selalu siap dibawa. Isi dengan masker N95, makanan, air, obat-obatan, dan radio. Lindungi rumah Anda dari abu vulkanik. Pastikan jendela dan pintu tertutup rapat. Pantau terus informasi dari BMKG dan PVMBG. Jika ada perintah evakuasi, segera ikuti tanpa ragu. Saat erupsi terjadi, tetap tenang dan evakuasi dengan tertib. Jangan lupa untuk selalu memakai masker. Mari bersama kita siaga hadapi bencana. Karena kita tidak bisa mengendalikan alam, tapi kita bisa mengendalikan persiapan kita.
3: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
4: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Chin ini ya, alias drama cinta. Itu adalah yang pertama, modusnya dengan menonton tugas untuk menonton film. Jadi ceritanya si korban ini diminta untuk nontonin film itu. Setelahnya sebelumnya dia dijanjiin dulu nih, dijanjiin komisi setelah menyelesaikan tugas nonton drama Cina atau membeli hak cipta film fiktif ini. Gitu, jadi modus yang pertama adalah nyuruh kita buat nonton film. Nanti setelah selesai nonton filmnya, bakalan dapat komisi nih dari situ, gitu kan. Terus modus yang kedua adalah impersonation lowongan kerja. Jadi di sini pelaku itu mencatut identitas pihak lain untuk menawarkan tugas menonton iklan berbayar atau membiayai proyek fiktif. Selain itu juga teman Pro 2, modus selanjutnya adalah deposit e-commerce. Jadi kalau yang modus ini, korban itu diminta untuk membuat akun di platform berbelanja palsu dan menyetor deposit uang demi iming-iming bonus. Terus modus yang keempat adalah investasi saham IPO palsu. Penawaran investasi fiktif dari pihak asing yang memanipulasi pasar. Nah, untuk modus terakhir adalah dengan copy trading kripto bodong. Jadi ini penipuan investasi aset kripto ilegal dengan dia berkedok menyalin strategi perdagangan ahli. Jadi teman Pro 2 ya, yang pastinya dari OJK tidak berdiam diri ya. Tapi dengan adanya maraknya si korban ini, maka OJK bersama dengan Satgas Pasti itu langsung melakukan pemblokiran massal terhadap situs-situs dan juga aplikasi yang terbukti merugikan masyarakat. Selain pembersihan ruang digital, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha jasa keuangan yang itu melanggar aturan perlindungan konsumen. Sampai pertengahan Mei, teman Pro 2 ya, Satgas Pasti ini juga sudah menghentikan operasional 951 entitas pinjol ilegal. Terus ada 8 penawaran investasi ilegal serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Jadi tindakan tegas ini tentu saja dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat. Dan pastinya teman Pro 2 perlu berhati-hati dan perlu berwaspada ya, karena sekarang semuanya tuh serba online kan. Tipu menipu juga semua serba online. Dan jujur beberapa hari yang lalu aku sempet dihubungin sama penipu itu lewat, dia ngaku-ngaku jadi temen aku gitu kan. Nah itu banyak sekali sih modus yang seperti itu. Jadi harus berhati-hati dan harus selalu waspada. Terus juga gak ada salahnya untuk berpikiran negatif terhadap nomor baru yang masuk ke handphone kamu. Itu sih pesan aku.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Kita hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penasaran.
1: Aku pun juga penasaran, teman Pro 2, sama ini loh, si Elon Musk yang dia itu tuh selalu memiliki ide-ide yang out of the box. Salah satunya adalah ide dia yang paling baru ini, membangun sebuah gugusan bintang baru yang bakal mengorbit di luar angkasa. Kan kayak rada-rada aneh gitu. Namun teman Pro 2, gugusan bintang itu bukan satu objek astronomi alami ya, melainkan jaringan raksasa satelit yang itu akan beroperasi di orbit bumi. Proyek ambisius berbentuk mega konstelasi satelit kecerdasan buatan ini dirancang buat berfungsi sebagai satu upaya ini ya, pusat data AI di orbit bumi. Jadi dengan targetnya mencapai 1 juta unit satelit. Tentu saja SpaceX, sebuah perusahaan milik Elon Musk ya, itu akan menamai mega konstelasi satelit AI yang tengah direncanakan itu dengan nama Starmine. Waduh. Pilihan nama ini meneruskan tradisi penamaan dengan embel-embel star atau bintang ya, yang sudah lama diusung sama SpaceX itu, teman Pro 2. Dan Starmine sendiri ini bergabung dengan nama-nama yang sudah ada seperti Starship, Starbase, Starlink, Starshield, dan juga Starfall dalam deretan proyek berprefix Star milik SpaceX itu. Di antaranya semua proyek itu, ini ya, si Starmine ini disebut sebagai yang paling ambisius sih, teman Pro 2. Kalau itu terwujud sesuai rencana, maka konstelasi ini berpotensi berukuran sekitar 100 kali lebih besar dari Starlink saat ini. Mas juga menggambarkan satelit Starmine ini sebagai pusat data orbital yang dia itu memanfaatkan energi matahari yang nyaris terus-menerus tersedia di luar angkasa. Dan rencana ini akan mengubah kemampuan kita untuk mengembangkan komputasi dengan biaya operasional dan juga pemeliharaan yang rendah ya. Kalau informasi yang didapat dari Space nih ya, teman Pro 2, Elon Musk ini juga menggambarkan proyek ini sebagai langkah awal menuju peradaban tingkat 2 Kardashev. Satu konsep teoretis sebuah peradaban yang itu mampu memanfaatkan seluruh energi bintangnya. SpaceX sendiri nih, teman Pro 2, menargetkan konstelasi baru dari Starmine yang akan memiliki 1 juta satelit. Wow. Makin kesini ya. Nah, tema Star ini tampaknya sudah menggantikan konvensi penamaan lama SpaceX nih, teman Pro 2. Lini roket pertama perusahaan itu kan namanya Falcon, yang itu terinspirasi dari Millennium Falcon dalam semesta Star Wars. Diikuti mesin Merlin, terus juga ada Kestrel yang mengikuti tema burung pemangsa. Ini generasi baru, bisa disebutnya gitu, Starmine. Ditunggu deh ya Mas Elon Musk, semoga rencana kamu ini beneran tercapai.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Kuviralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah lahirnya Budi Utomo di tahun 1908, tetapi juga momentum membangkitkan semangat generasi muda Indonesia hari ini. Jika dahulu para pemuda berjuang melawan penjajahan, kini tantangan kita adalah krisis moral di era digital. Media sosial sering dipenuhi dengan ujaran kebencian, budaya instan, hingga hilangnya rasa hormat dan kepedulian sosial. Padahal kebangkitan bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi, tetapi juga dari karakter generasinya. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk lebih bijak, saling menghargai, dan terus berkarya positif demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di Spidey ya, selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan Devi Wulandari. Teman Pro 2, ada band reggae yang ini dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Namanya Tropical Forest. Dia baru memproduksi video music untuk lagunya yang berjudul Microplastic, di mana proses produksi ini digarap oleh talenta lokal, ada Eko Poleng barengan sama Hypno Creative Media, dan mengambil lokasi di kawasan Cobantalun di Batu, Jawa Timur. Terus juga pastinya ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang turut hadir untuk memantau proses produksi dari video music itu. Ini pun dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif ya, melalui Direktorat Musik ada Deputi Bidang Kreativitas Media yang memfasilitasin produksi video musik dari Tropical Forest ini. Band reggae yang mengeluarkan single berjudul Microplastic. Ini sih pastinya ya, kalau udah ngobrolin mikroplastik ada hubungannya sama lingkungan-lingkungan-lingkungan, ya kan? Seperti apa lagunya? Langsung aja deh teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng ya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
2: Anak muda, ku beri satu permintaan.
3: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Bro 2, mungkin kita beda bahasa, beda budaya. Tapi saat Piala Dunia FIFA dimulai, semua jadi satu. Satu sorakan, satu emosi, satu harapan. Karena di lapangan hijau itu, kita semua cuma ingin melihat keajaiban terjadi.
4: Bebe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
0: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari

Teman Pro 2, beberapa hari yang lalu aku tuh lihat di thread itu tuh ada seseorang yang dia tuh bikin thread yang ngebahas tentang after makan, kita katakanlah di depot gitu ya, di rumah makan gitu kan. Nah, dia tuh bikin threadnya tuh gini, kayak intinya setelah makan ya udah kita nggak perlu untuk mengumpulkan piring-piring ataupun pokoknya alat makan kita di satu tumpukan supaya waitersnya itu ngebersihin gitu. Cuman ada pro kontra nih di dalam komentar tersebut, karena kan pasti di sosial media banyaklah ya orang yang berkomentar, ada yang pro ada yang kontra gitu kan. Nah, ada juga yang bilang kalau aku gini-gini, si orang itu tuh bilangnya gini, aku emang orangnya suka kerapian, jadi kalau mau ninggalin tempat ya dirapiin dulu, minimal gak berserakan di atas meja setelah aku makan. Ada yang kayak gitu komentarnya. Terus ada juga yang dia berkomentar gini, kan kitanya udah bener nih kata mbak, mbak yang bikin utas gitu kan. Yah, jadi ketahuan cewek. Ada nih, bener nih yang mbak yang bikin utas, karena kan kita udah ngebayar jasa jasa ini, apa sih, servis, pokoknya ada biaya servisnya gitu kan. Terus ada biaya pajaknya juga kan. Nah, karena kita udah ngebayar biaya servisnya, jadi ya udah dibersihin aja ntar sama waitersnya. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2, after kamu makan di tempat makan, di rumah makan katakan gitu ya, kamu tuh bakalan ngumpulin tempat makan yang udah kamu pakai itu tadi di satu titik di tengah meja, atau ya udah kamu ninggalin meja itu dengan kondisi berserakan. Kalau

kalau ngebersihin banget kan bukan tugas aku ya, cuman paling gak rapi aja gitu. Karena kan orang lain ngelihatnya juga akan enak. Ketika, apalagi kalau misalkan si tempat makan itu lagi rame-ramenya, kan otomatis setelah kita pergi, otomatis kan udah langsung ada orang yang bakalan duduk di tempat kita gitu kan. Jadi biar enak aja buat pelanggan selanjutnya yang duduk di bekas meja kita, itu udahan, yaudah nyaman aja meskipun masih ada bekas makanan ya. Gitu sih teman Prudu. Aku adalah tim yang sebelum pergi dari meja makan itu, aku kumpulin dulu, taruh di tengah, ditumpuk-tumpukin, taruh di tengah. Kalau kamu tim yang mana nih? Apakah kamu bakalan langsung ninggalin meja itu dalam kondisi yaudah berserakan gitu aja? Atau kamu samaan kayak aku nih, yang dirapihin dulu di satu titik? Aku pengen tahu cerita kamu di Bestie pagi hari ini. Kamu bisa WhatsAppin di 081 559 70 8950.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Let's go. Kita bacain gabungan dari kamu yang udah masuk di BST pagi hari ini ya, teman Pro 2. Kalau setelah makan di rumah makan, kamu tuh tipe yang ngumpulin piring di tengah meja atau ditinggal gitu aja, jadi berserakan gitu aja di atas meja. Ada Nadia di Kaliwates. Kalau Nadia adalah aku tim ngumpulin piring di tengah meja biar sedikit meringankan kerjaan pelayannya. Setuju. Terus ada dari Fajar di Wuluhan. Aku biasanya tinggal seperti semula sih, soalnya takut malah salah susun dan bikin pelayan lebih repot. Oh, bisa. Oh iya, kalau ngobrolin soal salah susun, aku tim yang ya udah paling bawah. Pokoknya nyusunnya si apa tuh sesuai sama besaran dari si piring itu. Kayak gitu sih. Kalau mangkok ya dijadiin satu sama mangkok. Kan gitu bisa ya, Fajar. Tapi emang sih kadang ada piring yang itu tuh perlu treatment khusus. Iya juga ya. Jadi lihat-lihat juga ya piringnya kayak mana. And then dari Sinta di Ambulu. Aku tim rapihin meja sebisa mungkin. Sampah tisu atau sedotan juga aku kumpulin jadi satu. Ah, sih ya benar. Aku juga gitu. Tisu pokoknya sampah-sampah itu masukin aja jadi satu sama si. Kalau aku biasanya aku masukin ke gelasnya. Jadi kayak misalkan bungkus kerupuk, plastik kerupuk gitu kan, itu aku masukin ke dalam gelas yang udah kosong itu sih. Jadi kayak udah sampah jadi satu di situ gitu, sama tisu-tisu gitu kan ya. Terus lanjut ada Bayu di Pakusari. Kalau habis makan rame-rame, pasti aku bantu kumpulin piring di tengah biar meja kelihatan lebih rapi. Setuju banget. Ah, suka deh banyak yang gabungannya ngumpulin piring di tengah. Terus ada dari Rina di Ajung. Aku lihat situasi sih, kalau rumah makannya rame dan pelayannya sibuk, biasanya aku bantu rapiin sedikit. Lah kalau gak sibuk, ya udah ditinggal gitu ajarin. It's okay, gak apa-apa juga sih. Terus ada Arga di Tanggul. Aku gak sampai nyusun tinggi-tinggi, tapi minimal piring dan gelas aku rapikan biar gak berserakan. Setuju. Benar. Sebenarnya sih ngerapiin meja setelah kita makan bukan karena wajib ya, teman Pro 2, tapi sebagai bentuk kebiasaan dan juga rasa menghargai orang sih, yang nantinya itu juga berdampak ke diri sendiri gitu. Ada juga yang milih gak nyusun piring karena ya maybe itu tadi, khawatir ngebuat pelayannya sedikit sulit. Yang intinya yang penting tetap menjaga kebersihan dan juga meninggalkan meja dalam kondisi yang nyaman. Itu sih teman Pro 2. Nah, habis ini teman Pro 2, aku masih sepada, masih nemenin kamu sampai pukul 9 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Teman berdua, Spidey udah selesai buat nemenin kamu di hari Sabtu ini. Thank you so much udah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi ya. Abis ini kita bakalan tergabung sama Pro 2 RRI Jakarta di Musicpreneur, ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di pagi hari ini, ada Dwi Argi. Jadi stay tune terus teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Devi Wulandari dari pamit, bye, happy weekend.

2 hit list. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id itu nomor 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu tuh nomor 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

bagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung masih dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, ya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba dulu dilanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, Mas. Tinggalnya di Kampar.
1: Bukan baru tuh ya, pinggiran lah. Ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar kan kota kecil. Tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
1: Oh,
2: di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Dapi. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji. Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Mas Aji. Berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm. Memang.
0: Mm-mm. Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Mm-hmm. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tuh SD lah. Mm-hmm. Masih kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Uh-huh. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan uangnya nggak dapat mau gimana bayar kontrakan bayar iyalah
0: katanya
2: makanya mutusin ngajar kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana
2: ilmunya.
0: Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan
0: Pernah, oke.
2: Okay. Oh, iya.

0: Oh, wah. Wow. Kita bertemu ya, sosok mentornya iya. Berarti ya.
1: Enggak mentor-mentor kali sih, Mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah gitu.
0: Wah, keren. Oke.
2: Orang di balik layar nih.
0: Orang di balik layar ya, benar. Wow, oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu-gitu ya.
1: Iya, kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih, Mas. Mm-hmm. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Ui. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
1: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih, bukan baru ngeband sih, Mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih, anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow. Iya. Seru.
1: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau gak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Aku pengen apa namanya, pengen highlight itu. Apa tadi? Organic Ensemble Music ya? Yeah.
1: Oh iya, itu grup kami, Mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner. Cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Music Planner di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi,
0: okay.
2: Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan?
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensnya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke. Okay.
2: Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Terus kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: sudah. Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Thomas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, kalo yang satu lagi namanya
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash. Oke. Okay.
2: The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya
2: gitu kan.
0: Se-circle juga ya.
2: Sesirka. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, seru.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ah, ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau apa? corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
3: Agak ngeband.
2: Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al-Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al-Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album sih ya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single
2: aja. Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Uh-huh. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia pikir lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya. Sama yang gak dirilis. 30. Enggak. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-mm.
2: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari? Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka kamu, Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu,
0: okay. Gak
2: referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu.
0: Mm-hmm.
2: Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh, saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtonenya udah
0: pilih lagu musik lain. Ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya, ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Predator Tomo Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas.
2: Sebagai
0: musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama
0: generasi muda sekarang, apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya kalau pengen, iya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya, yeah, yeah, yeah. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus
2: sama lagu sendiri gitu ya. Iya, harus tahu identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, yeah, yeah, yeah, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Nasum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi gak harus, gue harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
0: yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, yeah, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Iya, betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project dengan... project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa nih? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih Mas sebenarnya.
0: Ih, seru banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa di... boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
2: Ya.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang cedera paha Ricky James absen bela Inggris lawan Panama. Informasi kedua, Menkom Digi apresiasi TikTok dan YouTube atas laporan hasil implementasi PP Tunas. Informasi berikutnya teman Pro 2 tentang delegasi 16 negara terkesan pengelolaan hutan Banyuwangi. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Alarm untuk Inggris, Ricky James terancam menepi lebih lama. Thomas Tuchel memilih menyimpan sang bek demi menjaga kondisi fisiknya. Ricky James dipastikan absen melawan Panama akibat cedera. James juga sempat diragukan untuk tampil di Piala Dunia. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Miuta Hafid mengapresiasi kepatuhan TikTok dalam melaporkan hasil implementasi PP Tunas. Menkom Digi Miuta Hafid mengingatkan juga untuk platform digital melaporkan hasil implementasi PP Tunas. Menkom Digi Miuta Hafid menegaskan bahwa pemerintah akan menegakkan hukum dalam ketidakpatuhan platform digital terhadap PP Tunas. Sebanyak 36 delegasi dari 16 negara peserta dari Capacity Building for Like-Minded Countries atau LMCS Sustainable Timber mengaku terkesan dengan pengelolaan pertanian, perkebunan, dan kehutanan di Kabupaten Banyuwangi. Selama 4 hari di 24 hingga 27 Juni, mereka mempelajari praktik pengelolaan industri kayu berkelanjutan di daerah tersebut. Salah satu seorang delegasi asal Argentina, Facundo Gonzalez, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang ia kunjungi. Ia mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Banyuwangi sejak hari pertama berada di daerah tersebut. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Sabtu yang cerah ini? Agak sedikit mendung lah ya tadi, tapi sepertinya sekarang sudah terpantau agak lumayan cerah teman Pro 2. Dan tentu aja di weekend ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap menikmati akhir pekan dengan suasana yang lebih santai di pagi hari ini teman Pro 2. Dan mungkin yang sekarang lagi menikmati waktu aja di rumah, atau mungkin sudah keluar ya jalan-jalan, dan teman Pro 2, terima kasih sudah selalu mendengarkan kita untuk menemani aktivitas kamu. Dan saat ini teman Pro 2, kita di Pro 2 Hitlist ya, selama 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 siang aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Pastinya selama 2 jam ke depan playlistnya kamu yang ngatur teman Pro 2. Kamu bisa request lagu, mau kirim salam, mau cerita, mau curhat sambil request, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kalau mau request secara singkat dan cepat, langsung ke question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, duanya pakai angka. Selain request, boleh dong di follow juga gitu. Dan teman Pro 2, selain di Instagram, kamu juga bisa kalau mau cerita lebih panjang di WhatsApp deh, boleh kita ngobrol-ngobrol. Langsung aja di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50. Sebenarnya sudah ada beberapa yang masuk requestan teman Pro 2, tapi aku tahan dulu dan aku tungguin request kamu teman Pro 2. So buat kamu langsung aja request di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: pada tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Tolong berdua, aku bakal langsung aja bacain gabungan yang udah masuk di siang hari ini ya. Aku mulai dari WhatsApp dulu teman berdua, karena kalau Instagram sepertinya ya sudah ada beberapa yang gabungan, tapi aku tahan dulu ya. Aku dari WhatsApp dulu buat kamu yang bergabung di Instagram, sabar, nanti gantian teman berdua. Kali ini kalau di WhatsApp ya ada dari Kak Selin, terus ada dari Kak Caca, terus ada dari... ini siapa ini nomor baru ini? Sekian 04 gitu ya. Ini request lagu Sabrina Leanor yang Haha. Terima kasih, semangat siarannya. Oke, terima kasih. Dan ini ya, tadi ada 3 orang berarti. Halo Kak, request lagu Sabrina Leanor Haha. Oke, siap. Selain itu teman pre-2 ada juga dari Kak Lara Purnamasari yang selalu setia gabungan setiap hari, setiap saat gitu ya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request dari Tata Janeta Korbanmu Kak. Siap, noted. Setelah ini aku siapin ya untuk Haha dan Korbanmu dulu teman pre-2, 2 lagu dulu. Ini sebenarnya sudah ada yang masuk ya, sabar. Aku baca kok, aku note semuanya satu-satu, bakal aku balesin juga. Tapi tenang dulu teman pre-2, 2 lagu ini yang bakal nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan buat kamu teman pre-2 yang baru dengerin ya, kamu bisa request di jam 10 sampai jam 12 ini di question box yang udah aku buat di story Instagram pre-2 Jember, atau di WhatsApp pre-2 di 081 559 7089 50.

tangan atau selampai, punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Bentuknya yang semula tidak beraturan, kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19, fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: Hello.
1: Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Selamat 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Di hari ini aku masih nemenin kamu dengan rangkaian lagu yang populer banget dan hits banget pokoknya teman Pro 2. Kali ini aku bakal lanjut bacain gabungan request lagu kamu yang udah masuk di pagi hari ini. Aku tadi sudah bacain dari WhatsApp ya, kali ini aku coba cek dari Instagram teman Pro 2. Ini request yang masih banyak banget nih, request lagunya di ujung minggu by Mesahira. Ada dari Nabella 7, ada dari mana ini? Yumi Salau, ada dari Kila Arifah, ada dari Mawa Raika, terus Rifka Aurel, Aung Yang Lin, Cika Ismarani, terus ada dari Aprianti Sahid. Ada dari Zara Baila 5 tuh, banyak banget. Satu lagi Nabila underscore Apsarini. Banyak banget yang request lagu di ujung minggu by Mesahira. Selain ini bakal aku puterin, dan aku bakal pilih satu lagi teman Pro 2. Ada dari Widianti, izin request Remuk Angie Carvalho kak, terima kasih. Wah, ini aku teringat nih, kalau Angie Carvalho Remuk juga ada di WhatsApp yang sudah request juga. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyanyinya dan The Angies, seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Berarti ini untuk salam The Angies, berarti untuk Kak Widianti juga ya. Dan teman Pro 2, dua lagu itu yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. So buat kamu yang belum sempat gabungan, langsung aja request di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, atau juga bisa melalui WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu. Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tamam Pro 2 karena ini makin ramai banget, makin banyak banget yang gabungan. Takut gak keburu Tamam Pro 2, aku bakal lanjut bacain gabungan yang udah masuk di Instagram Pro 2. Kali ini ada dari mana ini ya, yang tadi request lagu Hacu Salma Salsabil. Ada dari Sals FM, mau dengerin Hacu by Salma Salsabil. Terima kasih Tamam Pro 2. Oke, sama-sama aku puterin setelah ini ya. Lalu ada lagi yang mau dengerin lagu isi request Pura-Pura by Lyodra tentunya Tamam Pro 2. Ada dari Zetia Vionik dan juga dari My Radio. Lalu Tamam Pro 2, aku boleh ya satu lagi sekalian, dan satunya dari WhatsApp deh Tamam Pro 2. Dua dari Instagram, satu dari WhatsApp, ada Theo. Halo, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Boleh, setelah ini aku bakal puterin ya tiga lagu dulu itu yang bakal nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan Tamam Pro 2, buat kamu yang ingin gabungan lagi, langsung aja ketik di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, atau juga bisa di WhatsApp Pro 2 ya di 081 559 70 8950.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadet pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatu padukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja, mana lihat.
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.

Tomam Pro 2, aku di Taulia masih bakal lanjut nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti, Tomam Pro 2. Jadi masih ada waktu buat kamu yang belum sempat gabungan ya, aku tungguin Tomam Pro 2. Aku bakal bacain dulu untuk gabungan yang udah masuk lagi ya di hari ini. Aku masih di Instagram ya Tomam Pro 2. Ada dari Intan Eaf. Halo kak, request takkan terulang Vanessa Z dan Roni Parulian. Oke, boleh untuk takkan terulang. Lanjut lagi. Hai kak, izin request lagu Bahagia Lagi by PC Kotamin dari Windy Neno Bais nih. Oke, Tomam Pro 2. Dua lagu itu dulu yang bakal nemenin kamu di siang hari ini, Tomam Pro 2. Tenang aja, ini masih ada gabungan yang belum aku bacain ya. Tapi nanti Tomam Pro 2 aku bakal sambung lagi. Dan buat kamu yang belum sempat gabungan, langsung aja ketik request lagu kamu di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Atau juga bisa ya di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

0: menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi.
2: Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
0: Dari tadi kamu nggak pesan

Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sungguh, kalian berada dalam perjalanan atau perputaran malam dan siang. Umur yang semakin berkurang, amalan yang selalu tercatat, dan kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Siapa yang menabur benih kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan semisal yang dia tanam. Barakallahu fikum.

Tomam Pradiwe di siang hari ini, aku Dita Aulia lanjut nemenin kamu di Pradiwa Hitlist Tomam Pradiwe dengan deretan lagu-lagu favorit dari kamu. Dan kali ini aku bakal bacain gabungan lagi yang udah masuk di Instagram Pradiwe ya. Ada dari mana tadi yang sudah aku pilih ya, yang tadi sudah diputerin semuanya, sudah agak lumayan banyak ya. Nah ini ada dari Awalopa, request lagunya Guns N' Roses yang Sweet Child O' Mine. Waduh, ini lagu nostalgia banget nih teman Pradiwe. Ada juga request ini dari mynisa.fest, aku mengalah Manisa Liona Min, lagunya enak banget, makasih Min. Oke, selain ini teman Pradiwe, aku puter untuk dua lagu itu ya. Oh, sekalian deh untuk lagunya Cegil ya dari Nabila Takiyah. Oke teman Pradiwe, itu tadi untuk request dari Instagram ya. Dan buat kamu yang masih belum sempat request, masih ada beberapa waktu lagi teman Pradiwe, so langsung aja gabungan di question box yang udah aku buat dan juga di story Instagram Pradiwe Jember teman Pradiwe, atau di WhatsApp Pradiwe ya di 081 559 70 8950.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

sama Pro 2 gak kerasa banget ya aku udah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah request dari tadi jam 10 ya sampai sudah hampir jam 12 ini teman Pro 2. So tenang aja, aku masih bakal lanjut nemenin aktivitas kamu di weekend ini. Tapi kita bakal lanjut ke program selanjutnya ya teman Pro 2. Setelah di Pro 2 Hitlist di jam 12 kita akan masuk ke Santai Siang. Dan spesial hari Sabtu nanti di jam 2 ya bakal ada top 20 untuk lokal maupun manca teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus deh barengan kita karena program-program seru lainnya masih bakal nemenin aktivitas kamu sepanjang hari teman Pro 2. Dan kali ini ada request terakhir ya yang masuk dan ini sepertinya menjadi lagu penutup di Pro 2 Hitlist hari ini ya. Tenang aja buat kamu yang belum sempat request, kamu bisa request lagi besok ya di Pro 2 Hitlist di jam yang sama, jam 10 sampai dengan jam 12. Ada dari Ilmin RM underscore DY. Mau denger lagu Waltz Akhir Zaman by Roni Parulian kak? Sudah ada belum ya? Ada dong, thank you. Terima kasih sama-sama untuk kak Ilmin. Dan teman Pro 2 buat kamu pokoknya stay tune terus. Tadi sudah aku spill-spill untuk program hari ini. So stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pre2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pre2. Masih barengan aku di Taulia, tapi kali ini aku nemenin kamu di Santai Siang. Dan teman Pre2 di jam 12 ini ya, kita masuk di Muda Kreatif teman Pre2. Seperti biasa Muda Kreatif, aku bakal bagiin untuk informasi UMKM, kuliner ya. Kita pokoknya bakal ngobrolin inspirasi seputar dunia anak muda yang penuh dengan ide dan inovasi tentunya teman Pre2. Kita bakal ngobrol seputar kuliner dan UMKM, mulai dari tren usaha makanan mungkin yang lagi viral, lagi berkembang, atau mungkin juga ada kisah inspiratif pelaku UMKM hingga peluang usaha kreatif yang bisa menjadi inspirasi bagi teman Pre2 yang mulai ingin berbisnis sendiri gitu ya teman Pre2. Dan siapa tahu dari obrolan di siang ini bisa muncul ide baru, semangat baru, atau bahkan rencana usaha yang selama ini hanya tersimpan di kepala aja alias menjadi angan-angan aja ya teman Pre2. So teman Pre2, buat kamu yang di siang hari ini, di weekend, di hari Sabtu ini mulai produktif, baru memulai hidup di siang hari ini, ini pas banget buat kamu menemukan inspirasi makan siang di sini teman Pre2. So stay tune terus ya barengan aku di 89,5 FM Pre2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: balik momen angkat trofi, trofi aslinya ternyata tidak ikut pulang bersama para juara. Di ajang FIFA World Cup, tim juara memang mengangkat trofi asli saat seremoni kemenangan. Trofi itu adalah FIFA World Cup Trophy yang terbuat dari emas 18 karat dan menjadi simbol tertinggi dalam sepak bola dunia. Namun, setelah perayaan selesai, trofi asli harus dikembalikan ke FIFA. Sebagai gantinya, tim juara hanya membawa pulang replika resmi. Bentuknya sama, tapi bukan yang asli. Hal ini dilakukan karena nilai trofi yang sangat tinggi, baik secara materi maupun sejarah, sehingga harus dijaga dengan pengamanan ketat. Trofi asli boleh kembali, tapi sejarah tercatat selamanya.
1: Sepatu Yaya udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor 2 kalau kita ngomongin soal UMKM ya, seringkali mungkin yang terlintas itu adalah produk yang bagus, terus kayak pemasaran yang menarik, atau bahkan ide usaha yang kreatif. Apa nih yang belum ada nih? Dan nomor 2 ternyata ya, ada satu hal yang juga menentukan apakah sebuah usaha itu bisa berkembang atau tidak nih nomor 2, yaitu adalah salah satunya di akses pembiayaan dan juga literasi keuangan. Nah, itulah yang saat ini terus didorong melalui sinergi antara pemerintah daerah dan juga otoritas jasa keuangan atau OJK. Tujuannya juga agar pelaku UMKM ini semakin mudah mendapatkan akses layanan keuangan yang sehat, aman, dan tentunya bisa membantu usaha mereka untuk naik kelas. Dan nomor 2, kenapa ini penting banget? Karena ternyata nggak sedikit UMKM yang sebenarnya ini punya produk yang berkualitas dan pasar yang potensial, tapi kesulitan berkembang karena keterbatasan modal yang kurang ya nomor 2. Dan atau mungkin juga kurang memahami cara mengelola keuangan usaha dengan baik. Nomor 2, menjadi pelaku usaha di era sekarang ini bukan hanya soal bisa jualan aja. Kita juga perlu memahami cara mengatur arus kas, lalu membuat perencanaan keuangan, memanfaatkan layanan perbankan, hingga mengenal berbagai program pembiayaan yang tersedia. Selain itu, nomor 2, transformasi digital juga membuka banyak peluang baru, mulai dari pembayaran non-tunai, pemasaran digital, hingga pencatatan keuangan yang kini bisa dilakukan lebih mudah melalui berbagai aplikasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi bekal yang penting banget untuk generasi muda yang ingin membangun usaha tentunya. Semakin baik kita paham tentang keuangan, semakin besar pula peluang usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Jadi buat teman-teman berdua yang punya mimpi menjadi entrepreneur, mulai sekarang jangan hanya fokus pada produknya saja, pelajari juga cara mengelola keuangan dan juga memanfaatkannya, berbagai peluang pembiayaan yang tersedia, tapi tentunya ya teman berdua harus dalam tanda kutip secara bijak ya, karena usaha yang kreatif juga perlu didukung oleh pengelolaan keuangan yang cerdas.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pus, sini Pus. Aduh lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngomong berdua, kalau ngomongin UMKM ya, banyak juga orang yang berpikir bahwa untuk bersaing harus punya toko yang besar nih, atau modal yang sangat besar juga. Padahal kenyataannya Teman Pre 2 banyak usaha lokal yang justru berkembang karena fokus pada kualitas dan konsisten tentunya Teman Pre 2. Salah satunya adalah dari Nana Cake and Cookies di Jember yang menghadirkan berbagai produk bakery homemade premium. Menariknya Teman Pre 2 usaha itu lahir dari hobi dan kecintaannya terhadap dunia baking yang kemudian berkembang menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Nah Teman Pre 2 dari kisah ini ya ada pelajaran menarik buat anak muda sekarang ya, bahwa sebuah usaha itu bisa dimulai dari passion atau hal yang memang kita sukai. Karena kan ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan senang hati ya, biasanya ini akan lebih teliti, terus kayak lebih kreatif dan terus berusaha menghadirkan yang terbaik untuk pelanggannya. Nah Teman Pre 2 di tengah persaingan bisnis kuliner yang sekarang makin ketat banget, Nana Cake and Cookies ini memilih fokus pada penggunaan bahan premium, kualitas rasa, dan produk yang selalu fresh. Strategi ini juga menunjukkan ya bahwa UMKM tidak harus bersaing dengan harga murah, tetapi bisa unggul melalui kualitas dan pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Teman Pre 2 saat ini konsumen juga makin cerdas banget. Mereka bukan hanya membeli makanan, tapi juga membeli kualitas, lalu membeli mungkin ada kayak story-nya gitu ya di produk tersebut, dan kepercayaan terhadap sebuah brand. Karena itu Teman Pre 2, kalau kalian punya mimpi membuka usaha kuliner, jangan hanya berpikir soal jualan aja. Mulailah mengembangkan identitas usaha, menjaga kualitas produk, dan menciptakan ciri khas yang membuat pelanggan tuh kayak selalu inget gitu sama produk kalian. Dan dari kisah Nana Cake and Cookies ini juga membuktikan ya bahwa produk lokal Jember mampu bersaing dengan bakery modern jika dikelola dengan serius dan penuh inovasi. Dan dari dapur rumahan akhirnya bisa lahir produk-produk yang kini menjadi favorit banyak pelanggan. Jadi Teman Pre 2 jangan pernah meremehkan ide kecil yang mungkin kalian mikirin ini tuh kayak sehari-hari Teman Pre 2. Siapa tahu dari hobi sederhana yang ditekuni dengan sungguh-sungguh bisa lahir usaha besar yang bisa membuka peluang dan menginspirasi banyak orang.

0: trophy is passed into the hands of genius.
1: Siapa sangka trofi Piala Dunia yang begitu berharga ternyata pernah hilang. Trofi pertama Piala Dunia, Jules Rimet Trophy, sempat dicuri di Inggris menjelang FIFA World Cup tahun 1966. Saat itu, trofi sedang dipamerkan ke publik, namun tiba-tiba raib. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut justru ditemukan secara tidak sengaja oleh seekor anjing bernama Pickles, yang menemukannya terbungkus kertas di sebuah taman di London. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1983, trofi ini kembali dicuri di Brazil, dan kali ini tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Dari simbol kejayaan sepak bola dunia, sempat berubah menjadi misteri.

0: kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
1: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngomong berdua di zaman sekarang ya, semuanya sudah serba praktis, termasuk menikmati siaran radio favorit kamu nih Tamam Perdua. Kalau biasanya kamu dengarkan radio Perdua RRI Jember lewat radio di rumah kamu atau di mobil kamu Tamam Perdua, sekarang cukup lewat smartphone aja kamu sudah bisa menikmati seluruh program favorit kapan aja dan di mana aja melalui aplikasi RRI Digital Tamam Perdua. Mau dengerin siaran sambil nugas kuliah, sambil kerja, sambil olahraga, nongkrong, atau bahkan saat perjalanan keluar kota, tenang aja. Tinggal buka aplikasi RRI Digital dan pilih Perdua RRI Jember, kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui musik-musik yang enak banget buat dengerin dan juga informasi terkini Tamam Perdua. Dan Tamam Perdua gak cuma streaming radio aja, di RRI Digital juga ada podcast, update berita dan siaran dari berbagai stasiun RRI di seluruh Indonesia. Jadi satu aplikasi ini banyak banget manfaatnya, dan buat yang ketinggalan siaran favorit kamu atau ingin tetap update dengan berbagai informasi menarik, RRI Digital siap menjadi teman setia dalam genggaman kamu. Yuk Tamam Perdua, download sekarang aja RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store ya. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 masih barengan aku di Taulia ya. Dan kali ini kita ada di Sports Zone Tomang Pro 2. Aku bakal kasih informasi di dunia olahraga ya. Kali ini ada kabar terbaru datang dari POBSI Jember yang ternyata sudah mengirim atlet-atlet terbaiknya untuk berlaga di kejuaraan Provinsi Biliar Jawa Timur di Lamongan nanti Tomang Pro 2. Ajang ini menjadi kesempatan yang penting banget untuk mengukur hasil latihan sekaligus mengasah pengalaman bertanding menghadapi atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah. Dan tentu aja sebelum berangkat, para atlet telah menjalani latihan intensif yang gak hanya berfokus pada teknik pukulan aja. Mereka juga mempersiapkan strategi permainan, meningkatkan akurasi tentunya, hingga memperkuatkan mental juga agar tetap tenang saat berada di bawah tekanan pertandingan. Tomang Pro 2, salah satu hal yang menarik dari olahraga biliar ini adalah kemampuan mengendalikan diri ya menurut aku. Karena dalam satu pertandingan, atlet nih dituntut untuk fokus banget, sabar, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hitungan detik. Sedikit saja kehilangan konsentrasi, peluang meraih poin juga bisa hilang begitu aja Tomang Pro 2. Karena itu olahraga ini mengajarkan banyak hal yang juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari ketelitian, kesabaran, kemampuan membaca situasi, hingga keberanian mengambil keputusan dengan penuh perhitungan tentunya. Dan bagi POBSI Jember, Kejuprov bukan hanya soal mengejar medali aja Tomang Pro 2. Lebih dari itu, kompetisi ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Pengalaman bertanding akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi kompetisi regional maupun nasional di masa depan tentunya. Tentu aja kita juga berharap para atlet biliar Jember ini bisa tampil secara maksimal ya, dan juga menjaga sportivitas dan membawa peluang prestasi yang membanggakan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut, namun mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
2: Ada batu.
3: Ih, enggak usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Lepaskan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Kali ini teman berdua kita akan membahas sebuah ajang yang memadukan juga ada olahraganya, ada seninya, ada kreativitasnya juga ada, dan semangat kompetisinya juga ada banget teman berdua, yang akan disatukan dalam satu panggung besar nih teman berdua. Karena Jember kembali bersiap ya menyambut salah satu event kebanggaan, yaitu International Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 nih teman berdua. Jadi ajang ini tuh bukan hanya menjadi tempat berkumpulnya para marching band dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga menghadirkan pesta dari luar negeri juga. Dan di tahun ini teman berdua kabarnya ada delegasi dari Filipina dan Thailand juga yang siap meramaikan kompetisi ini. Nah teman berdua, banyak yang mengira marching band ini hanya soal memainkan alat musik sambil berjalan aja. Padahal di balik penampilannya yang memukau ada latihan fisik juga yang gak kalah berat dibanding cabang olahraga lainnya. Mulai dari menjaga stamina, kekompakan tim, ketepatan gerakan, hingga konsentrasi tinggi saat tampil di depan ribuan penonton dan juga dewan juri. Karena itu teman berdua, marching band juga membutuhkan disiplin, kerjasama dan juga mental juara yang kuat juga. Dan saat ini panitia juga terus mematangkan persiapan menuju IJMC 2026 melalui technical meeting yang diikuti berbagai kontingen dari sejumlah daerah seperti Jogja, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Bondowoso hingga Jember sendiri. Tujuannya tentu agar seluruh peserta memahami aturan dan teknis perlombaan sehingga kompetisi dapat berjalan dengan lancar dan juga sportif. Yang menarik teman berdua, IJMC bukan hanya soal mencari pemenang aja. Event ini juga menjadi ajang promosi wisata dan budaya Kabupaten Jember ya. Karena semakin banyak peserta dan pengunjung yang datang, semakin besar pula kesempatan Jember dikenal di tingkat nasional bahkan internasional. Teman berdua, ini juga menjadi salah satu bukti ya bahwa prestasi bisa lahir dari berbagai bidang. Gak hanya dari lapangan olahraga, tetapi juga dari kreativitas, seni pertunjukan dan juga kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim. Kita doakan bersama ya, semoga IJMC 2026 bisa berjalan dengan sukses dan kembali menunjukkan pertunjukan spektakuler deh yang membanggakan Jember di mata dunia.

0: ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo lo.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan teman Pradiba gak kerasa banget ya untuk santai siang sudah harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di santai siang. Kita sudah banyak banget tadi info mulai dari Sport Zone tadi dan juga di Muda Kreatif ya teman Pradiba. Semoga semua inspirasi di hari ini bisa menambah semangat dan wawasan di akhir pekan ini teman Pradiba. Dan semoga hari Sabtu kalian tetap menyenangkan, produktif dan tentunya penuh energi yang positif nih teman Pradiba. Tapi tenang aja, masih barengan aku di Taulia karena setelah ini di jam 2 siang ya, seperti biasa untuk hari Sabtu kita kembali bertemu di program yang paling ditunggu-tunggu sama teman Pradiba di seluruh Indonesia, terutama di Jember nih teman Pradiba. Nanti kita bakal ada di top 20 Indonesia atau di tangga lagu minggu ini ya teman Pradiba. Kira-kira nanti untuk lagu yang sering kamu putar di minggu ini apakah berhasil bertahan di puncak tangga lagu nih teman Pradiba. So buat kamu yang penasaran nanti urutan lagunya akan seperti apa, siapa yang berada di puncak dan siapa new entry kita, pokoknya stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pradiba Radio Jember, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

0: Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman. Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les.
1: Kok buru-buru mbak, anaknya gak dipakein helm dulu?
0: Cuma deket aja kok, gak akan ada polisi nih.
1: Aduh mbak, bahaya.
2: Katanya mau yang terbaik, kok pakai motor anaknya gak dipakein helm? Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada, gimana nih kabar kamu di siang hari ini? Dan kali ini teman Pro 2 kamu lagi dengerin Top Indo 20 edisi 27 Juni 2026 nih teman Pro 2. Dan akhirnya teman Pro 2 kita akan langsung saja menuju ke urutan ke 20 sampai dengan 1. Siapa saja kira-kira teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Still With Me di Taulia Tomom Pre 2 di Top Indo 20 RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20 Tomom Pre 2, nah Tomom Pre 2 perlu tahu dulu nih siapa musisi yang akan keluar dari chart kita minggu ini. Ada musisi yang akhirnya harus out juga dari tangga lagu Top Indo 20 Tomom Pre 2, ada Sal Priadi dengan singlenya Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang harus keluar dari minggu ini Tomom Pre 2. Oke deh Tomom Pre 2, setelah di yang keluar itu kita akan langsung saja menuju ke urutan ke-20 atau new entry kita. Ada siapakah di urutan ke-20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jabar. 20

Yeay, untuk new entry kita Tomang Pro 2 ada Sila on 7 dengan Sederhana. Dan Tomang Pro 2 ini new entry kita di posisi 20 ya. Sila on 7 Sederhana ini sebenarnya menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terpelosok lah ya dalam kehidupan yang berlimpah di tengah kota, namun kehilangan arah juga nih Tomang Pro 2. Lagu ini juga mengajak pendengar untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan. Dan Tomang Pro 2 setelah di new entry kita di posisi 20, kita akan langsung beranjak di posisi ke-19 minggu ini.

Di posisi ke-19 nomor peri 2 ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang naik ya dari posisi 20 minggu lalu. Sumpah Mati ini merupakan lagu winner song ya dari Indonesian Idol season 14 yang dibawakan oleh Selina Grace bersama Andi Rianto. Dan lagu ini tuh teman peri 2 mengisahkan tentang seseorang sebenarnya yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya, bukan karena berharap perubahan pada sang kekasih, melainkan sebagai bentuk refleksi nih atas keadaan hubungan yang sedang dijalani. Dan teman peri 2 tema tersebut juga kuat ya menggambarkan konflik batin nih antara harapan dan juga realita dihadap individu tertentu nih teman peri 2. Dan teman peri 2 setelah di posisi ke-19, kita akan langsung beranjak di posisi ke-18. Kira-kira nih di posisi ke-18 apakah lagu yang sering kamu putar teman peri 2?

Di posisi ke-18 Tawang Pro 2 ada Angie Carvalho dengan Remuk yang naik dari posisi 19 minggu lalu Tawang Pro 2. Lagu ini tuh menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya telah memilih perempuan lain nih Tawang Pro 2 dan akhirnya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang sudah gak bisa lagi dimiliki nih Tawang Pro 2. Dan Tawang Pro 2 setelah di posisi ke-18 ini kita akan langsung beranjak ke posisi 17 minggu ini.

posisi ke-17 teman Pro2 ada Nucha dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Yang sayang banget harus turun dari posisi 13 minggu lalu nih teman Pro2. Lagu ini sebenarnya juga dikenal sebagai salah satu karya yang paling personal banget karena ditulis sebagai refleksi perjalanan hidup anak muda yang sering banget terjebak antara menikmati hari ini, mengkhawatirkan masa depan, dan merindukan momen indah yang belum tentu terulang. Fun fact-nya teman Pro2, lagu ini tuh banyak diapresiasi ya karena liriknya terasa seperti obrolan lah ya dengan diri sendiri teman Pro2. Dan teman Pro2 setelah di posisi 17, kita akan langsung nih beranjak ke posisi 16 minggu ini teman Pro2.

Di posisi ke-16 teman Predi ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, yang naik dari posisi 18 minggu lalu nih teman Predi. Jadi teman Predi, lagu ini tuh merupakan single lagu penyanyi penulis Indonesia Bernadia ya, lagu yang sudah dirilis pada tanggal 28 Januari 2026. Dan lagu ini tuh kayak cukup dianggap berbeda gitu sama lagu-lagu Bernadia yang sebelumnya. Jika sebelumnya kan Bernadia itu membawa banget emosi penggemar kayak jadi galau gitu ya, tapi di lagu ini, lagu Kita Buat Menyenangkan ini membawa pendengar untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati lebih bahagia dalam hidup ini teman Predi. Dan teman Predi setelah di posisi 16, kita akan langsung beranjak di posisi 15 minggu ini.

Di posisi ke-15 teman Pre2 ada Nabila Takiyah dengan Cegil yang naik ya dari posisi 16 minggu lalu teman Pre2. Lagu Cegil ini sebenarnya udah rilis sejak di 16 Januari 2025 lalu teman Pre2. Dan lagu ini juga bercerita tentang seseorang sebenarnya yang sedang berada di fase jatuh cinta. Tapi bukan sekedar perasaan suka aja. Jadi Cegil di sini itu kayak menggambarkan keinginan untuk menjalin ke hubungan yang lebih serius dan harapannya gede banget nih untuk menua bersama. Seperti judulnya ya, Cegil nih teman Pre2. Dan teman Pre2 setelah di posisi 15, kita akan langsung beranjak ke posisi 14 minggu ini.

posisi ke-14 teman Pro 2 ada Salma Salsabil dengan Hacu yang naik nih dari posisi 15 minggu lalu teman Pro 2. Lagu ini tuh bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan rutinitas sehari-hari di perkotaan. Tema di lagu ini juga dinilai dekat banget sama pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 setelah di posisi 14 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 13.

Di posisi ke-13 nomor per-2 ada Raffi Sudirman dengan Dead Somebody yang sayang banget ya harus turun dari posisi 10 minggu lalu nomor per-2. Sebenarnya lagu ini sudah dirilis sejak tahun 2020 nomor per-2 dan sebagai bagian dari EP berjudul Scenery nomor per-2 yang menjadi salah satu karya awal Raffi Sudirman sebenarnya sebagai solois muda Indonesia dan menunjukkan bakatnya bukan hanya sebagai penyanyi tapi juga penulis lagu. Lagu ini juga punya tempo yang pelan dan melodinya juga yang hangat banget menggambarkan suasana emosional tentang seseorang yang merindukan cinta yang tulus dan berharap menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Tema yang sangat relatable banget teman-teman per-2 terutama di kalangan Gen Z saat ini ya tentunya. Dan teman-teman per-2 setelah di posisi 13 ini kita akan langsung beranjak ke posisi 12 minggu ini.

posisi ke-12 nomor per-2 dia Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Yang naik ya ternyata dari posisi 14 minggu lalu nomor per-2. Lagu ini tuh sebenarnya baru aja rilis ya di bulan April kemarin, tepatnya di 8 April 2026 nomor per-2 sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya Pamungkas. Lagu ini tentu aja ditulis oleh Pamungkas sendiri tentang bagaimana kita sebenarnya mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri nih Tama Berdua. Ia juga merefleksikan sebenarnya penerimaan terhadap perbedaan juga, lalu juga terhadap percakapan yang belum terselesaikan mungkin, dan juga pilihan hidup yang gak selalu berjalan sesuai dengan harapan Tama Berdua. Jadi intinya ya, berapa kali nih kita akan saling memaafkan Tama Berdua. Dan Tama Berdua setelah di posisi ke-12, kita akan langsung beranjak ke posisi 11 minggu ini.

Tuampre 2. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak bulan Februari 2026 lalu, Tuampre 2, dan langsung menarik perhatian banyak banget pendengar nih, khususnya di TikTok ya, karena lagu ini nih bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi menyentuh banget nih Tuampre 2. Jadi Seribu Kali ini menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan kesetiaan pada seseorang. Dan popularitas untuk Seribu Kali ini juga nggak lepas ya dari liriknya yang romantis serta aransemennya yang terasa ringan dan kayak easy listening banget Tuampre 2. Mudah diterima deh pokoknya untuk nada-nadanya Tuampre 2. Dan Tuampre 2 setelah di posisi ke-11 ini, kita akan masuk ke top 10 kita. Posisi 10 Tuampre 2, kira-kira ada siapa nih di posisi 10?

Di posisi ke-10 teman Pro 2 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, yang sayang banget ya harus turun dari posisi 7 minggu lalu. Tapi lagu ini teman Pro 2 cukup lama bertengger di tangga lagu ini teman Pro 2, dimana sebenarnya lagu ini juga diciptakan oleh Ivan Seventeen bersama Opik Kurdi dan menghadirkan pesan perubahan hubungan. Dan lagu ini juga mencerminkan realitas hubungan yang mengalami jarak emosional, bukan sekedar jarak fisik aja teman Pro 2. Dan teman Pro 2 setelah di posisi 10, kita akan langsung beranjak di posisi 9 minggu ini.

posisi ke-9 Tamampere 2 ada NPD dengan Sempurnanya Aku yang naik dari posisi 11 minggu lalu Tamampere 2. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Chases, Mario Kaisar Tamampere 2 dan juga Kak Kev ya. Lagu ini menghadirkan konsep lagu yang pop ringan dengan lirik yang santai dan bernuansa humor sebenarnya ya. Lagu ini membawa suasana yang riang dan sederhana sehingga mudah banget diterima oleh kalangan muda. Lirik lagu ini menggambarkan percakapan sederhana saat seseorang nih mencoba berkenalan dengan orang yang menarik perhatiannya. Namun situasinya nih dibalut dengan pendekatan yang percaya diri dan penuh candaan. Kayak intinya maju dulu, yang penting pede dulu deh Tamampere 2. Dan Tamampere 2 setelah di posisi ke-9 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 8 minggu ini.

posisi ke-8 nomor 2 ada Roni Parulian dengan Vanessa Z dengan judulnya Takkan Terulang yang naik dari posisi 9 minggu lalu nomor 2. Lagu ini sebenarnya sudah rilis pada 16 April 2026 lalu nomor 2 dan dibawakan sebagai duet penuh emosi antara Roni Parulian dan juga Vanessa Z. Dan nomor 2 lagu ini sendiri tuh bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah arah nih sebenarnya. Dan akhirnya sudah harus berpisah juga nomor 2. Dan keputusan ini juga diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara untuk dicoba bertahan. Tapi ya sudah gak bisa nomor 2. Jadi satu-satunya jalan ya adalah merelakan. Dan nomor 2 setelah di posisi ke-8 ini kita akan langsung beranjak ke posisi 7 minggu ini.

Di posisi ketujuh teman pre 2 ada Judika dan Andi Rianto dengan Tenang, yang sayang banget ya harus turun nih dari posisi 5 minggu lalu. Dan teman pre 2 ini tuh sudah rilis sejak tahun 2025 teman pre 2 sebenarnya, dan berbeda dengan single kolaborasi yang telah dirilis sebelumnya. Di single terbaru dengan judul Tenang ini, Judika berkolaborasi dengan dua musisi terkenal Indonesia, yaitu adalah Andi Rianto dan juga Roni Parulian. Lagu ini tuh mengusung tema sebenarnya kekuatan cinta sebagai sumber ketenangan dan keberanian juga. Liriknya juga menyampaikan pesan tentang rasa aman, komitmen, dan cinta yang tulus. Dan teman pre 2 setelah di posisi ketujuh ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 6 minggu ini.

Di posisi ke-6 teman perdua ada Ayanu dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang naik dari posisi 8 minggu lalu teman perdua. Lagu ini merepresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya. Dan juga menjadi refleksi ya buat kita semua tentang rasa penyesalan dan juga kerinduan yang kerap datang karena kita nggak sempat nih mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang ini benar-benar pergi teman perdua. Dan kita juga masih merasa sulit banget untuk mengikhlaskan kepergiannya nih teman perdua. Dan teman perdua setelah di posisi ke-6 kita akan masuk ke top 5 kita minggu ini. Langsung saja di posisi ke-5 minggu ini.

Di posisi kelima Teman Pro 2 ada Lyodra dengan Teganya Kau yang turun dari posisi 4 minggu lalu Teman Pro 2. Lagu ini sebenarnya menggambarkan perasaan kecewa dan terluka tentunya saat menyadari bahwa orang yang dicintainya ternyata masih terjebak dengan masa lalunya nih. Jadi ya ini kayak benar-benar belum bisa move on gitu Teman Pro 2 dari sang mantan kekasih. Dan ini membuatnya merasa gak dihargai lagi dalam hubungannya. Dan Teman Pro 2 setelah di posisi kelima ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 4 minggu ini.

posisi keempat teman pro 2 ada Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu. Ternyata yang turun ya ini dari posisi 3 minggu lalu teman pro 2. Lagu ini tuh sebenarnya mengangkat cerita tentang kerinduan seseorang terhadap pasangannya, tapi lebih kerinduan akan sikapnya nih teman pro 2. Namun dari kerinduan itu dia menyadari bahwa seseorang itu mulai berbeda, mulai sudah enggak seperti dulu lagi teman pro 2. Di lagu ini Anggis juga mengajak para pecinta musik Indonesia untuk merasakan sakitnya melihat seseorang berubah dari cinta menjadi seseorang yang berbeda tentunya. Dan teman pro 2, setelah di posisi keempat ini kita akan masuk ke top 3 kita ya. Posisi 3 minggu ini kira-kira ada siapa nih teman pro 2?

Di posisi ketiga dan nomor dua ada Dia Indah Kus dengan lagunya Malu-Malu yang turun dari posisi satu minggu lalu teman nomor dua. Lagu ini sebenarnya sudah rilis sejak tahun 2025 lalu teman nomor dua, dan berdasarkan liriknya ya, makna lagu Malu-Malu sendiri ini menggambarkan perasaan seseorang yang sebenarnya lagi jatuh cinta banget tapi belum berani nih mengungkapkan secara langsung-langsung teman nomor dua. Dan teman nomor dua setelah di posisi tiga ini, di top 3 ini, kita akan langsung saja beranjak ke posisi 2 minggu ini.

posisi kedua teman pre 2 ada Natasha Sabella dengan Menerima Luka yang naik dari posisi 6 minggu lalu teman pre 2. Lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang fase perpisahan ya dalam hubungan yang telah lama dijalani, di mana sebenarnya rasa cintanya tuh masih ada tapi udah enggak sejalan lagi dengan kenyataan teman pre 2. Dan teman pre 2 setelah di posisi kedua ini ya, kita akan langsung nih beranjak untuk posisi 1 kita minggu ini. Kira-kira ada siapa untuk posisi 1 minggu ini?

Di posisi pertama Tomang Pre 2 ada Dongker dan Jason Ranti, Disarankan di Bandung. Yeay, selamat Tomang Pre 2. Ini mungkin lagu yang sering kamu request dan kamu putar di minggu ini ya Tomang Pre 2. Dan Tomang Pre 2 setelah ini di jam 3 akan dilanjut dengan Top 20 Manca barengan Vita Karina. So aku Dita Aulia pamit undur diri. Terima kasih yang udah nemenin aku di chat tanggal lagu Indo minggu ini. Dan Tomang Pre 2, terima kasih banyak untuk seluruh label dan juga terima kasih untuk MD ku tercinta, ada Aisyah Amalia. Dan Tomang Pre 2, saat lagi kamu bakal dengerin untuk Top 20 Manca. So stay tune terus di 89.5 FM Pre 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Aku Dita Aulia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar Piala Dunia 2026, Belgia pesta gol atas Selandia Baru, The Red Devils lolos ke 32 besar. Informasi kedua, antrian panjang solar dan Pertalite di SPBU Madura, Pertamina percepat penyaluran. Informasi ketiga, libur sekolah, penjualan tiket kereta api Daop 9 Jember meningkat. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Belgia pastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Laga terakhir grup G. Kemenangan ini memastikan Red Devils untuk lolos ke fase gugur setelah tampil dominan di BC Place. Dan selain itu, teman Pro 2 Belgia langsung mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal, tepatnya pada Sabtu 26 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Rudy Garcia terus menekan pertahanan Selandia Baru.

Informasi kedua, dalam sepekan terakhir terjadi antrian panjang kendaraan. Yang kali ini terjadi di salah satu SPBU di beberapa daerah Jawa Timur tepatnya. Salah satunya di Pulau Madura, bahkan ada beberapa SPBU yang sempat kehabisan stok. Merespon hal itu, Pertamina Patraniaga melakukan mitigasi untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai dengan kuota dan juga titik layanan jual.

Informasi ketiga, masa libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian dengan kereta api. Hal ini terlihat dari meningkatnya penjualan tiket di wilayah PT KAI Daop 9 Jember. Hingga Rabu 24 Juni 2026, sebanyak 118.461 tiket telah terjual. Untuk periode libur sekolah yang berlangsung tepatnya mulai dari 22 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya penjualan tiket menunjukkan antusiasme masyarakat untuk berwisata maupun mengunjungi keluarga. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada aku Vina Karina, teman pro 2 yang bakal kembali kasih untuk info tangga lagu buat kamu, tapi khusus untuk mancanegara. Top Manca 20 untuk edisi hari ini 27 Juni 2026. Dan aku bakal ajak kamu teman pro 2 untuk ke posisi 20 sampai dengan posisi 1. Siapa sajakah mereka teman pro 2? Tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Sebelum kita ke urutan 20, teman pro 2 harus tahu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Yap, minggu ini yang harus keluar dari chart kita ada Dave Teams dengan singlenya Rain Dance. Tapi tenang aja teman pro 2, tentunya kamu masih bisa dengerin lagu kesukaan kamu ini di pro 2 hitlist setiap harinya. Oke, teman pro 2, kita langsung aja ya untuk menuju ke urutan 20 ataupun new entry kita minggu ini. Kira-kira ada lagu-lagu terbaru atau mungkin ada lagu kesukaan kamu yang masuk di new entry kita ataupun di posisi 20. Ini dia.
1: Number 20.

0: Ya, teman pro 2 di posisi 20 ataupun new entry kita. Mungkin teman pro 2 sebelumnya udah denger ya lagu terbaru dari Olivia Rodrigo yang judulnya adalah The Cure. Dan lagu The Cure dari Olivia Rodrigo ini menceritakan tentang pergulatan batin akibat trauma masa lalu dan juga rasa tidak aman. Ya, namanya trauma ya kan, gak bisa hilang begitu aja teman pro 2. Dan lagu ini menyampaikan bahwa kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun tidak selalu bisa menjadi obat ataupun menyembuhkan luka batin yang sudah lama ada di dalam dirinya.
1: Number 19.

Di posisi 19, lagu dari Nona dengan Rollerblade. Naik dari posisi 20. Wow, sering banget ya dengerin lagu ini. Terutamanya kalau teman Pro 2 lagi scroll media sosial, apapun di media sosial tuh kayak lagu ini tuh selalu ada. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Cuma bagian itu aja sih yang booming banget. Bahkan mungkin teman Pro 2 bukan hanya ketika scroll media sosial ya, tapi ketika teman Pro 2 nonton YouTube, di video-video pendek tuh ada lagu ini juga teman Pro 2. Dan kali ini Nona akhirnya merilis single baru yang sudah ditunggu, yaitu Rollerblade, tepatnya pada April 2026. Dan pastinya sering banget kamu dengar akhir-akhir ini teman Pro 2. Number 18.

Di posisi 18 kali ini lagu dari Bad Bunny dengan DTMF turun dari posisi 13. Lagu DTMF dari Bad Bunny ini merupakan singkatan dari Debbie Tirar Mas Fotos, yang berarti seharusnya aku mengambil lebih banyak foto. Jadi sekaligus ini menjadi judul album ke-6 ya dari Bad Bunny, yang udah rilis tepatnya pada 5 Januari 2025 di bawah label Rimas Entertainment. Number 17.

Yes, teman Pro 2, kita lanjut lagi di posisi 17. Kali ini lagu dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me, naik dari posisi 19. Lagu spesial dipersembahkan dari Ariana Grande, resmi comeback ya dengan merilis lagu tersebut sebagai pembuka album barunya, tepatnya pada 29 Mei 2025 waktu lalu. Dan lirik lagunya sendiri ditulis langsung oleh dirinya sendiri, teman Pro 2, dan secara tema lagu ini bercerita tentang rasa lelah, bahkan juga tidak nyaman akan sebuah hubungan. Number 16.

Di posisi 16 kali ini lagu dari Katy Perry dengan The One That Got Away naik dari posisi 17, naik satu trap ya, ternyata ya lumayan lah. Gimana lagu ini teman Pro 2 melalui lirik yang emosional bahkan juga puitis, lagu ini juga membuat pendengarnya ataupun kamu bisa bernostalgia tentang cinta di masa lalu. Membayangkan bagaimana jadinya masa depan mereka kalau tidak pernah berpisah, bahkan juga bertahan hingga akhir. Number 15.

Di posisi 15 lagu dari Dominic Fike dengan White Case naik dari posisi 16. Dominic Fike akhirnya merilis secara resmi lagu White Case, sebuah track yang sebelumnya sempat bocor dan ramai dibicarakan di internet. Secara musikal sendiri, teman pro 2 White Case ini menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang manis, struktur yang intim, bahkan juga lirik yang mentah, ciri khas dari Dominic Fike yang selalu mendapatkan tempat di hati para pendengarnya. Number 14.

Posisi 14, Gracie Abrams dengan Hit the Wall naik dari posisi 15. Lagu ini menjadi single utama dari album ketiganya yang bertajuk Chapter from Hell. Melalui liriknya sendiri, Gracie Abrams menggambarkan kelelahan emosional, rasa tidak aman sampai dengan konflik batin dalam sebuah hubungan. Lagu tersebut juga membahas pola self-sabotage ataupun tekanan mental yang membuat seseorang merasa menabrak tembok dalam hidupnya. Jadi yang namanya tekanan gitu ya, rasanya kayak gak karuan gitu ya, mau lewat mana, mau kemana juga kayak gak punya arah. Seperti satu single dari Gracie Abrams yang ini kurang lebihnya menggambarkan sosok seseorang yang lagi di bawah tekanan. Number 13.

Posisi 13, Somber dengan Homewrecker, turun dari posisi 10. Fun fact-nya lagi, lagu ini mengangkat tema perasaan terlarang, keterikatan tepat terhadap seseorang yang sudah memiliki pasangan namun disampaikan secara jujur dan juga emosional tanpa glorifikasi, sehingga terasa lebih reflektif daripada provokatif. Nah, konsep visualnya pun juga nggak kalah unik ya, karena memang video musiknya dibuat sinematik dengan nuansa Wild West dan juga memperkuat cerita konflik batin dan dinamika cinta yang sangat rumit. Number 12.

Lebih dari Justin Bieber dan Nicki Minaj kini kembali naik tangga global. Dirilis juga tepatnya pada tahun 2012, sejarah garis besar lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama dengan kekasih. Dan lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan juga tuntutan dunia. Liriknya juga menunjukkan suasana pesta yang sangat meriah dan juga tidak terlupakan. Number 11.

Sebelum kita di posisi 10 besar minggu ini, teman Pro 2, kita mampir dulu yuk di posisi 11, lagu dari Temper City dengan Self Aware, naik dari posisi 12. Kebanyakan memang naiknya itu satu trap ya, pertahankan pertahanan yang begitu pasti ya teman Pro 2. Karena memang kan untuk naik satu trap aja itu kayak yang gak mudah juga. Banyak juga ternyata yang mempertahankan di posisi teratas. Ada juga yang mungkin harus mundur ya, tapi gak apa-apa teman Pro 2. Ini namanya juga persaingan di dunia music ya kan. Seperti salah satunya lagu Temper City yang kali ini bisa naik satu trap, merilis lagu Self Aware di 15 Februari 2026. Dan makna lagu ini juga menggambarkan hubungan yang penuh chemistry, tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas. Bagaimana ya? Ada rasa suka, ada momen manis, bahkan juga ada ungkapan cinta. Tapi dibalik itu semua tersimpan kesadaran kalau hubungan ini tidak akan bisa jadi sesuatu yang serius.

Di posisi 10 teman pro 2 Tim Impala dengan Jenny, yang judulnya adalah Dracula versi Jenny Remix ya, yang kali ini kalian dengerin teman pro 2, turun dari posisi 6. Ya, akhirnya baru aja di spill turunnya ataupun naiknya cuma satu trap. Nah, ternyata ada yang lebih banyak lagi, tapi enggak apa-apa, barangkali nanti langsung di posisi 1. Lagu Dracula awalnya adalah salah satu hit dari album Deep Beat milik dari Tim Impala dan juga rilis tepatnya pada 26 September 2025 dan menjadi lagu pertama mereka yang masuk Billboard Hot 100 yang menjadikannya salah satu karya mereka yang paling sukses secara global. Tepatnya pada 6 Februari 2026 Tim Impala sendiri sudah merilis versi remix yang menampilkan vokal dan juga versi baru dari Jenny. Number 9, no matter what.

Di posisi 9 lagu dari Lady Gaga featuring Doechii, Runway, naik dari posisi 11. Penyanyi Lady Gaga sudah merilis bertajuk Runway, tepatnya pada April 2026, dan karya ini juga merupakan hasil kolaborasinya bersama dengan rapper Doechii. Dan lagu ini juga merupakan bagian dari original soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Lagu Runway, karya dari Lady Gaga dan Doechii, ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta juga kekuatan untuk tampil apa adanya. Number 8.

Di posisi 8 lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead naik dari posisi 9. Kalau tadi teman Pro 2 ketika kamu menyimak new entry ataupun di posisi 20 ada juga lagu terbaru dari Olivia Rodrigo ya. Tapi ternyata ada juga lagu lainnya dari Olivia Rodrigo. Yang kali ini dirinya memang sudah merilis lagu terbarunya berjudul Drop Dead tepat pada April 2026 dan lagu ini menjadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang akan rilis di bulan ini, Tuan Pro 2. Drop Dead juga bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba intens dan juga sedikit menggebu-gebu ketika bertemu seseorang yang menarik. Lagu ini juga memperlihatkan euforia dan kegugupan yang kuat ketika seseorang di awal perkenalannya. 7.

Teman Pro 2, sebelum kita di posisi 6 ataupun semakin dekat di posisi 5 besar, kali ini di posisi 7 ada lagu dari BTS dengan Swim. Lagu ini adalah lagu terbaru milik dari BTS ya. Dan lagu ini juga menceritakan tentang kehidupan ataupun menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu. Jadi lawan aja ya ketika mungkin teman Pro 2 yang lagi menghadapi dunia ataupun kehidupan yang semakin gak menentu, intinya jalani aja, nikmati aja, lawan terus setiap hambatan ataupun tantangan seperti lagu ini teman Pro 2. Number 6.

Di posisi 6, lagu dari Blackpink dengan Go turun dari posisi 1. Go adalah lagu dari grup K-pop Blackpink yang sudah rilis tepatnya pada 27 Februari 2026 sebagai single dari mini album Deadline melalui Young Entertainment. Lagu ini juga diproduksi oleh Sirkut dan Teddy Park serta juga ditulis oleh seluruh anggota Blackpink bersama dengan beberapa penulis lainnya. Lanjut terus teman Pro 2, kali ini kita di posisi 5 besar minggu ini. Number 5.

posisi 5 besar minggu ini, Alex Warren dengan Fever Dream naik dari posisi 7. Perasaan jatuh cinta yang datang begitu saja, tiba-tiba dan sangat kuat. Seperti Freight Train to the Kiss, menghantam tanpa peringatan. Tokoh dalam lagu ini juga merasa hatinya sebelumnya hampir tertutup karena kesepian ataupun kekecewaan. Tapi ketika bertemu dengan si dia ataupun seseorang, semua rasa sepi itu tiba-tiba hilang. Number 4.

Di posisi 4, 21 Pilots, Drag Pet, naik dari posisi 5. Lagu ini tuh udah kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu ya, teman berdua. Tapi hidupnya itu harus tetap pasang senyum biar kelihatan kuat. Atau teman berdua juga kayak gitu ya. Ketika mungkin hatinya lagi remuk-remuknya banget, tapi apalah daya, kita nggak boleh memperlihatkan kepada semua orang bahwa kamu lagi tidak baik-baik aja. Nah, teman pro 2 kita tinggalin dulu di posisi 4 kali ini. Kita lanjut lagi di posisi 3 besar minggu ini, tentunya kita masih di top 20 manca.

posisi 3 lagu dari Dominic Fike dengan Baby Doll. Naik dari posisi 4 lagu Baby Doll dari Dominic Fike. Sebenarnya udah rilis di tahun 2018 sebagai bagian dari EP Don't Forget About Me, Demons. Tapi justru meledak dan juga viral di beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2026 dari berbagai media sosial. Number 2.

Ya, Pustupan Pro 2, baru aja kamu dengerin di posisi 2 ataupun runner up kita minggu ini, Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Status Side. Naik dari posisi 3, lagu ini bercerita tentang seseorang perempuan yang jatuh cinta tepatnya pada pria asal Amerika dan menggambarkan perasaan gugup, penasaran ataupun nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang begitu romantis tapi penuh ketidakpastian ya, bukan kepastian, justru ketidakpastian. Secara keseluruhan lagu ini juga menggambarkan gadis yang sedang dimabuk cinta, ada nekat dan juga ingin mengejar seseorang yang membuatnya merasa hidup, meskipun itu berarti keluar dari zona nyamannya. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 1 minggu ini, posisi yang udah ditunggu-tunggu untuk kamu semuanya teman Pro 2. Apakah ada idola kamu ataupun lagu favorit kamu? Ini dia. Number 1.

Intronya aja mungkin kamu udah tahu ya. Satu single di posisi satu minggu ini ada Bruno Mars dengan Risk It All. Congratulations. Lagu ini juga rilis tepatnya sebagai single kedua I Just Might yang sebelumnya udah rilis di bulan Januari dan berhasil untuk memuncaki Billboard Hot 100 ya. Dan keren banget ya teman Pro 2, lagu ini ternyata langsung menempati di posisi satu. Terima kasih untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang udah stay dari top 20 Indonesia sampai dengan top 20 manca. Barengan sama aku Vita Karina, dan sesaat lagi Vita bakal lanjut lagi di program acara menarik lainnya. Terima kasih juga untuk MD kita yang luar biasa yang udah menyusun playlist di top 20 manca kali ini, ada Aisyah Amalia. Tetap stay tune aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu. It's crazy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia Wanita pernah berbeda dari sekarang. Tepatnya pada edisi perdana Piala Dunia Wanita FIFA pada tahun 1991 di Tiongkok. Setiap pertandingannya hanya berlangsung 80 menit. Terdiri dari dua babak, masing-masing 40 menit. Aturan ini diterapkan sebagai penyesuaian awal dalam penyelenggaraan turnamen. Namun, pada edisi berikutnya, FIFA mengubah ketentuan tersebut agar sesuai standar internasional.

9,5 FM Pro 2 RRI Jombar, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat menikmati akhir pekan ya. Semoga yang lagi di jalan, yang lagi nongkrong sama temen, atau mungkin lagi rebahan aja di rumah, atau bahkan masih sibuk kerja, sore-sore, libur-libur, masih semangat kerja. Semangat dong ya, teman Pro 2. Sama kayak aku. Harus bekerja, gak ada kata libur. Gak apa-apa, teman Pro 2. Yang penting, keberkahannya bisa kamu dapetin ya. Semangat buat kamu semuanya, teman Pro 2. Dan kalau kita lihat lagi di kalender ya, gak kerasa kita udah sampai di hari Sabtu. Jadi buat sebagian orang, biasanya Sabtu malam Minggu ini identiknya mau jalan-jalan, mau nonton, mau kulineran, atau sekedar kumpul bareng sama orang-orang terdekat ataupun orang tersayang. Siapa nih teman Pro 2 yang udah punya janji sama doi? Nanti kayaknya mau malam mingguan, atau justru teman Pro 2 mau ada suatu kegiatan di malam minggu. Tapi buat kamu yang memilih menikmati waktu sendiri, juga gak kalah serunya teman Pro 2. Gak apa-apa, gak usah galau para jomblo-jomblo ya, karena pastinya Vita bakal nemenin kamu. Kalau misalnya biasanya Sabtu malam minggu gak ada yang nemenin kamu, ya udah Vita aja yang nemenin kamu. Cukup kamu stay aja di Pro 2 teman terbaik kamu. Yang penting malam minggu tetap jadi waktu buat recharge energi setelah satu minggu penuh aktivitas kemarin ya. Karena biasanya teman Pro 2 yang gak punya waktu libur, ya pasti ada sela-sela waktu tertentu ya, yang memang itu adalah waktu untuk kamu bisa beristirahat. Salah satunya mungkin Sabtu malam minggu buat jalan-jalan ataupun quality time bersama dengan orang yang kamu sayangi. Semoga gak bosan dengerin suara Vita, karena sore hari ini Vita bakal menemani kamu sampai dengan jam 8 malam ya, menemani waktu malam minggu kamu. Jadi gak usah risau, gak usah galau, karena selain ada informasi-informasi yang bakal aku share di ruang dengar kamu, pastinya aku juga bakal menemani kamu dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan kamu, teman Pro 2. Jadi ya udah deh, di sini aja ya, barengan sama Pro 2 teman terbaik kamu di 89,5 FM.

0: Pro2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Hey gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet.
2: Jelek, kucel.
1: Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolong.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Anda? Pernah terjadi kericuhan besar saat sebuah drama radio disiarkan kepada khalayak?
1: War of the Worlds by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
0: Pada tahun 1938, sutradara radio Orson Welles menyiarkan drama karya Herbert Wells berjudul The War of the World. Drama tersebut berisi tentang serangan makhluk asing ke bumi.
2: Are they lifting their metal hands? This is the end now.
0: Sejak awal, Orson telah mengumumkan kalau drama itu hanya cerita fiktif belaka. Namun beberapa pendengar terlanjur percaya bahwa akan ada serangan makhluk asing ke bumi. Kericuhan pun sempat terjadi hingga Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, harus ikut turun tangan menenangkan warganya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodo masih ingat gak sih dengan salah satu kegiatan ya yang diselenggarakan oleh MPR waktu itu dan sempat viral. Imbas lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar MPR yang sempat viral beberapa waktu lalu, Josepha Alexandra, siswa SMA N1 Pontianak yang mendapatkan beasiswa ke Cina kali ini. Gak cuma Josepha aja, nyatanya ada 9 temannya yang ikut LCC 4 pilar yang dapat untuk beasiswa tersebut. Rifki

diberikan oleh Conch Group. Jadi pasti senang banget ya teman Pro 2 dari 10 anak ini, Josepha dan juga 9 temannya. Hadir juga dari forum ini, dalam forum ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendidaksmen Abdul Mukti untuk menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerjasama trilateral program beasiswa pendidikan internasional di gedung SMAN 1 Pontianak, tepatnya pada Kamis 25 Juni 2026 waktu lalu. Di mana dalam rilis yang diterima tepatnya pada Jumat kemarin, Mendidaksmen juga menyerahkan bantuan pemerintah sebesar 50 juta rupiah untuk SMAN 1 Pontianak. Selain itu, teman Pro 2 Mendidaksmen Mukti mengapresiasi juga untuk sinergi berbagai pihak yang menjadi kunci keberhasilan dari program tersebut, khususnya program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mendidaksmen juga menyampaikan bahwa apresiasi kepada Ketua Komisi 2 DPR RI, M. Rifki Nizami Karyasuda, atas inisiatifnya dalam merintis jalan masa depan bagi para murid di SMA Negeri 1 Pontianak dan juga bagi generasi bangsa Indonesia. Hadir juga beberapa pihak lainnya seperti ada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Direktur SMA Kemendidaksmen, Rektor Yangzhou Polytechnic Institute juga hadir, dan juga ada Presdir Conch Group Indonesia. Selain itu, teman Pro 2, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan juga menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini juga sudah membuka jalan baru ya tentunya untuk putra-putri daerah untuk bisa memperoleh akses pendidikan bertaraf internasional dengan dukungan dunia usaha, bahkan juga mitra global. Jadi jangan berkecil hati ya teman Pro 2, semoga aja ada Josepha ataupun seperti 9 temannya juga ya, yang sama seperti mereka nantinya sebagai generasi penerus bangsa yang bisa membanggakan sampai dengan bisa berpendidikan ke luar negeri atau bisa memanfaatkan beasiswa yang tersedia.

0: sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi teman Pro 2, tentunya masih di Sore Ceria dengan informasi dunia pendidikan. Kali ini Presiden Prabowo Subianto mengadakan forum pertemuan tertutup dengan ribuan dosen serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda tersebut juga berlangsung dalam Saresehan Kebangsaan sebagai bagian dari Konvensi Sains, kemudian Teknologi dan Industri Indonesia 2026 yang memang digelar di Jakarta Convention Center, tepatnya pada Jumat kemarin. Dan kegiatan ini juga diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdiksaintek bersama dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI. Dalam sambutannya, Prabowo ini mengungkapkan bahwa acara tersebut dihadiri oleh 261 pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dia juga menyebutkan bahwa forum tersebut menjadi pertemuan keempatnya dengan kalangan akademisi sejak menjabat sebagai presiden. Nah, di hadapan para rektor dan juga dosen, Prabowo ini menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya masih menjadi tantangan. Salah satunya adalah belum terwujudnya industri otomotif nasional yang mampu untuk memproduksi kendaraan secara mandiri. Selain itu, teman Pro 2, ia juga mempertanyakan kenapa Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dan pasar yang besar masih belum mampu untuk menghasilkan mobil nasional. Dan menurutnya jutaan sepeda motor terjual setiap tahun, tetapi industri kendaraan nasional belum berkembang secara lebih optimal. Selain sektor otomotif, Prabowo juga menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum. Dia juga mempertanyakan kenapa Indonesia belum mampu untuk mengembangkan benih dan teknologi yang memungkinkan komoditas tersebut dibudidayakan secara mandiri. Produktivitas kelapa sawit yang dinilai masih tertinggal dibandingkan negara lainnya yang menjadi perhatian dalam pidatonya tersebut, teman Pro 2. Selain itu, teman Pro 2, setelah berbicara sekitar 25 menit, Prabowo ini meminta awak media ya untuk meninggalkan ruang pertemuan. Dia juga menjelaskan bahwa sesi berikutnya ini akan berlangsung secara tertutup agar dapat berdiskusi lebih mendalam dengan para akademisi yang hadir. Nah, dari forum tertutup tersebut, Man Pro 2, Prabowo juga berencana untuk memaparkan berbagai data serta juga fakta yang dimiliki untuk dikaji secara ilmiah oleh guru besar, rektor, dan juga pakar. Dia mempersilahkan para akademisi untuk menelaah informasi tersebut secara kritis dan menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan ilmiah. Semoga dari satu kegiatan ini, dan ini bisa menjadi salah satu cara ya dari para akademisi nantinya ya untuk bisa mendorong bahwa Indonesia nanti akan semakin maju dengan ide-ide dari para akademisi atau bahkan dari rencana-rencana kedepannya yang bisa terrealisasi dengan baik.

0: Tahukah Anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan musik khas Pandalungan.
1: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau tadi beberapa informasi udah aku update di ruang dengar kamu teman produa, termasuk juga salah satunya adalah informasi seputar edukasi anak muda ya. Tadi udah update informasi seputar dunia pendidikan. Aku lanjut lagi sesaat lagi teman produa, lepas dari jam 5 sore. Sekarang udah di jam 5 sore. Waktunya aku bakal ajakin kamu ngobrol santai dan mengajukan pertanyaan yang bisa kamu jawab, bisa kamu komentari juga di Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan. Kira-kira topik apa yang bakal Vita bahas, dan tentunya bisa kamu jawab juga. Barangkali ada yang relate juga dengan kehidupan kamu, anak muda. Boleh nanti untuk ikut bergabung ya. Tapi nanti deh aku spill dulu ya, kira-kira topiknya apa setelah beberapa single berikut ini.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Yuk main yuk. Kak Gadis, cita-citanya mau jadi apa?
2: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kakaknya cita-citanya mau jadi apa?
3: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
4: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
5: Kalau Eke apa?
1: Aku jadi petani.
6: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.

0: Ceria. Ceriain sore lu bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Pro 2, kalau ngomongin seputar kehidupan ya, yang namanya kehidupan itu kan kita gak tahu ke depannya kita bagaimana, bakal bertemu siapa. Pernah gak sih teman Pro 2, tanpa sadar ada seseorang yang kehadirannya itu bisa bikin hari-hari kamu terasa lebih ringan, padahal sebelumnya belum pernah kamu terbayangkan bakal ketemu sosok yang bisa jadi salah satunya penyemangat kamu. Mungkin dia bukan orang yang selalu ada di samping kamu, bukan juga seseorang yang sering kasih motivasi secara langsung buat kamu ya. Tapi entah kenapa, melihat semangatnya, mendengar ceritanya, atau sekedar ngobrol beberapa menit aja sama dia, itu bikin kamu terus termotivasi gitu, kayak punya semangat sendiri gitu teman Pro 2. Ini gak ngomongin soal kamu bertemu dengan doi ya. Mungkin meskipun teman Pro 2 ya, penyemangat kamu salah satunya mungkin doi kamu, mungkin seperti itu. Atau selain doi, mungkin teman Pro 2 ada cerita di balik kisah yang kamu miliki teman Pro 2, entah itu sama sahabat kamu atau ya mungkin orang yang baru kamu ketemui, baru bertemu, tapi ternyata dia itu adalah sosok yang bisa jadi penyemangat hidup kamu. Kadang penyemangat itu datang dari tempat yang gak kita duga ya. Kita juga gak pernah membayangkan sebelumnya bahwa bisa bertemu dengan seseorang yang sangat berarti buat kamu. Bisa jadi seseorang itu adalah teman yang selalu berjuang untuk mengejar mimpi kamu. Kemudian juga bisa jadi itu adalah sosok guru yang pernah percaya sama kemampuan kamu. Atau mungkin rekan kerja yang gak pernah mengeluh meskipun banyak tantangan. Atau bahkan orang asing yang cuma sekali kita temui tapi meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Ada gak nih? Kalau cuma hanya sekilas aja gak kenal atau mungkin gak pernah bertegur sapa, ya itu bukan berarti sih teman Pro 2. Yang aku maksud di sini mungkin meskipun baru aja bertemu tapi ternyata ada pesan yang disampaikan ketika ngobrol di first time, di saat pertama kali bertemu, atau justru teman Pro 2 yang udah punya teman lama, sahabat lama, tapi ternyata dia adalah orang yang berarti buat kamu. Yuk share cerita kamu, kisah kamu teman Pro 2 di edisi Cang Cimen sore hari ini. Bincang ceria menyenangkan yang pastinya masih barengan sama aku Vita Karina. Nanti aku bakal bacain satu persatu. Buat teman Pro 2 yang mau ikut gabungan bisa dari WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950, atau kamu bisa langsung aja komentar di question box Instagram Pro 2 Jember yang udah aku sertakan. Nanti kamu tinggal komentar aja, nanti aku bakal cek satu persatu. Jangan lupa teman Pro 2 juga bisa untuk kasih tahu nama kamu siapa, lokasi kamu di mana, dan juga kamu bisa berkomentar ataupun bercerita versi diri kamu seperti apa teman Pro 2. Aku tunggu gabungan kamu karena aku bakal menemani kamu di edisi Cang Cimen kali ini selama 1 jam ke depan.

0: Tahukah anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan musik khas Pandalungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ngontrol dulu ya kalau kita ngomongin soal penyemangat ya. Karena terkadang penyemangat terbesar dalam hidup kita itu bukan mereka yang paling sering bicara, melainkan mereka yang hadir dengan ketulusan, kemudian juga memberikan contoh lewat tindakan, bahkan juga tanpa sadar membuat kita percaya bahwa hidup itu selalu punya harapan untuk dijalani. Nah, seperti halnya topik kita di sore hari ini untuk edisi Chang Cimen. Pernah gak sih kamu tuh tiba-tiba ketemu seseorang yang diam-diam bisa jadi penyemangat hidup kamu? Barangkali dia adalah seseorang yang baru aja kamu temui, atau justru teman Pro 2 sudah berteman cukup lama, atau mungkin bukan hanya teman ya, mungkin ada orang-orang terdekat kamu yang sangat bisa mensupport kehidupan kamu. Dan kali ini yang sudah bergabung ada dari teman-teman Pro 2 di WhatsApp ya, di 081 559 708 950.

Selamat malam aja buat semuanya. Pernah banget waktu lagi ngerasa capek kuliah, ada salah satu dosen yang selalu bilang, "Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa." Kalimat sederhana seperti itu tapi bikin aku semangat sampai dengan sekarang. Ya, kadang orang yang berarti buat kita itu bukan hanya orang terdekat kita ya, atau bisa aja dari orang yang sekali dua kali ketemu kita, tapi ternyata itulah yang menjadi penyemangat kita. Seperti halnya salah satunya dari Kak Rani ya, yang baru aja bergabung, dosen yang mungkin beberapa kali mengajar di tempat kuliahnya, ini selalu memberikan dorongan ataupun semangat. Kamu pasti bisa. Dari beberapa kata tersebut aja ataupun satu kalimat itu aja yang ternyata itu bisa membuat kita itu bisa bersemangat, kemudian juga kita gak gampang menyerah. Kadang kita gak sadar kalau apresiasi kecil itu bisa jadi bahan bakar kita atau bahkan juga apresiasi yang kamu berikan kepada orang lain itu bisa jadi bahan bakar buat orang lain justru, teman Pro 2. Jadi memberikan dukungan secara verbal salah satunya, walaupun hanya beberapa kata aja, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang ataupun kamu untuk membuat merasa dihargai. Jadi kalau misal teman Pro 2 punya teman-teman dekat atau mungkin orang-orang terdekat kamu deh teman Pro 2, gak ada salahnya untuk kamu bisa kasih apresiasi. Karena siapa tahu kalimat yang keluar dari mulut kamu itu bisa menjadi pemicu semangat ataupun yang membuat orang lain itu tidak menyerah untuk bisa berproses lebih baik lagi dari hari ini. Ada juga dari Kak Siska. Salam kenal aja buat Kak Vita, selamat bertugas. Aku pernah kenal seseorang cuma lewat media sosial aja. Dia sering upload cerita perjuangannya. Dan itu tuh bikin aku termotivasi buat gak gampang menyerah. Tuh, jadi ya bukan hanya dari verbal aja ya, barangkali dari hal-hal yang kita share di media sosial kita itu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain teman Pro 2. Intinya ketika teman Pro 2 mungkin mau sharing sesuatu juga, jangan terlalu oversharing juga sih, tapi mungkin ada beberapa hal yang memang itu bisa memotivasi, bisa menginspirasi, ya kenapa enggak. Jadi inspirasi ini bisa datang dari mana aja, termasuk juga dari dunia digital, salah satunya media sosial. Yang penting adalah bijak untuk memilih konten yang kita konsumsi, agar media sosial ini bisa menjadi tempat yang membuat kita termotivasi, bukan malah membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Jadi pinter-pinternya teman Pro 2 ya, untuk bisa memfilter apa yang kita lihat, lalu makna apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita lihat. Jadi jangan sampai salah ketika teman Pro 2 menggunakan media sosial, itu jadi salah satu ajang untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Jangan teman Pro 2. Karena kalau kamu tidak bijak untuk menggunakan media sosial, maka diri kamu sendiri yang terjerumus. Jadi hal-hal yang baik aja yang bisa kamu dapatkan dari media sosial, yang buruk-buruk, yang negatif, tinggalkan. Kemudian dari Kak Arga, selamat sore menjelang malam. Teman sekelas yang rajin banget belajar, bikin aku ikutan semangat. Ingat banget pas waktu SMA dulu, dia gak pernah nyuruh, tapi ngelihat usahanya aja bikin aku malu kalau malas tuh. Jadi dengan siapa kamu berteman, itu bisa jadi cara kamu untuk bisa ikut seperti dia teman Pro 2. Ingat gak sih ada pepatah yang mengatakan kalau kita itu berteman dengan orang ataupun penjual parfum, kita juga kena wanginya, ikutan wangi. Nah, lingkungan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kebiasaan kita. Jadi, berada di sekitar orang-orang yang memiliki semangat positif tentunya bisa membantu kita untuk membangun kebiasaan yang lebih baik tanpa harus dipaksa. Jadi, dari cara kita melihatnya aja kita bisa mencontoh gitu teman Pro 2. Lalu bagaimana dengan dia bersikap, kemudian penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa kita contoh ataupun bisa kita inspirasikan ke dalam diri kita, atau bisa kita terapkan, maksudnya ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa jadi salah satu inspirasi ataupun motivasi untuk teman Pro 2 yang lagi berproses ataupun berkembang.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada juga yang sudah bergabung ya, masih di WhatsApp Pro 2 di 081559708950 dari Kak Fajar. Selamat sore menjelang malam. Pernah dapat penumpang yang bilang, "Terima kasih ya sudah kerja keras hari ini." Padahal cuma kalimat singkat aja dari pesan di saat saya bekerja, tapi rasanya dihargai banget. Saya adalah driver online. Wah, Kak Fajar, selamat. Ini ya, berproses ya Kak Fajar ya. Semangat terus buat kamu. Dan mungkin ada Kak Fajar yang lain di sana yang mungkin sekarang lagi bekerja keras dan dapat support dari beberapa orang terdekat. Gunakanlah sebaik mungkin ya support dari orang-orang yang sudah memberikan semangat, memberikan dukungan untuk kamu teman Pro 2. Dan itu adalah hal kecil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang dekat dengan kamu sangat menghargai kamu dan sangat peduli dengan kamu. Hanya sekedar mengucapkan terima kasih, bukan hanya sekedar sopan santun ya, tapi apresiasi salah satunya membuat seseorang merasa pekerjaannya ini berarti dan juga meningkatkan motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi bukan hanya soal kata terima kasih aja yang membuat orang itu merasa dihargai. Nah, ada juga apresiasi yang tadi ditunjukkan ya dari salah satu customer ataupun pengguna ojek online atau driver online ya, bahwa dari hal tersebut kita juga bisa termotivasi nih teman Pro 2, bahwa setiap pekerjaan itu tidak bisa disepelekan ya, maka juga harus ada support dari orang-orang terdekat atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Jadi ketika teman Pro 2 berjumpa dengan seseorang yang mungkin kamu bisa mengapresiasi semangatnya, kamu juga bisa memuji dari penampilannya, atau masih banyak lagi yang bisa kamu apresiasi terhadap orang lain, apresiasi aja teman Pro 2, siapa tahu itu bisa menjadi salah satu semangat untuk orang lain yang kita jumpai. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini ada dari teman Pro 2 yang udah isi question box ya. Dari @intannuraini. Aku pernah ketemu ibu-ibu di kereta. Beliau cerita perjuangan hidupnya sambil tetap tersenyum. Sejak itu aku sadar kalau masalahku ternyata masih bisa dihadapi dan ternyata ada proses dari kehidupan seseorang yang jauh lebih lebih bawah daripada aku. Wah, jadi ini jadi salah satu cara kita ya untuk menghadapi setiap kehidupan yang kita lewati ataupun menghargai setiap proses yang kita lewati juga teman Pro 2. Jadi bersyukur aja ketika teman Pro 2 ini bisa melewati semuanya dengan baik, atau bahkan juga teman Pro 2 masih punya semangat dari orang-orang yang kamu sayangi. Salah satunya dengan mendengarkan pengalaman hidup orang lain, ini bisa memperluas sudut pandang kita ya. Salah satunya dari Kak Intan barusan yang sudah sharing dari Instagram Pro 2 Jember. Bukan untuk membandingkan kesulitan ya, tapi juga ini bisa jadi cara kita untuk belajar bahwa setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing dan tetap bisa bangkit dengan caranya sendiri. Kemudian satu lagi ada dari @aldijember_21. Selamat sore semuanya. Kadang penyemangatku bukan orang terdekat, bukan juga dari kekasih. Wah. Ada barista langganan yang selalu hafal pesananku dan bilang semangat ya kuliahnya. Hal kecil tapi ngena banget di hati. Weh, kira-kira baristanya ini nih, cewek apa cowok? Bercanda ya. Jadi kebaikan sederhana yang dilakukan secara konsisten ya, seperti halnya Kak Aldi yang baru aja bergabung ini. Mungkin ada hal-hal sederhana yang bisa kita dapatkan dari orang yang baru aja kita temui ya. Kesannya begitu mendalam banget. Wih. Kita mungkin tidak tahu sedang berhadapan dengan seseorang yang sedang berjuang, atau sehingga ada sikap ramah dan perhatian kecil yang bisa menjadi penyemangat dalam hidup kita.
Jadi ketika kita berjumpa dengan seseorang, ya bukan berarti teman pro 2 harus tidak apa adanya ya, tidak teman pro 2, tapi paling tidak orang yang berjumpa dengan kamu memiliki kesan, atau kamu sangat berkesan untuk orang lain yang berjumpa dengan kamu. Salah satunya itu ya. Oke, teman pro 2, terima kasih buat kamu tadi yang udah bergabung. Dan mungkin dari obrolan kita di sore hari ini di edisi Cangcimen, kadang penyemangat hidup itu datang bukan dari orang yang paling dekat loh teman pro 2, tapi justru dari seseorang yang hadir hanya sebentar di hidup kita atau di kehidupan kita. Atau mungkin dari sebuah senyuman, sebuah tatapan mata, ucapan, ya bisa aja dari situ. Entah itu ucapan hanya bilang semangat ya, atau perhatian kecil, itu bisa jadi alasan seseorang untuk tetap bertahan menjalani harinya. Jadi kalau hari ini teman pro 2, kamu pernah merasakan semangat karena kebaikan orang lain, jangan berhenti ya untuk sampai di titik yang bakal kamu tuju. Coba teruskan energi positif itu ke orang di sekitar kamu. Jadi gak hanya berhenti di diri kamu, tapi kamu juga sampaikan kepada orang-orang di sekitar kamu. Siapa tahu, tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi penyemangat bagi seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Jadi terima kasih ya teman pro 2 buat kamu tadi yang udah sharing, yang sudah memberikan komentarnya, memberikan atensinya, berbagi cerita di sore hari ini. Semoga obrolan kita ini bisa mengingatkan bahwa kebaikan kecil apapun itu gak bakal sia-sia. Tetap jadi pribadi yang saling menguatkan, saling menghargai juga, dan jangan lupa terus percaya kalau setiap langkah kecil kita, langkah kecil kamu yang kamu ambil hari ini akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik lagi di masa depan terutamanya.

0: Keberagaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, gak kerasa ya obrolan kita udah di sesi Ups, Upgrade Skill yang pastinya masih menemani malam minggu kamu. Entah kamu yang mau ada rencana nongkrong, atau mungkin teman Pro 2 mau keluar rumah ya sembari melepas penat. Kapan lagi ya kan, mumpung satu malam minggu, atau justru dua hari ini memang benar-benar buat waktu kamu untuk rehat dari berbagai macam aktivitas yang biasanya bikin menguras tenaga atau bahkan pikiran kamu, teman Pro 2. Ingat ya teman Pro 2, gak semua malam minggu itu bisa dihabiskan dengan keramaian. Justru mungkin ada teman Pro 2 yang menikmati waktu malam minggu dengan sendiri di rumah, atau ngobrol sama keluarga, atau hanya sekedar mendengarkan lagu favorit kamu bareng sama Pro 2. Oke deh teman Pro 2, aku bakal setia menemani kamu dengan lagu-lagu yang siap untuk menemani kesendirian kamu di malam minggu. Tentunya Vina Karina juga masih menemani kamu juga ya, dengan menghadirkan ragam informasi di Upgrade Skill kali ini selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 7 malam nanti. Jadi di sini aja.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin seputar pendidikan ataupun ya teman perdua yang lagi suka-sukanya banget belajar karena kamu punya tujuan untuk mengejar beasiswa pendidikan salah satunya, ini ada beberapa tips teman perdua supaya kamu bisa lolos beasiswa pendidikan. Karena beasiswa pendidikan ini memberikan kesempatan ya tentunya untuk berharga. Ya, untuk menghargai setiap proses belajar kita juga. Karena siapa tahu teman perdua yang sekarang itu lagi kerja keras belajar gitu ya. Kalau misalnya

cari tips lolos beasiswa pendidikan. Nah, teman Pro 2, kamu bisa ikuti ya beberapa cara berikut ini yang bisa membantu dan tentunya bisa kamu manfaatkan kesempatan dan bisa berhasil untuk lolos beasiswa pendidikan. Yang pastinya tahapan pertama ya, persiapkan diri kamu dulu, karena memang kalau kamu pengen lolos beasiswa, yang pertama adalah mulai mencari informasi sejak dini. Persiapan salah satunya ya, karena dengan informasi yang kamu dapatkan mulai dari sekarang tentang beasiswa, ini harus kamu sesuaikan ya dengan minat atau bahkan keahlian kamu. Ingat, catat tenggat waktu, kemudian juga persyaratan, bahkan juga cara untuk mengajukan permohonan untuk setiap beasiswa yang bakal kamu minati ataupun kamu ikuti. Dan kesiapan kamu untuk bersaing akan meningkat ya, kalaupun kamu mempersiapkannya mulai dari awal dan lebih matang. Jadi jangan mepet-mepet dengan waktu ikutan beasiswa itu, kemudian kamu baru melakukan persiapan, tidak teman Pro 2. Tapi dari jauh-jauh hari, kamu sudah mempersiapkan mulai dari belajar, kemudian persiapan-persiapan seperti dokumen-dokumennya, kemudian juga persyaratannya, itu juga bagian dari persiapan yang bisa kamu lengkapi mulai dari jauh-jauh hari. Jadi persiapan yang matang itu sangat penting ya teman Pro 2. Kemudian setelah teman Pro 2 dapat persyaratannya apa aja, udah kamu penuhi buat kamu calon beasiswa ya, ataupun siswa-siswi yang pengen dapat beasiswa, kamu harus memahami ketentuan beasiswa. Ini tahapan yang kedua. Jadi sangat penting untuk kamu bisa memahami kriteria ataupun yang dipersyaratkan oleh penyelenggara beasiswa. Ini juga bisa mencakup prestasi akademik kamu, kemudian juga prestasi non-akademik, atau bahkan aktivitas sosial atau keterampilan khusus. Jadi pastikan bahwa kamu memenuhi semua persyaratan dan menyiapkan bukti yang relevan untuk mendukung pengajuan beasiswa yang kamu ikuti. Kemudian jangan lupa untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas. Kenapa begitu? Karena dalam situasi persaingan yang begitu ketat, persaingan yang sangat banyak juga ya, lebih baik untuk berkonsentrasi pada peningkatan kualitas diri daripada memperoleh banyak pengalaman tanpa mempelajarinya secara menyeluruh. Jadi pilih kegiatan ataupun proyek yang sesuai dengan minat ataupun passion kamu ya teman Pro 2, dan tunjukkan komitmen prestasi yang begitu nyata di bidang itu. Jadi lebih baik memiliki beberapa kegiatan yang signifikan daripada banyak kegiatan yang hanya sekedar formalitas. Karena memang banyak ya yang mungkin punya banyak kegiatan tapi tidak signifikan ke kualitasnya, hanya banyaknya aja tapi kamu tidak fokus pada satu bidang aja. Kemudian tulis esai yang kuat dan juga autentik. Jadi teman Pro 2, esai ini merupakan komponen penting untuk mengajukan permohonan beasiswa biasanya. Jangan lewatkan kesempatan ini karena ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan motivasi, kemudian juga minat dan karakter kamu untuk mengajukan beasiswa. Buat esai yang kuat dan asli yang tentunya ini bisa menceritakan kisah kamu dengan benar. Jangan ragu untuk membagikan kesulitan yang pernah kamu hadapi dan bagaimana beasiswa tersebut akan mengubah hidup kamu ya teman Pro 2. Karena dengan cara menulis esai yang begitu kuat dan juga autentik, ini bisa menjadi salah satu cara untuk mempermudah mendapatkan beasiswa tersebut. Yang terakhir teman Pro 2, menemukan rekomendasi mendalam. Jadi tips lolos beasiswa berikutnya ini adalah menemukan rekomendasi mendalam dari aplikasi beasiswa biasanya. Kemudian kamu bisa mendapatkan dari rekomendasi guru, dosen, atau orang yang mengenal kamu dengan baik. Sangat penting ya teman Pro 2, pilih orang yang bisa memberikan saran yang begitu mendalam tentang sifat, kemudian juga kualitas akademik, bahkan juga kontribusi kamu. Jadi beri mereka informasi yang relevan untuk menulis saran yang begitu kuat.
Jadi teman Pro 2, itu tadi beberapa poin ya buat kamu yang lagi berjuang banget biar dapat beasiswa pendidikan. Dan ingat ya bahwa beasiswa itu adalah hasil

kerja keras, hasil tekad kamu, dan juga persiapan yang sangat matang. Jadi dengan mengikuti tips lolos beasiswa pendidikan yang tadi udah aku sebutin, kamu bisa memanfaatkan peluang terbaik kamu. Jadi selain itu, jangan lupa juga untuk terus berkembang serta juga berkontribusi pada komunitas sekitar kamu. Dan tentunya, teman Pro 2 jangan patah semangat ya. Selamat untuk mencari beasiswa dan semoga sukses dalam perjalanan pendidikan kamu, teman Pro 2. Jadi percaya dengan kemampuan kamu dan terus semangat.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
3: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

tadi beberapa informasi udah kamu simak ya di channel 89,5 FM. Yuk, yang mau malam mingguan segera bersiap-siap pakai wangi-wangian, terus pakai baju yang rapi, penampilan yang oke. Mungkin mau ketemu seseorang atau mungkin teman pro 2 ya, hanya sekedar keluar aja ya, cari angin. Atau mungkin teman pro 2 juga mau berburu kuliner di sekitaran Jember, karena di Jember itu juga gak kurang-kurang banget ya kalau kamu cari cemilan, cari makanan-makanan yang enak untuk menemani waktu malam minggu kamu. Karena malam minggu itu bukan hanya sekedar waktu untuk quality time bersama dengan pasangan kamu aja ya, tapi justru teman pro 2 bisa me time sekaligus. Entah itu mau berburu kuliner atau ya jalan-jalan aja untuk menikmati suasana malam minggu di kota Jember. Dan Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya teman pro 2. Tapi jangan lewatkan, sesaat lagi Vita bakal hadirkan info pro 2 lepas dari jam 7 malam. Terus baru deh teman pro 2, aku bakal ajak kamu untuk bergabung dengan pro 2 RRI Sumenep untuk bisa kamu ikuti music live chat. Jadi di sini aja teman pro 2, karena tentunya nanti bakal ditemani dengan program acara menarik lainnya sampai dengan malam ya, sampai dengan jam 12 malam. Tapi untuk music live chat hanya menemani kamu selama 1 jam ke depan. Jadi jangan pindah channelnya, tentunya bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu terus.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar perjuangan pesilat cilik tim Mika demi pencak silat Piala Presiden 2026. Mensos apresiasi Jawa Timur miliki sekolah rakyat terbanyak saat ini. BMX Supercross Banyuwangi jadi ajang internasional bergengsi. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, perjalanan panjang menembus ribuan kilometer dari ujung timur Indonesia tidak menyurutkan semangat orang tua pesilat cilik Papua tampil di kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Demi mendukung bakat sang buang hati, Elizabeth dan Joseph Rumbiak rela untuk menempuh perjalanan udara melelahkan dari Timika, Papua menuju Jakarta. Elizabeth mendampingi putrinya, Gauri, pesilat cilik asal Timika yang menjadi satu-satunya perwakilan dari bumi cendrawasih. Mereka datang untuk berlaga di kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar tepatnya pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur. Informasi kedua, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati, Wali Kota, dan Gubernur Jawa Timur mendukung program Sekolah Rakyat. Saat ini Jawa Timur menjadi provinsi dengan sekolah rakyat terbanyak dengan 26 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di berbagai kabupaten ataupun kota. Apresiasi disampaikan oleh Gus Ipul usai menghadiri acara open house Sekolah Rakyat untuk orang tua dan calon siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 21 Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada Jumat kemarin 26 Juni 2026. Informasi ketiga, kompetisi balap sepeda Banyuwangi BMX Supercross 2026 resmi dimulai di sirkuit BMX Internasional Banyuwangi, tepatnya pada Sabtu sampai dengan Minggu, di tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2026. Kejuaraan ini juga menjadi satu-satunya ajang BMX di Indonesia yang masuk dalam kalender resmi Federasi Balap Sepeda Dunia atau Union Cycliste Internasional atau UCI. Sebanyak 331 pembalap dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara seperti Thailand, Singapura, dan Filipina ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Sekretaris Jenderal Indonesian Cycling Federation atau ICF, jadi Raja Guguk, mengapresiasi konsistensi Banyuwangi yang rutin untuk menggelar kejuaraan internasional.

kasih di Info Pro 2 malam hari ini. Dan sesaat lagi aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Sumenep untuk bisa kamu ikuti Music Live Chat sesaat lagi.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, yuk kita ikuti jam belajar. Ini bersama Ustadz Silvi ya. Sekarang jam belajar bahasa Arab, teman Pro 2.
2: Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Sabburatun, sabburatun, sabburatun.

0: Wah, ini baru aja dapat informasi ya bahwa kita bakal segera berlangsung untuk mengikuti Music Live Chat, bukan di Pro 2 RRI Sumenep ya kabarnya. Dan kita akan berlanjut lagi untuk mengikuti Music Live Chat bersama dengan Pro 2 RRI Surabaya yang lagi berlangsung. Selamat mengikuti.
1: Tahun 2020 pas COVID itu, kita uring-uringan tuh mau ngapain ya kayak gitu. Akhirnya bikin lagu. Akhirnya tahun 2020 kita bikin lagu pas COVID itu, Kak. Judulnya Desire, single pertama kita.
2: Oh, bukan Haiji ya?
1: Bukan.
2: Oh, bukan. Oke, okay, Desire.
1: Kalau Haiji mungkin Mas Ruli nanti bisa jelaskan.
2: Oke, okay, siap. Nanti tunggu Mas Ruli, tunggu seranganku Mas Ruli.
3: Waduh.
2: Enggak. Terus gimana? Jadi Neova ini awalnya adalah band-band pensi gitu-gitu ya, untuk event-event lokalan gitu ya, wedding gitu ya. Terus tiba-tiba karena COVID ada terinspirasi bikin lagu dan Desire. Di saat itu kalian umurnya itu usia berapa tuh?
3: 21.
2: Ah, serius? Di saat itu, ya, di saat kok yang lain pada tersenyum, aku curiga. Curiga kalian fosil cuma belum diumbikan aja tuh.
1: Ya mungkin 22, 23 gitu kali.
2: Saat itu ya, Desire itu ya. Eh, keren. Udah kayak Ahmad Dhani ya, umur 20-an udah produktif bikin lagu gitu katanya. Oke, terus berarti event-event itu sering kan pas saat bikin lagu Desire pertama kali. Nah, itu kalian launchingnya itu gimana? Memperkenalkan apa kali ya, udah ada komunitas gitu, terus saya kita bikin lagu nih, dengerin ya di sini gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Silahkan dijawab.
2: Siapa? Serah deh, Akbar deh, musuh aku deh, Rian.
3: Oh boleh Kak.
2: Iya.
3: Waktu itu seingat saya ya Kak, seingat saya kan waktu itu hampir semua manusia gabut.
2: Betul.
3: Nah, itu karya kita itu ini kita apa namanya? Masukin ke Spotify.
2: Yes.
3: Spotify, YouTube, segala macam. Kita memanfaatkan kegabutan hampir semua manusia itu. Jadinya kita share link, bikin story apa. Jadinya banyaklah yang nonton, yang dengerin. Gitu. Pada saat itu. Itulah. Mungkin Gus Ruli menambahkan.
2: Ya, ditambahin.
4: Andri tadi yang mau nambahin, nanti saya.
3: Mas Ruli ini striker ya, soalnya nunggu bola terakhir langsung digolin gitu ya.
2: Kirain Mas Ruli yang akan spill gitu ya, terus Mas Andri yang akan mengcounter. Nggak salah semua itu. Gitu.
1: Andri.
3: Jadi tadi disebutin sama Mas
2: Panji.
3: Rian itu beberapa apa? Kayak distribusi kita Kak, itu kan kita lewat media sosial, lewat Spotify juga, ada list juga. Nah, kita juga sempat buat semacam mini showcase setelah pandemi itu Kak. Jadi kan kita list single pertama, sekalian kita mengenalkan juga Neova itu siapa, terus karyanya kita itu seperti apa, itu kita buatkan showcase di tahun 2021 ya guys ya, kalau nggak salah ya.
1: 2021
3: kayaknya. Iya, itu buat mini showcase, kayak mengenalkan debut single kita sama mengenalkan Neova itu sendiri sih Kak, gitu sih. Okay. Ya alhamdulillah waktu itu antusiasnya lumayan banyak, ada teman-teman komunitas juga, terus ada teman-teman band juga yang support. Jadi kita waktu itu mengadakan mini showcase itu sekaligus jadi tempat berkumpul lah teman-teman musisi sama teman-teman kreatif yang lain di Bangkalan waktu itu. Salah satunya seperti itu.
2: Oke. Okay. BTW ini Neova, kalau taunya aku kan Neo itu baru gitu. Emang ada yang formasi lama atau gimana sih? Namanya kok bisa Neova gitu?
3: Ini Ruli nih Kak.
2: Sok Ruli.
4: Jadi gini Mbak, mungkin sebelum ke arah sana tadi aku mau tambahin sedikit. Dari pertama progres kita mulai menjadi band karya, kebetulan kita juga disupport teman kreatif yang lain salah satu contoh dari tim video ya Mas Panji dan Mas Andri dan teman-teman. Kita kali disupport sama teman-teman apa tuh namanya kreatif di sini, salah satunya di Tes Langit, terus teman-teman perempuan yang bantu apa tuh namanya untuk koreografi konsep video. Dan itu jujur pada saat itu karena pandemi, mereka bantu kita secara sukarela. Jadi kita berangkat dari apa ya, berangkat dari semangat yang sama bareng teman-teman gitu. Jadi bukan hanya Neova di situ, dan banyak bagian teman-teman kreatif yang lain, Mbak, yang perlu kita apresiasi juga gitu.
2: Oke. Neova sendiri. Apa namanya, rewatch obrolan kita ini ya, langsung ke YouTube-nya RRI Sumenep.net. Oke, di malam ini kita akan dengerin single pertamanya Neova Band dengan Desire. Jadi don't go anywhere. Kalian juga nggak boleh kemana-mana. Andri, ya, tetap ya, hati-hati di jalan.
3: Iya, siapa Indah?
2: Oke.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Koordinat dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.
1: Ini udah menang.
5: Yes!
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Yo, masih balik lagi. Masih barengan Indah Teman Pro 2 ya. Di malam minggu ini, di Sabtu malam yang lagi gak punya kegiatan atau bingung gitu ya, Teman Pro 2, langsung aja cus ke YouTube-nya RRI Sumnapnet. Kita ngulik-ngulik bareng karya-karyanya dari Neova Band. Neova Band ini adalah sekumpulan anak muda yang caur dari Bangkalan dan sekarang tercerai berai. Tapi kalau ada event katanya tetap mereka masih bisa bersatu ya. Oke, Neova Band, halo, mana? Kok enggak bergabung? Sudah berkurang. Yang online sudah berkurang ya di Zoom kita. Andri kemana? Andri kayaknya tertekan deh.
1: Andri izin katanya Kak harus menghadap ke atasan.
0: Oh iya, oke. Okay. Enggak apa-apa sih. Tadinya mau tanya sama Andri gitu sebagai seorang katanya yang sering memberikan ide gitu ya, terus nulis lirik-lirik gitu ya. Cuma ya udahlah, kita tanya sama siapa yang lain aja, Panji, terus ada Ruli, Rian sama Akbar, semuanya ada di sini Teman Pro 2 ya. Mereka kita wawancara melalui Zoom. Oke. Kalau kalian ingin misalnya mendengarkan lebih praktis karena enggak punya pesawat radio, bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Download dulu di App Store atau di Google Store Teman Pro 2. Beda. Oke. Okay. Setelah aku mendengarkan Desire, I want to stay with you ya. Kayaknya seru ya.

0: Seperti itu karena ya kita juga pengen laku, bisa didengar sama pasar sebenarnya waktu itu.
1: Iya.
0: Jadi kita mencoba untuk ya pokoknya kita tetap mau bikin enak, cuman musiknya yang lebih modern gitu aja.
1: Oke, iya sih
0: Jadinya
1: emang MBC
0: proses
1: emang
0: kreatifnya
1: modern
0: bareng.
1: banget. Oke. Memang ini ya, apa namanya? Terus kalian juga pakai bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Emang kalian nggak bisa bahasa Indonesia apa gimana sih?
2: Bisa,
1: Gak bisa.
2: tapi
1: Serius banget sih
2: kayaknya
1: jawabnya
2: tetap
1: sih, Pak. Iya, terus-terus Akbar, Rian,
2: aja
1: silakan.
2: itu kalau nyanyi bahasa Indonesia itu bahasa Maduranya tuh geliel gitu.
1: Agak
2: Padahal
1: ngetril-ngetril
2: bahasa
1: gitu ya.
2: Inggrisnya jelek.
1: Agak
2: Padahal
1: ngetril-ngetril.
2: bahasa Inggrisnya ya kurang gitu.
1: Oke.
3: Ya, jadi
2: Enggak apa-apa
3: itu
2: sih, Kak.
3: diakui bahasa Indonesia tuh lebih susah, Mbak.
1: Dari beban bahasa Inggris.
3: Benar.
1: Oke, okay, I see. Pantesan cuma cuma satu lagu yang berbahasa Indonesia loh mereka ini. Dan judulnya Saya Indah. Itu.
2: Siap.
1: Siap.
3: Kebetulan baru mau
1: Rahel
3: bahasa.
1: siap.
0: Nanti single kelima kita
1: Apa?
0: gunain bahasa Indonesia kok, Kak.
1: Eh, mantap. Tapi tetap sama ininya, apa apa blueprintnya tetap di musik-musik kayak gini nih, pop-pop kontemporer kayak gini, modern kayak gini. Apa udah berbalik ini sama kayak The Virgin misalnya mencampurkan genre dude gitu di sana? Apa gimana? Kok ketawa sih Ruli? Kamu gitaris dangdut ya? Kamu gitaris dangdut?
0: Iya benar Kak, benar benar. Dia gitaris dangdut dia.
2: Gak sama dari mukanya itu ya, Kak Indah.
1: Oke. Gimana gimana mengenai lagu yang akan datang
0: Ini
1: ini?
0: Ruli, Ruli.
1: Ruli, Ruli. Ruli langsung ciut loh, dia marah kamu ya. Jangan marah dong.
3: Jadi untuk lagu single kelima kita nambah lagi satu lagu ya pakai bahasa Indonesia biar nggak bahasa Inggris terus nanti dimarahi sama Mbak Indah. Terus malah di single kelima ini terkait instrumen dan segala macem lebih lebih simpel lagi. Tujuannya biar lebih cepat aja diterima karena kembali lagi kayak tadi bahasa Indonesia itu lebih susah sebetulnya. Kita buat lagu bahasa susah karena terlalu gampang untuk geli di kuping itu loh Mbak. Kita kita harus benar-benar pintar ngolah kata supaya geli di kuping. Karena beberapa kali kita buat untuk single kelima ini sama yang Indah sebetulnya itu adalah sudah melalui beberapa beberapa apa ya beberapa revisi sebetulnya. Kita buat lirik pertama kayaknya geli deh kalau kita dengerin lagi. Nah, kita revisi lagi gitu loh. Beda dengan bahasa Inggris. Jadi memang lagu yang kelima ini sebetulnya lebih simpel lagi dari segi musik, dari segi lirik itu lebih apa ya, lebih enteng lah. Untuk kelima nanti untuk anunya untuk
1: apanya?
3: Apa? Ya nggak tahu nanti kapan. Yang jelas lagu ini teman-teman nanti bawain off airnya dulu sebelum kita launching, kita bawain off airnya dulu ya mas teman-teman.
0: Iya benar.
1: Okay.
0: Kapan itu?
3: Nanti kebetulan kita bareng main Koldiak di situ di event di kita kebetulan ada event di mana di Pasuruan ya?
1: Pasuruan, Chandra Gultikta ya?
0: Ya benar.
3: Ada Koldiak, ada Sal Priyadi sama tahu kita usah terbang. Dari situ kebetulan kita mau rilis secara off airnya dulu, kita bawain lagu kelima, baru nanti kita coba rilis digitalnya.
1: Oke, okay. Apa namanya? Tapi tetap kan dengan apa namanya gaya bermusik yang seperti ini, maksudnya pop pop modern dengan menghadirkan yang apa? Nggak ada emosi yang meledak-ledak. Apa udah beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya, Ruli?
3: Di lagu Pak, ini emosinya ada di Mas Panji sebetulnya nanti yang nyanyi. Jadi teman-teman yang lain lebih lebih sedikit untuk hadir secara langsung dalam lagunya nanti adalah di suara Mas Panji sama liriknya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Secara garis besar tetap Kak, tetap easy listening, cuman mungkin apa secara vibes-nya itu kita lebih bikin yang mellow slow. Karena memang ini lagu yang kita buat untuk orang-orang yang galau gitu.

0: Iya. Dan ini loh, tadi aku mau tanya, kalian kan bilangnya kalau lagu berbahasa Indonesia tuh kalau enggak geli kita revisi lagi. Maksudnya geli itu gimana sih geli? Geli gimana? Harus.
1: Gini, contoh gini, Mbak.
0: Gimana? Coba.
1: Hari-hari pakai bahasa Madura.
0: Iya. Yeah.
1: Dengar kamu aja, apalagi Panji yang ngomong kamu, kita geli dengernya gitu.
0: Oh, bisa sih. Maksudnya agak manja gitu ya. Kamu itu kan kesannya manja. Enggak manly banget gitu, ya enggak?
1: Iya, jadi gitu. Butuh apa ya? Sebetulnya butuh keberanian kita.
2: Kepedean.
0: Padahal kan lagu-lagu sekarang tuh kan keseharian sih bahasanya. Lagu-lagu yang viral-viral sekarang tuh di medsos, ya kan? Bahasa Indonesia kan keseharian banget, nget-nget. Kenapa kalian merasa geli? Gak pakai sahnya.
1: Gimana Mas Pokalis? Gimana? Apa yang buat dirimu geli?
3: Sebenarnya mau bikin diksinya itu yang kita gak kurang percaya diri untuk dinyanyikan gitu loh. Karena mindset, terutama mindsetku ya Mbak, mindsetku tuh pokoknya bahasa Inggris aja udah enak kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia gak pede aja kita bikin liriknya sejauh ini ya. Dan semoga nanti lagu kelima ini bisa diterima.
0: Bahasa okay. Indonesia. Akbar. Akbar diam aja Akbar. Akbar kamu seneng dengerin musik apa sih Akbar?
2: Pogdut.
0: Lo nanti cocok itu. Kamu kan mau tampil sama Ndar Boy Gang.
2: Sudah gini saya bareng di bar.
0: Oke. Akbar, tadi drummernya Akbar kan?
3: Iya.
0: Akbar sendiri senengnya dengerin apa Akbar? Ngefan sama apa grupnya?
2: Kalau senengnya musik-musik metal gitu, Bang.
0: Contohnya grupnya apa?
2: Contohnya yang ngehit sekarang itu kayak 5-10 kayak gitu.
0: Oh, oke, kemarin baru di Surabaya ya itu ya.
2: Ya kayak gitu. Oke. Okay. Cuma tapi kembali lagi ketika masuk di dalam Neofa ini itu kan sudah satu atap tuh. Jadi enggak mungkin lah bisa ya langsung berapa. Enggak mungkin diisi gitu kan.
0: Enggak bisa nge-breakdown gitu ya kamu ya mainnya ya. Secara bisa, kamu melacurkan inimu apa namanya? Preferensi musikmu.
2: Bisa di headbang gitu kan.
0: Iya.
2: Aneh gitu.
0: Tapi gimana?
2: Jadi di situ ya harus apa namanya? Menyesuaikan juga lah sama materi musiknya seperti itu.
0: Tapi kamu nggak geli kan keseringan main-main kayak gini?
2: Sudah dari dulu Mbak, jadi sudah terbiasa kayak gini.
0: Tapi kamu punya band luaran yang bisa apa namanya jadi tempat mencurahkan, maksudnya bisa gedebak-gedebuk gitu ada, dengan metal? Ada. Tuh kan, ya kan? Dia itu berpotensi jadi pengkhianat loh Panji. Akbar loh Panji.
3: apa biar gak bosen ini kamu.
0: Oke.
2: Bangkalan ada riannya semua Mbak, band-band Bangkalan Mbak.
0: Oh iya. Iya. Iya. Oke. Oke. Yang penting kenapa Rian?
4: Kalau di band lain sebenarnya ini saya itu jadi pengkhianat di band lain. Saya ikut karena ada uangnya. Kalau di band sendiri enggak dong.
0: Di band sendiri ya.
4: Tidak ada uangnya. Ya kalau bisa ada uangnya.
0: Ya, I see. Oke, ya memang sih ya. Pada akhirnya itu butuh yang namanya duit gitu ya, gak sih? Semakin dewasa apalagi ya kan. Wajar lah, memang musisi. Dulu memang pernah. Oke, pernah di ini tuh Indah tuh musisi tuh. Jadi apa tuh dia bukan di akhir hidupnya sih, maksudnya menjalani hidup dia jadi apa tuh? Enggak jadi musisi kan? Seperti itu memang. Cuma ini berpikirnya enggak gitu juga kali. Kalau orangnya konsisten kan bisa kayak siapa? Kayak Rian, kayak Akbar ya kan? Bisa fleksibel ke sana ke sini, kayaknya masih bisa bertahan hidup ya enggak sih?
4: Ya, bisa meskipun itu kan kalau dari Sito.
0: Kenapa?
4: Tapi alhamdulillah sejauh ini masih inilah. Worth it.
0: Worth it ya. Oke.
4: Okay. Sudah ada di titik itu. Benernya. Ya kalau yang masih merintis, ya semangat aja udah.
0: Semangat aja kalian babat alas.
4: Ya, babat alas.
0: Iya dong. BTW, masing-masing personil ini punya skill bermusiknya itu otodidak atau melalui apa namanya? Apa sih belajar sama apa? Kursus gitu-gitu. Kursus-kursusan. Alumni-alumni kursus, hah? Panji deh, semuanya Panji dulu. Semuanya kursus.
4: Kecuali saya kursus sama Panji sama Ruli.
0: Oh ya, enggak bayar dong lo.
4: Ya itu. Karena faktor itu, Kak.
0: Tapi Rian memang dari awal udah basis. Apa tadinya gitar tuh kamu enggak bagus gitarnya, main bass aja jadi jendeng jendeng jendeng.
4: Ya. Itu benernya.
0: Peace Rian, peace.
4: Aman.
0: Oke. Kita akan ini lagi. Gimana sih? Kita akan break dulu enggak? Enggak ya? Enggak, lanjut. Oke, break katanya. Kita mau dengerin lagu Haiji deh, Haiji punyanya Neova nomor 2. Iya. Haiji dulu ya. Jadi Ruli, Panji sama Rian dan Akbar jangan kemana-mana dulu, dan kalian juga teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, terus station di Pro 2 RRI Jember, Bandung, apa lagi, Madiun, jauh amat ke Bandung, Surabaya dan Malang, semuanya pastikan kamu tetap station di sini bersama Neova Band. This is Haiji, check it out.

0: Keren ya, Hai Ji, teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin bersama dari Neova Band, single yang apa enak banget kalau dipakein buat headphone. Tadi udah dengerin tuh, enak ya ternyata gitu. Untuk streamingan itu enak banget, serius Panji, serius. Ada unsur-unsur elektronikanya gitu, ya nggak sih? Ya nggak, benar Panji?
1: Ya, memang memang ada sin-sinnya, synthesizer-nya.
0: Kalian nggak pengen nyoba untuk apa namanya ngasih demo ke label besar gitu, publisher? Apakah
1: mau? Cuman mungkin jalannya belum ada.
0: Tapi pernah mencoba itu? Mencoba apa namanya apply gitu. Ini aku punya demo gitu. Kalian mau gak ngorbitin gua gitu? Pernah begitu? Ruli, keburu pengen ngomong. Ruli yang ngomong dah.
2: Kalau untuk sejauh itu sebetulnya kita masih belum, karena karena apa ya, lagu kita masih belum sebanyak itu. Sebetulnya untuk apa ya, kalau untuk stok kita stok lagu sebetulnya kita banyak. Dari Mas Rian yang buat, Mas Panji yang buat, cuman untuk ke arah yang serius kita rekam secara serius itu masih butuh waktu. Nah, mungkin kedepannya kita pengen ke arah situ, ke arah yang lebih serius. Cuman kita lagi mau mantepin materi dulu mungkin ya.
0: Kalian nggak pengen jadi one hit wonder ya, makanya nyetok banyak yang lagu terus baru pede untuk maju ke label gitu maksudnya.
2: Betul. Itu per lagu kita yang sudah rilis sih berapa? Masih 5 ya, Sundi? 4
0: ya? Iya, mau 5 toh.
3: Mau 5.
2: Sedangkan Still On 7 buat ngajuin ke label yang di ACC lagu keberapa itu? Sudah berapa album yang mereka kerjakan? Apalagi kita gitu.
0: Ya, ada 30, 3 album gitu. Kontrak kan berdasarkan album sih biasanya. Iya sih.
2: Gitu.
0: Oke. Terus kalian kan masih postingnya melalui medsos gitu ya. Hey, dengerin dong lagu kita nih, dengerin di Spotify bla bla bla dan di DMS lainnya gitu. Itu kekuatan seperti apa? Sebagai ini kan kalian kan belum, walaupun musiknya udah mainstream, tapi kan masih jalannya masih indie gitu, ya kan? Gimana kekuatan medsos menurut kalian itu? Ayo, siapa yang jawab? Aku pilih Rian. Aku pilih Rian, silakan ngomong Rian. Kekuatan medsos untuk mempublish secara mandiri lagu-lagu kalian ini.
4: Kalau di zaman sekarang sih agak ya. Dari umur berapa juga kan semuanya main medsos. Jadi kayak itu tuh penting banget gitu. Yang penting kita bisa apa ya, makainya itu bisa tepat sasaran aja sih sebenarnya. Gimana terus kayak ngerangkul ini juga apa sih, kayak teman-teman yang lebih banyak followernya atau apa gitu lah. Jadi kekuatannya itu wah, super.
0: Okay.
2: Sebetulnya dari medsos juga kita pernah, Mas Panji apa siapa, Mas Andri ya, dulu sempat nge-play event mbak untuk ngisi di salah satu acara. Kita kan random kan, entah event yang penting kita play iseng pada saat itu. Pas kita single kedua ya,
3: single Haji,
2: nah kita masuk line up ternyata kita dipilih untuk ngisi di salah satu event lah, di salah satu peta gitu. Kita nggak ngeh itu di mana, ternyata itu di Batam.
0: Jauh
2: banget.
0: terus diambil,
2: terpaksa kita nggak ngambil karena yang pertama jauh, terus yang kedua
3: hospitality
2: support dari TK ke kita untuk wilayah kita yang di Madura, untuk kesana itu nggak nutup mbak, jadi ya itu kita ambilnya dari situ. Kita sepakat bahwasanya medsos ini bernama besar bagi kita, bagi teman-teman pekerja kreatif. Dampaknya juga sangat luar biasa. Bayangkan dari sini sampai ke Batam bisa dijangkau gitu loh Mbak. Sampai ke Batam, sampai kemana bisa dijangkau. Ya kalau bukan dari medsos, kita nggak mungkin bisa sejauh itu gitu loh. Meskipun kita posisinya tidak dari situ, mereka sudah tahu lah band kita seperti apa. Paling tidak mereka dengerin lagu kita. Sampai mereka mengkurasi lagu-lagunya kita, lagu-lagunya beserta segala macam. Otomatis secara tidak langsung lagu kita tuh dengerin lah sama mereka gitu loh Mbak. Itu kalau nggak dari medsos, kita dari mana?
0: Gitu. Iya sih, memang kalau mau apa cetak fisik udah mahal kan biayanya. Ya udah, yang free aja nih mah, yang jangkauannya juga lebih gede kan, lebih luas gitu. Oke, kalau Panji ketawa-ketawa aja.
1: Senyum kak?
0: Iya sih, senyum. Salah. Oke, dari 4 single yang udah kalian rilis nih, Desire, Haiji, Indah, dan apa Always Be New ya?
2: Iya.
0: Itu menurut kalian yang paling artistik itu yang mana? Panji, aku tanya personal masing-masing, by personal. Panji, milih yang mana? Yang paling artistik menurut Panji?
4: Karena
0: aku mencintaimu.
1: Paling artistik ya?
0: Iya dong.
1: Apa paling disuka atau paling apa ini?
0: Ya terserah deh, terserah kamu deh. Dari paling apa deh, si paling lah pokoknya.
4: Sebenarnya saya paling suka itu dari nadanya itu Desire kak.
0: Desire.
4: Karena memang apa, ada ceritanya lah kita dari awal bikin lagu itu karena apa gitu. Cuman memang semuanya saya suka karena saya yang nyanyiin gitu, harus suka.
0: Ya. Kalau Ruli, yang paling ini menurut Ruli?
2: Kalau aku sih yang ada dua lagu yang aku sering banget. Itu ada Haiti sama yang single kelima nanti yang bakal kita rilis.
0: Karena isian kamu keren di situ gitu.
2: Enggak dong. Lagunya selalu keren isianku sih.
0: Oke, mantap Ruli. Terus kalau Akbar.
5: Kalau aku single keempat.
0: Apa?
5: Karena lebih ngeband aja musiknya.
0: Always Be New gitu ya.
5: Ya, musiknya lebih ngeband.
0: Notasinya juga cuma asik gitu ya. Notasinya ya, lebih asik kalau menurut Indah sih. Ya enggak sih? Kalau Ruli.
2: Ya? Yeah.
0: Kalau Rian, sorry. Lagu yang paling menurut Rian dari single yang
4: sama kayak Akbar sih kalau Rian.
0: Oh, Always Be New ya.
4: Lebih ngeband aja.
0: Oke.
4: Okay. Kalau yang lain, ya suka gimana?
0: Iya, udah bikinnya sendiri. Enggak maksudnya si paling gitu loh Rian. Kamu musuhan banget sih sama aku. Oke, terakhir deh. Entah siapa yang mau jawab, pesan buat kalian, buat grup musik yang kan kita jauh banget dari pusat industri musik nasional ya, jauh maksudnya jaraknya itu loh. Apa pesan buat mereka ini?
4: Aku ya, bentar ya, aku dulu ya.
0: Panji.
4: Selama masih punya niat, selama masih punya keinginan untuk bermusik, coba terus untuk berkarya dan menyebarkan lagunya, karena kita tidak tahu kapan itu akan nge-up ke dunia kayak gitu-gitu. Karena banyak banget musisi-musisi yang dia mungkin asal upload, yang penting upload, nggak peduli orang lain dan segala macam cibiran, tahu-tahu salah satu singlenya bisa meledak.
0: Iya, meskipun 5 tahun lagi viral gitu kan. Ya, itu. Kalau Ruli gimana Ruli? Pesan buat mereka yang jauh dari pusat industri musik nasional ini tapi pengen tetap berkarir gitu di dunia persilatan ini.
2: Yang pertama itu tanah Panji. Terus yang kedua jangan lupa bergaul, karena dari bergaul kita bisa mengakses kemana-mana. Salah satu contohnya kita gabung ke komunitas-komunitas, dari situ kita bisa dapat informasi, kita bisa promo lagu kita secara gratis di situ. Karena sampai sekarang menurut saya promosi paling paling paling apa ya paling oke menurut saya dari mulut ke mulut. Mm-mm. Nah, salah satu wadahnya adalah komunitas itu sendiri gitu loh. Okay. Selain dari sosmed ya.
0: Yeah.
2: Perbanyak berteman, perbanyak bergaul, perbanyak referensi dari karena dari situ kita bisa banyak menerima referensi-referensi baru. Mm-mm. Yang di luar jangkauan kita maksudnya. Ya intinya gitulah, perbanyak bergaul, perbanyak berteman.
0: Okay. Gitu. The next, singkat saja, Rian sama Akbar, apa pesan kalian buat teman-teman yang jauh dari peradaban musik nasional ini tapi dekat?
4: Jawabannya udah diambil sama Panji sama Rian.
0: Ya udahlah, ya udahlah, nggak usah.
5: Ya udah, jadi anu aja, apa? Harus tetap semangat teman-teman yang lagi merintis apa karyanya gitu
0: di,
5: tuh.
0: Di
5: semangat aja. Tahu ujung-ujungnya nanti dapat uang ya, Pak ya.
0: Asik. Asik. Ya udah teman Pro2, nampaknya kebersamaan kita harus diakhiri karena kita akan mendengarkan dua single lagu yang judulnya adalah Saya ya, Indah. Mohon maaf nih, dibikinin lagu sama Neova, guys. Terus Always Been You yang juga akan dihadirkan buat kalian semuanya. Thank you banget Neova. Thank you banget Panji. Salam buat Andri, kasih, terus Ruli, Rian, Akbar. Kalian mudah-mudahan sukses ya. Banyak duitnya. Banyak duitnya.
2: Kita tunggu dengannya di RRI Smenep ya.
0: Oke. Okay. Dan jangan lupa untuk mendengarkan musik-musik mereka, teman Prodo di Spotify mereka, terus berteman juga di medsosnya apa? Neova Official ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Oke, sekali lagi thank you banget. Dan teman Pro 2, selamat malam, selamat bermalam minggu untuk kalian yang ada di Pro 2 RRI Jember, Surabaya, Madiun, Malang, dan Sumenep tentu saja. Indah cabut, Neova dengan Indah dan Always Been You.

overthinking, dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Nah, malam hari ini Irza kembali nemenin kamu di ngumpul nih, ngobrol dan juga update komunitas lokal Jaga Malam Pro 2 RRI Jember edisi hari Sabtu 27 Juni 2026 teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, bisa banget lewat live streamingnya RRI Digital atau malam ini kita juga hadir tentunya di YouTube-nya RRI Jember dan juga TikTok-nya Pro 2 di @pro2jember teman Pro 2. Namun Pro 2, perkembangan teknologi ini memang membuat komunikasi ini jadi semakin gampang ya. Sekarang hampir semua hal nih bisa dilakukan lewat layar. Mulai dari bertukar kabar, ya kan, berdiskusi, menyampaikan pendapat sampai dengan mengungkapkan perasaan, semuanya bisa dilakukan hanya dengan mengetik beberapa kalimat aja teman Pro 2. Tapi pernah enggak sih kamu nih ngerasa lebih mudah teman Pro 2 menyampaikan sesuatu lewat chat gitu daripada ngomong langsung teman Pro 2, atau mungkin udah nyusun kata-kata panjang ya di pesan terus tapi saat ketemu sama orangnya justru bingung harus mulai dari mana nih. Nah, malam ini kita akan membahas fenomena yang cukup relate teman Pro 2 dengan kehidupan anak muda ya, lewat tema generasi yang jago ngetik tapi kok bisa sulit ngobrol nih. Dan sudah hadir tentunya bersama kita malam hari ini ada Fafa dan juga Intan dari Forum Anak Jember teman Pro 2. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, tentu doang teman Pro 2 juga pengen lebih mengenal narasumber kita malam hari ini teman Pro 2. Boleh dong diperkenalkan dulu nih sekaligus cerita sedikit tentang aktivitas kalian yang lagi dijalani nih. Silahkan.
1: Oke. Fafa dulu deh. Halo, perkenalkan saya Nova Margariza dan biasa dipanggil Fafa. Nah, kebetulan saya tuh merupakan pelajar ya kak, sama seperti Kak Intan. Dan kita ada di satu organisasi yang sama yaitu Forum Anak Jember.
0: Oke. Intan silahkan.
2: Terima kasih atas kesempatannya kak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Intan Nur Anggraeni, bisa dipanggil Intan. Saya juga sama seperti Fafa dari organisasi Forum Anak Jember tentunya. Dan saat ini saya akan menduduki bangku kelas 12 SMA.
0: Oke, dari SMA mana nih kalian berdua? Atau satu sekolah kah atau mana?
2: Oh tidak. Berbeda dengan Fafa. Kalau Fafa dari?
1: Dari SMA 1 Jember.
0: Oh, sini tetangga aja ya. Kalau Intan?
2: Kalau saya dari SMA 5 Jember.
0: SMA 5, jauh? Jauh berarti? Lumayan jauh dari sini?
2: Lumayan
0: jauh. Iya, malam-malam kesini teman Pro 2, malam minggu juga ya. Direlain datang kesini. Kalau ini mungkin kalian ini ya, lagi libur sekolah ya?
2: Lagi liburan sekolah kak.
0: Nah, kalian kegiatannya apa nih waktu libur? Apakah memang udah gak ada kegiatan ya, libur benar-benar full libur, atau punya kegiatan di FAJ juga atau gimana?
2: Oh, tentunya itu masih ada kak. Seperti rapat-rapat, okay. Forum Anak Jember dan organisasi lainnya, okay. Buat nyiapin acara-acara ketika hari mulai normal masuk lagi gitu.
0: Wah, jadi gak ada agenda mau liburan kemana kah gitu, gak ada?
2: Ada sih kak, sebenarnya cuma buat refreshing aja biar gak bulat aja pikirannya. Biar gak fokus ke hal-hal yang gimana ya,
1: bikin suntuk gak sih? Iya.
2: Bikin bosen, boring gitu di rumah. Jadi aku tuh kebetulan nyiapin buat healing lah sebentar biar gak rapat-rapat terus gitu hidupnya.
0: Rencananya mau kemana nih Intan dan juga Fafa nih?
2: Kalau aku suka ke itu,
0: kemana?
2: Curug.
0: Curug mana? Di Jember aja?
2: Di Jember aja.
0: Oh, kalian berdua asal Jember asli?
2: Iya, asli. Oh enggak, aku dulu asal Madura tapi pindah ke Jember.
0: Oh, pindah ke Jember. Cuman udah tinggal di Jember ya?
2: Iya, udah menetap di Jember.
0: Jadi mungkin punya Fafa mau healing kemana nih? Atau di rumah aja deh, rebahan aja gitu?
1: Iya sih, benar. Aku sih sukanya di rumah. Karena kasurku tuh udah manggil-manggil dari sebelum liburan. Hayo, kita berlibur di Pulau Kapok nih gitu loh.
0: Nah, seru banget ya teman Pro 2 ya. Kalau aku sendiri ya sama sih, kalau libur ya mending tidur aja sih. Karena aku juga ini kan pendatang di Jember juga. Jadi okay, mau kemana pun ribet, masih bingung mau kemana gitu. Jadi belum ada apa ya, rekomendasi-rekomendasi yang memang menarik gitu. Kayaknya sih kemarin tuh ada di Meru Betiri, pengen ke Meru Betiri kan. Cuman kok jauh banget, nggak sehari tuh nggak cukup, kayaknya harus nginep di beberapa hari di sana kan, explore di hutan ya. Bener banget. Makanya harus kayaknya cuti dulu.
2: Kayaknya lebih enak tidur dulu gitu.
0: Iya, benar-benar mending tidur di rumah ya, rumah Pro 2. Nah, nih rumah Pro 2 ya. Sekarang kita mulai masuk ke topiknya nih. Fenomena ini sebenarnya cukup dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Relate banget apalagi buat generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital. Nah, menurut kalian nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena generasi jago ngetik tapi kok bisa sulit ngobrol, dan juga kenapa fenomena ini bisa muncul gitu? Silahkan.
2: Gimana, Papa dulu?
1: Nah, kalau pendapat pribadi nih ya, kan dunia digital itu bukan cuma HP atau gadget aja, tapi dunia kedua kita.
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, di situ tuh kayak kita tuh punya kebebasan, kayak kita ngetik, abis ngetik kalau misalkan kita masih merasa itu salah, bisa kita revisi, bisa kita hapus, terus nanti bisa diketik ulang, dan itu jadi pernyataan yang udah sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Berbeda dengan ketika kita ngobrol langsung, nggak ada itu istilahnya bisa dihapus gitu, dihapus terus kita ulang lagi, gak bisa, pasti canggung dong. Makanya ada istilah apa kak Intan? Jago ngetik.
2: Tapi di real life
1: diam-diaman
2: kak.
0: Oke, kalau dari Intan sendiri,
2: kalau menurutku fenomena ini bukan berarti remaja itu nggak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi ya kak. Tapi bedanya aja lebih ke kita aktif itu lebih ke dunia digital. Sedangkan di real life itu ketika ada masalah lebih banyak dihabiskan di dunia digital. Karena penyebab kita aktif di media sosial itu yang paling tampak itu saat COVID-19.
0: Itu puncak-puncaknya ya.
2: Itu kan misalnya contoh nih, sekolah udah daring di rumah, tugas juga udah dikumpulkan secara daring. Terus juga rapat-rapat melalui Zoom gitu. Jadi ketika di real life kita itu mulai gugup menatap lawan bicara kita, merasa tidak pede, merasa duh aku takut salah ngomong nih, apa bener gak respon aku gitu kak. Jadi justru remaja saat ini tuh komunikatif lah istilahnya, bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan sesama. Justru itu Gen Z kan suka yang aktif-aktif kan, biasanya gitu. Tetapi di sisi lain ada juga yang mungkin aktif di platform lainnya, terus di real life malah kayak diem-dieman gitu aja.
0: Jadi ini ya sebenarnya bukan karena generasi sekarang nih nggak mampu berkomunikasi, tapi lebih karena ruang nyaman kita itu bergeser kan ya, ke komunikasi digital, apalagi di puncaknya di tahun pas COVID 2020 itu tahun 2022. Jadi semakin nyaman jadinya bergantunglah sama sosial media ataupun chattingan. Apalagi tadi Fama juga sempat nyampein kalau ngechat kan bisa diedit ya kan, apalagi di WhatsApp kan ada tuh, tinggal diedit kalau salah ngomong atau salah ngetik ya. Kalau pas ngomong salah, waduh, nanti jadi overthinking biasanya gitu.
2: Takut menyakiti hati lawan ini.
0: Betul. Nah, kalau ngelihat kebiasaan sekarang nih, hampir semua aktivitas memang dilakukan ya lewat aplikasi chatting gitu. Bahkan hal-hal sederhana pun seringkali lebih memilih chat dibandingin ngomong langsung. Nah, apakah perubahan kebiasaan ini juga ikut mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membangun komunikasi tatap muka nih, kalau menurut kalian?
1: Dari Kak Intan dulu mungkin.
2: Kalau dari aku sih dampaknya tuh cukup nyata. Mungkin tanpa sadar kita mengalaminya hampir setiap hari. Contohnya paling sederhana lah di lingkungan sekitar kita. Kalau di chat mungkin kita itu banyak ngomong, banyak bicara. Sedangkan contohnya ada masalah dengan teman kita, kita itu nyelesainya bukan di secara langsung, bukan secara real life, tapi di sebuah platform digital, di chat. Banyak berbicara di chat. Ketika bertemu, seakan-akan masalah itu hilang, gitu. Tidak sesuai dengan yang di dunia maya tadi, gitu Kak. Mungkin dari Fafa?
1: Kalau dari aku sendiri, hampir sama mungkin ya. Tapi kalau sudut pandangku nih, soal itu semua tergantung kepada individunya masing-masing Kak. Jadi kalau menurut pengalamanku pribadi, ketika suatu masalah kita selesaikan di platform digital, itu sebenarnya bukan benar-benar menyelesaikan masalahnya. Karena balik lagi tadi kata Kak Intan bahwa kalau di dunia nyata, nanti di real life itu akan hilang kayak gak ada apa-apa, tapi sebenarnya itu akan memunculkan masalah. Dimana itu ada overthinking ya kan, dari keduanya, sehingga bukan benar-benar selesai, tapi ya udah selesai
2: gitu.
1: Karena emang mereka milih untuk diam-diam.
2: Iya, gitu. Benar banget. Seakan-akan nggak ada masalah. Justru yang paling banyak di real life itu unsurnya kita kan bisa mengetahui intonasi lawan bicaranya, terus bahasa tubuh lawan bicaranya, emosional lawan bicaranya. Jadi pesan yang kita sampaikan itu kepada lawan bicara itu lebih mudah dipahami, gitu Kak.
0: Nah itu tadi ya, mungkin karena di chat udah berbabu bubble ya kan, chatnya menjelaskan semuanya, tapi pas ketemu ya kita nganggapnya udah selesai gitu, udah selesai di chat aja, kita nggak ngomong lagi, nggak ngebahas lagi di real life-nya pun. Kalau udah kebiasaan lewat chat terus ya, tentunya komunikasi saat bertatap muka kan kemampuannya itu menurun kan, kayak tiba-tiba gugup, tiba-tiba mulutnya typo,
2: nggak bisa diedit Kak.
0: Nah makanya nggak bisa diedit itu teman Pro 2. Nah di sisi lain ya, tentunya komunikasi digital ini tentu juga membawa banyak manfaat kan ya, karena membuat segala sesuatu jadi lebih cepat dan juga praktis gitu. Terus gimana nih caranya biar kita tetap bisa memanfaatkan teknologi tanpa jadi terlalu bergantung pada komunikasi lewat chat itu sendiri?
2: Kalau menurut siapa?
1: Menurut kamu dulu.
2: Kalau menurutku itu mengubah cara pandang kita terlebih dahulu, Kak. Kita itu sering berpikir bahwa komunikasi baik hanyalah komunikasi yang lancar, yang gak typo tadi, yang menjawabnya spontan. Padahal rasa gugup itu merupakan adalah hal yang wajar ketika kita bicara kepada lawan bicara kita secara langsung, gitu. Terus menurut aku gimana ya?
0: Apakah harus diimbangi kah ngobrol ketemu langsungnya, atau mengurangi intensitas ngechatnya, atau bergantung sama sosial media, atau gimana nih? Biar mereka nih, biar kita sendiri ya, tidak selalu bergantung sama teknologi terus. Kan teknologi tentunya di chat itu kan terbatas ya, kita nggak bisa tahu gimana itu tadi, intonasinya seperti apa, terus mimik mukanya seperti apa. Nah gitu, biar kita tidak terjerumus sama bergantung dan juga dengan chat-chatan di digital aja. Kita harus mengurangi kah atau gimana kalau menurut kalian?
2: Kalau menurut aku ya bisa memilah Kak, antara kehidupan di digital dan di dunia nyata. Karena kalau diimbangi kita bisa lebih mudah berkomunikasi, yang mana kita itu tahu, lebih ngerti yang mana masalah yang harus diselesaikan secara langsung dan melibatkan komunikasi digital, gitu Kak. Nah, dengan upaya seperti itu, kita itu dapat mengerti, memahami, dan menyelesaikan masalah secara langsung. Lebih efektif gitu Kak rasanya. Kalau aku sih lebih ke secara langsungnya ya, biar terjadi gak salah paham di situ.
0: Gitu, Kak. Kalau dari Fafa?
1: Menurut aku sendiri nih, aku setuju banget sama pendapatnya Kak Intan. Dimana keseimbangan antara keduanya itu diperlukan, karena kalau misalkan di chat itu tidak ada emosionalnya, karena kita nggak melihat mimik wajah, tidak bisa mendengarkan intonasinya, serta gerak tubuhnya. Sehingga itu tidak efektif jika hanya dari satu arah saja. Jadi harus ada dua arah, yaitu mengikuti perkembangan melalui platform digital lalu juga dibarengi dengan tatap muka langsung, sehingga masalah itu menemukan akarnya, Kak.
0: Oke.
1: Kalau masalah ketemu akarnya, otomatis masalahnya bisa terselesaikan. Kita bisa menemukan solusinya, dan ya tidak akan terjadi seperti yang kita bahas sebelumnya, diem-dieman gitu kan.
0: Nah, benar banget. Jadi ini ya harus seimbang ya, dan juga harus memilih juga problemnya nih yang perlu di masalah yang harus diutarakan saat tatap muka atau chat aja udah bisa gitu. Jadi pilih-pilih itu ya, jangan sampai problemnya yang berat dibahas di chat, jadinya waduh malah runyam jadinya. Itu tadi diem-dieman ya kan,
2: gak selesai-selesai. Nah, jadi masalahnya
0: benar sekali. Nah, sebelum bisa berbicara dengan percaya diri nih, tentu setiap orang pernah mengalami proses belajar. Kalau boleh berbagi pengalaman nih, apakah kalian sendiri pernah berada juga di posisi lebih milih chat daripada ngomong langsung nih? Kalau kalian nih, apakah pernah menghadapi juga kayaknya aku lebih nyaman ini ngobrol soal ini, soal permasalahan ini lewat chat aja deh gitu, daripada ketemu lagi gitu kan? Gimana? Apakah kalian pernah menghadapi masalah seperti itu?
2: Pernah. Mungkin dari Papa?
1: Banget. Jadi ini pengalaman pribadi. Jadi kayak pernah suatu ketika tuh ada suatu problem, dan problem itu tuh menurut saya tuh berat. Jadi kayak ya udah diselesain lewat chat aja, karena dulu nganggepnya nih bahwa kalau ada sesuatu yang instan, ngapain kita harus capek-capek ngeluangin waktu buat ketemu.
0: Betul.
1: Tenaga kita habis dong, Kak. Mending kita lewat chat aja. Cuman Kak, masalah yang hanya segelintir itu menjadi lebar, luas. Karena apa, Kak? Karena miskomunikasi. Jadi dari situ aku belajar bahwa kita tuh harus balance antara digital teknologi dengan tatap muka langsung, sehingga kita itu bisa memilah, dan kita itu bisa menemukan akar masalah, serta kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, tanpa harus emosi karena salah pencet emot.
0: Takut banget itu. Kalau dari Intan sendiri?
2: Kalau dari aku pernah ngalamin suatu problem yang cukup berat lah. Suatu organ yang dimana di situ problemnya suatu organisasi. Dan menurutku nggak cukup kalau cuma dibahas di grup doang. Kita itu harus ngadain rapat, ngadain pertemuan, dan diselesaikan dengan baik-baik, dengan tatap muka. Nah, dari situ mungkin anggota-anggota dari organisasi aku maunya diselesaikan di grup tersebut, gitu. Ada yang bilang masih di luar kota, ada yang masih sibuk sama aktivitasnya masing-masing. Ya aku ngikut, gitu. Aku ngikut. Ternyata pada long text semua nih, Kak, ngirimnya. Di hati sudah berbicara, udah mikir, wah gimana ya kalau ngetik long text, sedangkan pikiran aku tuh penuh, nggak bisa, unek-unek aku nggak bisa disampaikan ke orangnya langsung yang mau aku tuju. Kalau long text tuh mereka mungkin bacanya males, Kak. Jadi aku kayak, duh aku capek long text gitu loh, ngetik gini. Sedangkan kalau di real life long text itu mungkin 2 paragraf, 3 paragraf dengan berbanyak-banyak kalimat. Nah itu di real life itu kalau berparagraf seperti itu ngomongnya tuh nggak sampai 1 jam, 2 jam, hanya membutuhkan waktu kalau nggak 1 menit, 2 menit lah, sekitar 5 menit. Dan negatifnya kalau di platform digital tentunya itu ada yang nyebar. Harusnya masalah ini dikip di organisasi kita aja. Kan kita nggak tahu siapa tuh yang nyebar, nggak mungkin kan ngaku gitu. Nah setelah kejadian itu membuat evaluasi, refleksi, lebih baik kalau ada masalah organisasi kita selesaikan secara langsung aja, secara rapat aja. Di rapat itu tentunya kalau kita tatap muka langsung, bicara langsung, kita tahu emosionalnya seseorang, dan mungkin kita juga semuanya itu berpendapat, jadi gak cuman baca aja gitu, Kak. Semua itu berhak berpendapat, dan di situ ketika kita rapat langsung nggak ada yang istilah namanya itu kesebar karena terdapat mungkin kita itu mengutarakan jangan disebar ya, cukup dikit di kita aja karena ini organisasinya kita, nggak perlu orang lain buat tahu masalah kita gitu kak.
0: Oke, karena grup sendiri ya, kalau ngomongin grup tentu banyak orang di dalamnya kan, tentu kompleks banget lah pokoknya. Dan juga itu tadi nggak bisa, emosinya tuh nggak bisa terbaca ini beneran emosi ah marah kah atau biasa aja, kan kita nggak tahu ya dari teksnya kan gimana. Pakai EYD yang baik aja masih disalahartikan emosi.
2: Iya
0: kan?
2: Bener, caps lock aja emosi.
0: Nah emosi ya kan. Jadi ya teman produah, kalau memang masalahnya kompleks terus berkaitan dengan banyak orang, sebaiknya ya diomongin langsung secara tatap muka gitu, jangan dibawa ke grup doang teman produah, apalagi grupnya disebar di screenshot itu.
2: Iya
0: kan? waduh jangan sampai.
2: Jadi kan bertambah masalah kak kalau di screenshot kayak gitu. Bukan malah selesai.
0: Nah kalau diperhatiin nih, sekarang kan juga banyak nih orang yang terlihat sangat aktif ya di media sosial, tapi justru lebih pendiam ketika bertemu langsung. Dan aku somehow dulu ya, itu tipe aku banget gitu loh, kayak asik banget nih di chat gitu, terus tapi kalau ketemu kayaknya ternyata nggak seasik-asik ini gitu kan. Tapi kan namanya asik atau enggaknya pas ketemu kan nggak mungkin dong first impression langsung bisa judge asik atau enggak kan. Baru kenal lebih dekat terus akhirnya oh iya ternyata asik juga. Nah apakah kondisi ini lebih dipengaruhi nih oleh perkembangan teknologi atau justru memang ya nggak pede aja gitu orangnya, yang orang-orang tersebut tuh gimana menurut kalian?
1: Menurut aku dulu nih ya kak. Nah itu tuh aku banget kak. Relate banget nih ya. Jadi kayak di dalam kehidupanku tuh aku tuh suka banget jadi orang yang aktif di media sosial. Cuman kalau ketemu aku langsung, bah, diem itu sampai satu jam. Jadi satu jam diem.
2: Gak ada yang mau dibahas ya.
1: Karena kayak apa ya kak, canggung gitu.
0: Oh canggung
1: kak.
0: Ya.
1: Canggung itu muncul karena kalau di dunia digital kita tuh nggak tahu frekuensi dari lawan bicara kita, sehingga kita tuh kayak ya udah cari topik aja. Dan balik lagi kalau misalkan di digital kita itu nggak bakalan malu kalau misalkan kita salah, karena kita bisa ngedit, kita bisa ngerubah lagi kan. Tapi kalau ketemu langsung terus kita salah ngomong itu otomatis akan memunculkan sebab-sebab yang sangat-sangat, menurutku tuh sangat-sangat tidak worth it ya untuk diterima. Kayak misal nih kita salah ucap satu aja marah, terus abis itu bisa terjadi konflik-konflik lainnya. Jadi kayak kita tuh bener-bener takut, terus overthinking sendiri. Gimana ya kalau aku tuh ternyata salah ngomong, gimana nih kalau misalkan ternyata aku tuh nggak cocok sama dia, akhirnya diem. Padahal mas sebenarnya itu semua tergantung kitanya kan kak. Kalau misalkan kita berani ngomong, kita juga tahu karena apa, secara real life kita bisa ngelihat wajahnya, kita bisa memperhatikan mimik wajah terus intonasi serta gerak tubuhnya. Jadi kita bisa baca, oh kalau misalkan kita bahas topik yang ini dia gak nyaman, dia berubah ternyata. Jadi kita bisa menyesuaikan kak. Berbeda dengan kalau di dunia digital. Kalau di dunia digital tuh kadang orang tuh mau jawab bisa searching dulu Google.
2: Minta bantuan AI.
1: Kayak Google ini jawabannya gimana, gimana gitu kan. Jadi ada asistennya gitu kak. Kalau di real life, kalau bukan artis, influencer itu gak bakalan ada asistennya. Jadi kan gak bakalan ada yang bantu kita gitu loh. Gitu sih menurutku kak. Kalau menurut kak Intan sendiri nih gimana?
2: Kalau menurut aku teknologi ini berpengaruh banget kak. Di dunia digital atau platform maupun di real life tadi. Karena seseorang yang pendiam di real life dan kehabisan topik saat berbicara langsung itu dan lebih nyaman ngobrol di dunia ini digital, menurutku berpengaruh buat diri sendiri. Karena dunia digital itu digital itu merubah seseorang. Biasanya orang itu percaya diri nih buat ngobrol secara langsung. Tetapi ternyata mereka mikir kalau di dunia digital itu wah lebih asik di dunia digital ya daripada di real life. Jadi aku bisa kayak seperti yang Fafa katakan tadi, aku lebih bisa searching di AI ya, searching di AI, nyusun kata-kata, sebelum jawab bisa dipikir dulu. Nah, ketika seseorang dihadapi di real life bertatap muka langsung dengan lawan bicaranya, itu mungkin ngerasa gugup. Aku gak percaya diri buat ngejawab pertanyaan ini. Apa topik yang harus aku bahas? Sedangkan di dunia digital

0: dia yang awalnya percaya diri, yang lebih nyaman komunikasi di real life, dia mulai merasakan kenyamanan di dunia komunikasi digital, gitu kan.
1: Oke, bener banget sih teman Prodo ya, apalagi kalau baru ketemu gitu kan, itu kan bingung topiknya mau bicara apa, lagi kan topiknya udah dibahas di chatting kemarin ya kan. Kalau di chat itu bisa cari topiknya juga, tanya AI dan segala macamnya. Jadi obrolannya nyambung gitu memproduan. Nah kalau di real life kita kan kayak mau searching-searching, apa sih ini orang kok nggak pay attention sama orang di depannya, malah main HP sendiri ya kan, takutnya juga kak, begitu juga kan.
0: Gitu.
1: Nah teman Pro 2, wah makin seru nih teman Pro 2 malam ini ya, obrolannya semakin menarik karena kita jadi memahami ini bahwa perkembangan teknologi memang membawa banyak kemudahan tentunya, tetapi kemampuan berkomunikasi secara langsung ini tetap menjadi sesuatu yang penting gitu teman Pro 2 yang untuk terus dilatih. Jangan kemana-mana, pokoknya teman Pro 2 ya, kita bakal bahas tentunya, kita masih akan membahas langkah-langkah sederhana sih agar tetap percaya diri ya saat ngobrol secara langsung tentunya untuk teman Pro 2 dan juga teman-teman di rumah nih. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut.

0: Mereka bukan ikan. Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome back Ngompro 2, masih bareng Ija tentunya ya di Ngumpul Ngobrol dan juga update komunitas lokal Jaga Malam Pro 2 FM RRI Jember bersama Fafa dan juga Intan dari Forum Anak Jember nih Ngompro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas ya gimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berbagai dampaknya dalam kehidupan sehari-hari nih. Sekarang kita akan mengulas nih gimana cara menyikapi fenomena ini biar komunikasi digital dan juga komunikasi secara langsung atau tatap muka ini bisa berjalan seimbang Ngompro 2. Nah, setiap tantangan tentunya punya jalan keluarnya kan. Begitu juga dengan kebiasaan yang udah bikin nyaman berkomunikasi lewat layar atau lewat chat aja nih. Menurut kalian berdua nih, apa yang bisa mulai kita lakukan biar tetap mengikuti perkembangan teknologi tanpa harus kehilangan kemampuan berbicara secara langsung nih? Silahkan.
1: Fafa?
2: Dari Kak Intan dulu.
1: Oh, kalau dari aku, mulailah dari hal-hal yang kecil. Nah, kita itu jadi tahu yang mana yang harus dikomunikasikan di real life dan yang mana yang harus dikomunikasikan di dunia digital. Nah, kita mulai dari hal-hal kecil seperti memberanikan diri. Contoh hal-hal kecilnya seperti kebiasaan saat di kelas mulai menjawab pertanyaan dari guru, tidak takut, tidak nervous. Kita itu mulai mencoba karena berbicara itu bukan bakat, Kak, tapi yang dimana seseorang yang mulai berbicara, bicaranya, bahasanya rapi, tertata rapi, itu karena terus dilatih, karena terus mencoba dari hal-hal kecil tadi gitu. Menurut Fafa mungkin?
2: Nah, aku setuju banget. Dimana kita itu bukan bisa karena ajaib, tapi kita bisa karena terbiasa. Kita itu harus bisa memilah mana nih masalah yang bisa diselesaikan secara real life atau melalui platform digital, sehingga kita itu bisa menemukan solusinya, Kak. Jadi bukan hanya sampah yang dipilah, tapi masalah juga perlu dipilah. Jadi kalau misalnya kita itu bisa memilah masalah, maka kita bisa menemukan solusinya sesuai pada bidangnya. Nggak harus semua masalah itu diselesaikan lewat dunia digital, karena menurut kita kalau misalkan tatap muka langsung itu jadul. Itu enggak. Lebih tepatnya kita itu mencari akarnya, kita menyelesaikan masalah sesuai dengan porsinya. Nah, porsinya itu sendiri ada ruangnya masing-masing, digital dan real life.
1: Ya, dibagi.
0: Harus seimbang itu tadi teman Pro 2 dan juga itu tadi kemampuan berbicara itu bukan soal bakatnya, tapi memang kebiasaan ya yang terus dilatih, betul, terus dilatih sampai kita akhirnya mampu untuk berbicara. Nah, ini nih, banyak teman Pro 2 tentunya, aku muda pun seperti ini ya. Kalau ngomong di depan banyak orang, selalu gugup. Gak usah banyak orang deh, ketemu orang baru aja deh, itu juga sering gugup sama aja. Nah, kalau kalian nih, gimana cara menghadapi rasa gugup itu? Apalagi kalian juga di ini ya, di komunitas yang dimana ketemu banyak orang, terus ada rapat yang mengharuskan kalian mengutarakan pendapat kalian di banyak di forum besar dan juga di banyak orang-orang atau teman-teman lainnya gitu di depannya. Nah, itu gimana cara kalian biar gak gugup terus terbiasa dengan hal tersebut?
2: Dari aku dulu ya.
1: Boleh, silakan.
2: Nah, dari aku sendiri, aku tuh sering banget gugup. Tanya aja nih Kak Intan.
1: Iya, bener banget.
2: Aku tuh masih terus belajar. Dan ya, kalau menurutku salah itu gak apa-apa, karena itu adalah proses. Dan melalui proses kita bisa membentuk diri kita lebih baik lagi. Jadi kalau dari aku sendiri tuh jangan takut, dan ya terus improve diri aja. Improve. Karena semakin kita improve, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik.
1: Iya, benar. Gitu.
2: Kalau dari Kak Intan sendiri?
1: Kalau dari aku, biar aku bisa lebih percaya diri, karena di hati sudah tertanam, wah, aku takut banget. Gimana ya kalau aku salah bicara? Tapi aku gak ngikut kata yang seliuran di pikiran aku. Aku terus, sama kayak Fafa, aku terus tetap mencoba. Karena aku punya aspirasi yang harus diutarakan, yang harus mereka tahu pendapatku. Karena setiap orang tuh punya pendapat masing-masing kan Kak, walau berbeda tapi kita tetap terima gitu. Dan mungkin dari aku, biar lebih percaya diri itu, jangan nervous-nervous banget. Kayak aku tuh bisa, yakinkan, tanamkan dan yakinkan pada dirimu sekali lagi kalau aku itu bisa. Aku itu bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, jika sudah tertanam di dirimu, maka mungkin suatu keraguan yang ada di dirimu itu akan hilang perlahan. Jadi membuahkan hasil yang berani mencoba tadi, dari kamu berbicara, berkomunikasi di depan orang-orang kayak aku berkomunikasi dengan Fafa cuman dua orang. Nah, itu membuahkan hasil nanti. Hasilnya kamu bisa mengedukasi orang gitu loh, lewat organisasi tadi. Makanya kamu kalau mau bermanfaat, mau berdampak buat orang lain, latihlah komunikasimu. Jangan tanamkan pada dirimu itu kalau kamu itu gak bisa. Aku itu bisa, aku harus mencoba karena aku itu mau tumbuh gitu kan.
0: Nah, jadi ini teman Pro 2, gugup itu wajar, ya wajar, salah wajar itu banget. Juga wajar, salah typo mulutnya juga wajar teman Pro 2 ya, karena ya kita yang penting mau belajar gitu, berani dulu mencoba, dari berani ngobrol sama satu orang itu udah langkah yang cukup besar ya, dan itu bakal menumbuhkan rasa percaya diri untuk ngobrol sama orang yang jauh lebih banyak teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih, dari di sisi lain nih, komunikasi digital kan tentu tetap jadi bagian dari hidup kita nih. Nah, menurut kalian nih, kapan sih sebaiknya kita bisa memilih gitu? Kita harus memilih komunikasi, saatnya komunikasi lewat chat ataupun saat komunikasi langsung gitu. Apakah itu tadi karena permasalahannya semakin kompleks, masalahnya harus diomongin tatap muka, atau ya udah semuanya diselesain lewat chat aja karena aku yang nggak bisa gitu, entah itu di luar kota, entah aku sendiri karena gugup dan segala macamnya gitu. Nah, kapan sih sebaiknya bisa kita milih, kita memilih untuk komunikasi lewat chat atau lewat ngobrol langsung?
1: Menurutku, menurut Fafa atau gimana?
2: Kakak dulu.
1: Menurutku dilihat dari suatu kondisi dulu, dilihat problemnya dulu. Problemnya cukup kompleks apa cuman sekedar kabar-kabaran. Nah, kalau kabar-kabaran semuanya nongki nih, ngopak gitu. Bisa lewat chat. Tapi kalau sudah masalah serius, saran aku sebaiknya kita ketemu aja. Kalau semisal ada kendala, orangnya gak bisa ketemu, kita di lain hari aja, di lain waktu aja, supaya kita tahu pesan yang kita sampaikan, biar orang itu mengerti gitu Kak. Jadi gak ada kesalahpahaman. Oh, ini orangnya takut orang lain tuh menyimpulkan kalau aku tuh orangnya, oh ini orangnya berarti kalau ada masalah beraninya cuman di platform doang, di sosmed doang. Sedangkan kalau sudah di real life malah sorry to say kicap gitu, malah diem aja gitu. Aku takut stigmanya orang itu ke aku tuh kayak gitu. Jadi aku tuh harus bisa memilih mana yang harus bisa dikomunikasiin di platform digital tadi dan di dunia nyata, di real life. Kalau masalahnya kompleks, aku bisa komunikasiin di real life. Atau ada rapat-rapat, mungkin di Zoom itu menurutku kurang efektif Kak. Karena di Zoom tuh kadang terkendala jaringan, kadang nggak punya pendapat itu. Meskipun kamu nggak punya pendapat, tapi di hati kamu kan ada unek-unek. Nah, positifnya di real life itu, kalau kamu udah punya suara hati, ada aspirasi, ada pendapat, kamu itu bisa mengutarakan. Kamu itu boleh, silahkan, mungkin ada pendapat yang lain. Itu sisi positifnya itu menurutku. Jadi harus pinter-pinter milih mana yang harus dikomunikasiin di chat, mana yang harus harus dikomunikasiin di real life gitu, nah, Kak, biar enggak jadi salah paham tadi.
0: Nah, gitu. Jadi enggak kebalik ya, masalah kompleks malah bahas lewat chat atau lewat Zoom. Tapi masalah ngopi harus ya. Makan harus, harus ketemu ya. Jangan sampai kebalik. Kalau dari Fafa sendiri?
2: Nah, aku tuh setuju banget sama pendapatnya Kak Intan, di mana suatu permasalahan itu bukan dari apa masalahnya sendiri sih, tapi kita lihat dari akarnya, Kak. Kalau itu mengakar dan kompleks banget, maka itu harus diselesaikan secara real life. Di balik itu sebenarnya ini ada sedikit yang berbeda dari Kak Intan. Aku sendiri, karena memang aku tuh keterbatasan di kendaraan dan yang lain-lain, termasuk mungkin jaringan ya, Kak. Ada sisi positif dan negatifnya sendiri, dimana ketika kita bisa melaksanakan real life itu kendala di kendaraan. Kalau misalkan di digital itu ada yang sangat krusial dan yang sering di mention oleh Kak Intan, yaitu ada kayak kendala jaringan atau yang sering banget aku rasain adalah perbedaan suasana. Jadi kalau misalkan di real life kita itu sama. Kalau misalkan hening, ya hening semua. Kalau misalkan rame, ya rame semua. Tapi kalau misalkan di digital, di melalui Zoom dan mungkin VC, via WhatsApp, itu suasananya tuh beda antara lawan bicara, sehingga tidak ada dorongan dari hati kecil kita untuk mengutarakan pendapat, dan masalahnya akan menggantung tanpa adanya jawaban yang jelas, sehingga masalah itu akan terus terus-terusan tidak menemukan solusi. Nah, dari situ aku jadi tahu bahwa ketika kita menyelesaikan masalah itu bukan hanya dari personal kita, Kak, tapi dari masalah itu dari mana? Apakah itu masalah yang kompleks atau Kak itu masalah personal aja? Nah, masalah personal pun dilihat juga dari kekompleksan. Nah, itu deh pokoknya, kompleks atau enggaknya. Jadi kita bisa tahu dan kita itu bisa mencari jawabannya melalui solusi yang benar-benar nyata. Kita bisa melihat suasananya, kita bisa melihat mimik wajahnya, kita bisa mendorong, suasananya itu mendorong untuk kita itu bisa menyuarakan isi hati kita, seperti yang dikatakan oleh Kak Intan. Seperti itu, Kak.
0: Nah, tadi aku ini ketemu masalah baru nih. Kalau seperti Fafa ini, kendalanya kan dari kendaraan, terus dari internet kadang juga putus-putus, nggak bagus gitu. Nah, tentunya kan kita harus saling apa ya, pengertian gitu. Nah, tadi kan kalian juga menyatakan untuk mendorong relive lah, ketemu sama relive lah, kalau membahas masalah-masalah krusial ya harus relive. Nah, kalau dihadapkan dengan masalah seperti Fafa tadi, kendalanya segala macam gitu ya, nah, kalian menyikapinya seperti apa? Apakah harus dipaksakan Fafa harus naik Gojek gitu kan? Harus datang, pokoknya harus datang, gak boleh lewat chat, gak boleh lewat apa Zoom gitu. Nah, kalian menghadapinya seperti apa?
2: Kalau siapa dulu nih?
0: Boleh dilakukan.
2: Oh, dari aku dulu nih. Kalau aku pribadi ya, aku itu nggak mau jadi orang yang egois. Aku nggak mau keuntungannya itu di satu pihak, personal aku aja. Aku akan melihat dan aku akan mencari solusi yang seefektif mungkin. Dimana ketika aku masih bisa Gojek, aku masih bisa cari kendaraan umum, istilahnya tuh masih bisa diusahakan buat datang, aku akan datang. Tapi kalau memang gak bisa, aku akan konfirmasi. Dan dari konfirmasi itu tidak hanya menguntungkan aku saja, Kak, tapi menguntungkan pihak yang lain, pihak bicara kita, sehingga masalah itu tidak menggantung seperti jemuran yang belum kering, tapi terselesaikan, Kak, sehingga sesuatu itu atau masalah lebih tepatnya tidak apa ya, Kak, tidak terselesaikan itu dengan diam saja, tapi dengan solusi yang nyata dan adaptif dengan apa yang dialami oleh kedua belah pihak, seperti itu.
0: Kalau dari Intan?
1: Kalau dari aku, jawabannya sebenarnya nyambung dari Fafa. Aku tambahkan ya. Kalau memang urgent banget, gak bisa dateng, gak bisa tatap muka, dan emang kendalanya bener-bener sulit, aku maklumi. Dan aku gak mau masalahnya diselesaikan hanya lewat tulisan, tapi aku mau lewat via telepon saja. Karena di via telepon itu kita mendengar intonasi lawan bicara kita. Kita bisa tahu meskipun kita nggak tahu mimik wajahnya kayak apa. Yang penting aku tahu intonasi suaranya. Yang penting aku tahu pendapatnya apa, aspirasinya apa. Aku maklumi kamu nggak bisa datang. Aku tahu kendalamu. Ya, aku mungkin gimana ya? Aku juga ngerti sama kayak Fafa, gak mau egois. Dan yang aku mau biar menghindari meminimalisir baru. Enggak, meminimalisir kejadian kesalahpahaman.
2: Miskom gitu ya.
1: Iya, aku gak mau miskom-miskom. Jadi alangkah baiknya, lebih efektifnya kalau bisa kita teleponan saja. Daripada hanya aku panjang-panjang baca teks tapi respon kita malah melenceng ke yang lain gitu. Ada yang cuma di red doang gitu, Kak. Ada yang cuma dianggurin, biarlah masalah ini biar berlalu juga, gak penting. Aku gak mau kayak gitu. Kita udah dewasa, kita udah tahu waktunya menempatkan diri kita, dan kita udah tahu yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Jadi aku sebisa mungkin aku memilih jalan yang efektif, lebih baik menyelesaikan masalah ini dengan via telepon atau dengan tulisan. Aku lebih memilih via telepon.
0: Gitu.
1: Meskipun kita nggak tahu gerak-gerik lawan bicara kita, kita tahu intonasinya apa gitu. Dan mungkin terkendala jaringan nih tadi. Mungkin menurutku karena terkendala jaringan, kita bisa tunda dulu. Nggak saat itu juga gitu loh. Kita mungkin dari kita ada yang mikir kalau masalah nggak cepet terselesaikan itu kita kepikiran sampai nggak bisa tidur kan. Ada yang bodo amat lah gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau aku tipe orang yang kepikiran. Nah, mungkin kalau kamu terkendala jaringan saat ini, mungkin di lain waktu. Tapi masalah kita nggak down aja, nggak selesai aja, kita tetap bisa komunikasi agar ya
2: selesai.
1: Agar silaturahmi atau kita tetap terjalin gitu loh. Jadi menurutku kalau kamu memang terkendala banget, ya bisa aku maklumi, tapi ada jalan lain, yaitu di hari lain mungkin kamu bisa menyelesaikannya. Atau enggak, aku bisa usahakan nih semamanya misalnya rumahku dekat rumahmu nih. Nah, agak beda berapa kilometer, aku mungkin bisa berkunjung ke rumahmu gitu. Atau enggak ngajak Fafa ke biasanya kafe nih biar lebih enjoy ngobrolnya gitu. Tapi berdua doang, jangan ngajak orang lain gitu. Kalau ada langkah efektif atau jalan keluar yang lain yang bisa aku jalani, yang bisa aku selesaikan, aku mending mikir dulu daripada aku panjang-panjang di teks gitu. Sedangkan pas ketemu di real life itu aku enggak mau, enggak mau bicara atau kehabisan topik, itu mungkin menurutku wah enggak asik nih gitu kan.
0: Jadi saling pengertian ya. Tapi yang dingertiin jangan sampai
1: terlanjur nyaman gitu ya.
0: Terlanjur nyaman juga. Terus gitu ya, jangan sampai topiknya tuh enggak mengikuti permasalahannya gitu. Bodoh amat gitu nomor 2, jangan sampai ya udah dikasih hati malah minta yang lain ya. Jangan sampai lo memproduah. Nah itu karena ya masalahnya tambah panjang nanti. Nah terakhir nih, apa pesan yang pengen disampaikan ya agar kita bisa jadi generasi yang tetap akrab di dengan teknologi tanpa kehilangan kemampuan berkomunikasi secara langsung nih? Silakan.
2: Dari aku dulu nih ya.
0: Okay.
2: Jadi dari semua pembahasan yang kita lalui, ada satu hal yang aku ambil, bahwa tidak semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Balik lagi bahwa dunia digital itu bukan musuh, tapi dia adalah sesuatu yang harus kita kuasai, bukan dunia digital yang menguasai kita, sehingga kita tuh bisa menyelesaikan masalah bukan hanya dari satu arah tapi dari dua arah, dan disesuaikan dengan kondisi seperti tadi, ada kondisi dari jarak atau mungkin dari jaringan, serta di situ juga ada hal yang menurutku krusial banget. Baik, kita sering mention di sini bahwa takutnya ada miskomunikasi dari salah pencet emot atau mungkin kepencet buat caps lock nih gede semua. Jadi salah penyampaian. Maka dari situ kita tuh harus bisa memilah dan kita tuh harus bisa menyelesaikan masalah secara bijak. Tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi menguntungkan kedua belah pihak atau bahkan ketiganya, pokok semua pihak yang ada di satu masalah itu tadi, di satu topik itu tadi, sehingga bukan memutus silaturahmi, tapi kita bisa menjalin silaturahmi secara efektif serta adaptif dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti teknologi itu sendiri.
0: Kalau dari Intan, silahkan.
1: Kalau dari aku, pesannya buat teman-teman Pro 2, teknologi itu emang akan terus berkembang. Tapi dengan kemampuan kita berbicara, mendengarkan orang lain berpendapat, jangan sampai hilang. Kita benar mengikuti perkembangan teknologi. Benar seperti yang dikatakan Fafa tadi, kita harus bisa memilah gitu, Kak. Kalau aku berharap kita bisa menjadi generasi yang pintar-pintar membagi yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu. Jadi kita itu bisa jadi generasi yang seimbang gitu. Kita memang hidup di era digital, jadi tentu teknologi akan selalu mengikuti perkembangan zaman dari kehidupan kita. Tidak ada yang salah dengan chatting, terus ngabarin di media sosial, gak ada yang salah. Semua itu membantu, justru membantu kita jika digunakan dengan lebih baik gitu. Namun jangan sampai kita kehilangan seperti kemampuan kita berbicara. Justru yang menjadi ciri khas kita berbicara itu kita terus terlatih gitu loh. Kita terus berani gitu loh di depan semua orang, yaitu membangun hubungan yang baik, yang tidak terputus tadi, seperti Fafa yang dikatakan. Terus percakapan yang hangat juga, saling mendengarkan satu sama lain, berpendapat, saling memahami dan hadir secara utuh ketika sedang bersama orang lain gitu.
0: Nah, semoga pesan ini juga bisa ya menjadi pengingat bahwa secanggih apapun teknologinya, Pro 2, hubungan antar manusia ini tetap dibangun melalui komunikasi yang hangat dan juga saling memahami itu tadi. Nah, terakhir nih, apakah ada event-event yang akan mendatang yang akan dilaksanakan oleh Forum Anak Jember nih? Boleh dipromoin, silahkan.
1: Oke, apa-apa?
0: Dispil-spil dikit gak apa-apa nih.
2: Oke nih, kebetulan nih buat anak-anak muda di Kabupaten Jember, ada event yang sangat menarik nih. Ada gak di sini nih yang suka bikin film?
1: Menari.
2: Menari juga. Terus padus-padus mana padus?
0: Oke.
2: Tapi di sini
1: paduan suara ya.
2: Iya, beda tapi di sini. Di sini tuh solo. Jadi sendiri nih, sendiri gitu. Dan ya acara itu bukan hanya untuk apa sih Kak? Bilangnya kayak formalitas bukan, tapi itu adalah
1: seru-seruan gitu ya.
2: Iya, seru-seruan. Terus bukan hanya seru-seruan, kita juga banyak mendapatkan benefit. Apa aja Kak?
1: Benefitnya itu ada uang pembinaan juga, ada piala, sertifikat, relasi yang banyak.
2: Waduh, mantep.
1: BTW acaranya apa ya Kak?
0: Nah itu.
1: Ayo.
2: Acaranya itu adalah
1: Festival Anak Jember.
0: Festival Anak Jember. Kapannya? Kapan nih?
1: 1 Agustus.
2: 1-2 gak sih Kak?
1: Iya, 1 Agustus itu udah pelaksanaan lomba. Dan 2 Agustus itu udah awarding.
0: Kalau ini pendaftarannya kapan nih kira-kira?
1: Mulai timeline-nya.
0: Boleh di-spill.
1: Itu 7 sampai 15 Juni itu masih gelombang 1.
0: Oke. Okay. Ini berarti udah proses nih.
1: Proses sudah proses. Okay. Dan di sini 16 Juni sampai 5 Juli itu gelombang 2.
0: Okay.
1: 12 Juni sudah TM technical meeting, 25 Juli itu deadline short movie edukasi.
0: Okay.
1: Dan 1 Agustus sudah pelaksanaan lomba tadi.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalau yang mau masih mau ikut bisa ya?
1: Bisa banget.
0: Nih.
1: Ini acaranya di 1 Agustus. Kuotanya terbatas juga.
0: Oke, okay, kuotanya terbatas. Yeah. Jadi maksimal pendaftaran kapan nih? Maksimalnya
1: biar siap gelombang 2, 5 Juli.
0: 5 Juli ya. Tuh, teman Pro 2 ya. Kalau yang mau ikut ya, entah itu lomba short film, terus penari, penari juga, terus ada juga tadi apa tadi? Paduan suara nyanyi solo ya.
1: Solo vokal.
0: Tuh bisa banget teman Pro 2 dikepoin di sosial medianya Forum Anak Jember di mana nih?
2: Di mana Kak Intan?
1: Di Roxy.
2: Iya, untuk tempat pelaksananya tuh di Roxy.
0: Instagramnya dong, kan
1: Oh iya, jangan lupa buka Instagram Forum Anak Jember nih di sini di Festival Anak Jember. Kalian kepoin, di sini tuh ada lomba, 3 lomba short movie edukasi tim. Dan yang kedua tari kreasi itu per tim. Dan ketiga juga solo vokal individu. Benefitnya itu ada tropi. Nih, aku perjelas lagi. Tropi, sertifikat, piagam penghargaan, uang pembinaan, serta merchandise Face AJ. Tentunya banyak kan, Kak?
0: Banyak banget dong. Ayo teman Pro 2 yang mau ikut silahkan ya, maksimal 5 Juli ya.
1: 5
0: tadi,
1: Juli.
0: Ya. Jangan sampai kelewatan teman Pro 2, kalau mau kepo-kepo silahkan di follow Instagramnya Forum Anak Jember tentunya. Dan juga sosial media ada TikTok nggak nih? Ada YouTube nggak?
1: Ada. TikTok ada kita. Ada. TikTok ada. Di situ lengkap mulai dari biaya pendaftarannya nih. Gelombang 1 itu Rp75.000. Karena sudah gelombang 2 nih di tanggal 16 Juni sampai 5 Juli, udah naik nih harganya dikit tapi hanya Rp100.000 saja. Cepet buruan karena ini kuotanya terbatas, Kak.
0: Betul. Apalagi worth it banget Pro 2, 100 ribuan itu worth it. Dan banget, kalau benefitnya banyak banget kan.
1: Iya, benar banget. Dirayakannya itu di Roxy kita. Itu puncak acaranya sudah di Roxy.
0: Tuh, luar biasa. Pokoknya sukses terus ya buat
1: FAJ juga.
0: Dan gak kerasa teman Pro 2, obrolan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara nih. Semoga dari obrolan malam ini kita semakin memahami teknologi adalah alat yang memudahkan komunikasi aja. Kemampuan untuk bicara, mendengarkan, dan juga memahami orang lain ini adalah bekal yang akan selalu kita butuhkan nih teman Pro 2. Karena komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan apa yang kita pikirkan aja, tapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dekat tentunya ya dengan orang di sekitar kita. Nah, terima kasih buat Papa dan juga Intan nih, dan dari Forum Anak Jember ya, terima kasih juga yang sudah berbagi sudut pandangnya, pengalamannya tentang topik kita malam hari ini. Terima kasih, ketemu lagi kapan-kapan ya.
1: Iya, next time. Sehat selalu ya, Kak.
0: Amin. Terima kasih teman Pro 2, tapi aku masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dadah dulu dong.
1: Dadah. Terima kasih teman-teman Pro 2.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: pulang. Loh, kok sepi? Tapi TV menyala. Kipas juga menyala. Dito?
1: Indrayani Laksmi akan memberi nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, Pak, aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah enggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga enggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai Malam Pro 2, masih bareng Ica tentunya ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kita masuk ke interval kedua. Kalau tadi interval pertama ditemenin sama teman-teman dari Forum Anak Jember, kali ini harus sendiri nih Malam Pro 2. Jangan kecewa ya, dan juga pastinya aku tetap semangat kok nemenin kamu di cerita penutup hari ini. Bakal ada topik yang seru, yang gak kalah relate-nya Malam Pro 2 sama kehidupan kita sehari-hari. Entah itu remaja dewasa atau dewasa yang bergelimang problem. Jangan dong, bergelimang harta dong Malam Pro 2. Kalau problem terus mah bikin pusing, naik nanti kortisolnya di dalam tubuh ini ya. Makin jompo dong. Nah, Malam Pro 2, biar kamu gak tambah jompo, dengan biar pikirannya juga tambah ringan ya, Ija bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti pukul 11 ditemenin sama Jazz Music, di mana musik-musik bakal menghantarkan kamu istirahat yang lebih dalam, tentunya lebih nyenyak lagi. Nah, jadi jangan kemana-mana ya Malam Pro 2 ya, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sakti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
3: Diam.
4: Ayah.
3: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
5: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Ngobrol Dua belakangan ini istilah back burner yang Ngobrol Dua sering muncul banget di sosial media. Ada di TikTok, ada di X atau Twitter nih, sampai di Instagram juga ada. Nah, banyak yang menggunakan untuk menggambarkan seorang yang selalu disimpan dalam tanda kutip nih Ngobrol Dua. Hubungannya gak benar-benar putus, tapi juga gak pernah berkembang Ngobrol Dua, gak ada kejelasan gitu. Mereka masih saling chat, masih saling balas story, masih kadang juga masih jalan bareng ya kan, masih saling perhatian juga. Tapi ketika ditanya sebenarnya hubungan kalian ini apa sih, jawabannya selalu gantung ya. Siapa nih yang relate Ngobrol Dua? Nah, fenomena ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Yang baru hanyalah namanya aja. Dalam psikologi hubungan, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan relationship ambiguity, yaitu hubungan yang minim kejelasan mengenai status, komitmen, maupun arah hubungan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Social dan juga Personal Relationship menunjukkan bahwa nih Ngobrol Dua, hubungan yang ambigu membuat seseorang lebih rentan mengalami stres, kecemasan, dan juga terus melakukan overthinking karena otak manusia ini secara alami berusaha mencari kepastian. Yang menarik, penelitian dari University of Kansas menemukan bahwa ketidakjelasan hubungan justru sering membuat seseorang ini semakin sulit melepaskan karena harapan tetap hidup walaupun kepastian tidak pernah kunjung datang nih Ngobrol Dua. Masalahnya, manusia jauh lebih mudah menerima penolakan yang jelas dibandingkan terus hidup dalam kemungkinan-kemungkinan itu. Karena ketika tidak ada jawaban ya, otak akan sibuk menciptakan jawabannya sendiri. Nah, kalau gitu kenapa ya orang-orang tuh malah memilih mempertahankan hubungan yang gak jelas seperti ini? Kalau sekarang istilahnya memang back burner dalam Pro 2. Kalau dulu nih ya, mungkin anak 90-an, zilenial ya, antara Gen Z dan juga milenial, ini dulu nyebutnya HTS, hubungan tanpa status dalam Pro 2. Sayang iya, tapi statusnya nggak jelas dalam Pro 2. Nah, apakah kamu juga sama teman Pro 2? Boleh ya cerita sama Ija nih di WhatsAppnya Pro 2, tentunya di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, makin biar makin galau teman Pro 2. Malam hari ini ya, malam minggu, ayo kita galau yang jadi back burner biar tambah bebannya. Boleh dong, nanti biar berkurang bebannya ceritain sama Ija. Nah, biar ini tambah bebannya teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng lagunya Niki yang back burner juga.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.

thinking. Dan kalau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau.

Satu lagu dari Tata Janeta dengan Korbanmu Tumroriwe yang di request Kak Lara nih. Semoga bukan jadi korban back burner ya Kak Lara ya. Jangan sampai dong. Semoga jadi yang utama dan yang pertama tentunya. Seperti teman Pro 2 untuk diriku dong. Nah, Pro 2 ya, kalau dipikir-pikir nih ya, kenapa sih seseorang ini gak langsung bilang iya atau enggak gitu? Kenapa memilih tetap memberi perhatian tapi tidak memberi kepastian? Kita kembali lagi ya kepada topik kita yang back burner ini, teman Pro 2. Karena ya menurut psikologi hubungan ada beberapa alasan nih kenapa mereka nih gampang teman, kok gampang? Nggak secara gamblang mengutarakan apa yang mereka mau teman Pro 2. Pertama nih, yaitu takut kehilangan validasi. Perhatian dari seseorang nih bisa menjadi sumber rasa nyaman dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Akibatnya ada orang yang tetap menjaga komunikasi meskipun tidak berniat menjalin hubungan serius. Ini gimana sih? Banyak ya sekarang orang bingung teman Pro 2 ya. Sayang enggak sayang. Bilang enggak sayang tapi takut kehilangan fans ya kamu tuh. Nah, kedua, fenomena fear of missing out nih teman Pro 2 atau FOMO di era media sosial seperti sekarang. Pilihan nih kerasa enggak ada batasannya gitu, enggak terbatas gitu. Unlimited teman Pro 2. Selalu muncul orang baru, koneksi baru atau kemungkinan baru gitu. Akibatnya sebagian orang ini terus menunda keputusan karena mereka mungkin ada pilihan yang lebih baik gitu. Karena yaitu enggak unlimited, pilihannya tuh unlimited teman Pro 2. Jadi ya kenapa aku harus buru-buru untuk memilih sesuatu gitu teman Pro 2. Wih, jangan sampai dong. Jangan jadiin orang option teman Pro 2. Karena gak enak jadiin option tuh. Nah, ini juga didukung teman Pro 2 sama Profesor Barry Schwartz melalui teori paradox of choice nih, menjelaskan bahwa semakin banyak pilihan yang dimiliki seseorang, justru semakin sulit ia mengambil keputusan dan juga semakin mudah ngerasa tidak puas dengan pilihan yang ada. Dan ketiga adalah faktor attachment style. Menurut penelitian dari American Psychological Association, individu dengan pola avoidant attachment, siapa nih? Kamu ya teman Pro 2. Cenderung menghindari kedekatan emosional yang terlalu dalam nih. Mereka bisa menikmati perhatian tapi gak nyaman gitu ketika hubungan mulai mengarah pada komitmen atau hubungan yang mulai serius nih teman Pro 2. Artinya fenomena back burner ini sering kali bukan sekedar soal main-main tapi juga berkaitan dengan pola hubungan yang terbentuk sejak lama. Yang jadi masalah adalah hubungan yang menggantung seperti ini ternyata punya dampak yang cukup besar terhadap kesehatan mental. Mungkin bukan hanya korbannya aja teman Pro 2 yang mengalami gangguan ya, tapi juga mungkin yang kamu juga mungkin pelakunya juga dapat mental juga teman Pro 2. Nanti kita bakal kulik dan juga bahas sampai tuntas pokoknya.

0: masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: USU Indonesia resmi ngumum.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara 1.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu sadar gak sih, teman-teman berdua, yang menguras energi tuh ternyata bukan putusnya, tapi menunggunya, teman-teman berdua. Dalam psikologi ada istilah intermittent reinforcement nih, yaitu ketika seseorang menerima perhatian secara tidak konsisten. Kadang dihubungi, ya kan? Kadang hilang. Kadang perhatian banget, love bombing banget, terus tiba-tiba dingin lagi, teman-teman berdua. Nyebelin gak sih? Dan ternyata nomor 2 ya, menurut penelitian dari American Psychological Association, pola penghargaan yang tidak konsisten ini justru membuat seseorang semakin susah gitu ngelepasin, karena otak nih terus berharap mungkin nanti semuanya akan berubah, ya kan. Kayaknya jangan berharap orang berubah, nomor 2. Berharap aja untuk merubah diri sendiri ya, gak usah berharap orang lain untuk berubah, kayaknya impossible. Tapi capek teman-teman berdua kalau cuman berharap orang lain berubah. Nah, fenomena ini juga mirip banget nih teman-teman berdua dengan mekanisme yang membuat orang sulit berhenti bermain game atau mesin game gitu teman-teman berdua, judul teman-teman berdua. Karena enggak tahu kapan hadiahnya datang. Kita terus nunggu, sekali lagi deh. Sekali lagi deh gitu teman-teman berdua, kayak dinormalisasikan gitu. Ditunggu terus, nunggu berubah, nunggu dia berubah, nunggu perhatian-perhatian itu. Akibatnya muncul nih siklus yang bikin capek, nunggu chat-in capek, nunggu balesan juga pastinya capek teman-teman. Apalagi nunggu kepastian, apalagi nunggu perubahan. Mending sih enggak teman-teman. Padahal ya hubungan yang sehat tuh dibangun dari nggak dibangun dari nunggu-nunggu terus, teman-teman, nggak ada kejelasan gitu. Nah, penelitian panjang dari Harvard Study of Adult Development menunjukkan bahwa hubungan yang berkualitas ini ditandai oleh rasa aman, saling percaya, komunikasinya yang jelas, konsistensi perilaku, teman-teman, bukan hubungan yang buat salah satu pihak terus menebak-nebak gitu. Ini orang bingung kayaknya, teman-teman, berubah-berubah mulu, ya kan. Nah, kalau orang-orang ini ya benar-benar ingin membangun hubungan denganmu, yang kamu rasakan ini justru biasanya bukan kebingungan, tapi ya itu tadi teman-teman, rasa aman gitu, terus percaya, komunikasinya jelas, gak ada putusnya, gak ditarik ulur kayak layangan teman-teman. Nah, melainkan itu lebih jelas dan juga tentunya komunikasi yang konsisten, terus kasih sayang yang diberikan secara konsisten juga teman-teman. Jadi gak ada kekosongan, gak ada bingung-bingung. Kalau udah bingung, nah awas aja teman-teman. Apalagi kamu menjalin hubungan yang sama-sama sama orang dewasa teman-teman. Ketemu orang bingung, capek teman-teman, capek pikiran iya, capek badan iya, wasting time iya. Kayaknya lebih baik jomblo sih teman-teman.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamre, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Cantik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Nah, selanjutnya kita bacain gabungan dari teman pro 2 nih. Ada Adam nih. Katanya pernah ngerasain yang capek itu bukan karena ditolak sih, Kak, tapi karena enggak tahu harus berharap atau berhenti. Waduh. Memang kalau disuruh nunggu terus ya, mending mundur aja deh, Adam. Mending sama Mbak Inul. Bukan ya, bukan Adam itu Pro 2. Ya mending ditinggalin aja sama Pro 2, karena masih banyak orang baru yang pastinya bakal menghargai effort kita nantinya. Terus ada Lala nih. Pernah jadi back burner, rasanya enggak selalu ada di opsi, rasanya kayak selalu ada di opsi kedua. Nah, ini memang jadi pilihan kedua tuh enggak enak sama Pro 2 ya. Dalam posisi teman pun juga enggak enak kok jadi cuman jadi second choice gitu. Waduh. Kalau aku sih mending sendiri ya daripada harus jadi second choice atau cuman dihubungin waktu butuh doang teman Pro 2. Mending ya sendiri aja, ngapain ya kan? Enggak worth it teman Pro 2. Terus ada Adela, aku sekarang lebih pilih komunikasi yang jelas daripada hubungan yang bikin overthinking. Nah, ini benar banget karena sekarang ini banyak banget ya teman Pro 2 orang bingung. Bingung mau ngelepasin atau bingung nanti kehilangan back burner-nya teman Pro 2 atau kehilangan second choice-nya. Nah, kalau ketemu sama orang kayak gini, mending jauh-jauhin aja teman Pro 2, cut off langsung aja teman Pro 2, jangan ada komunikasi deh. Kalau ketemu sama orang bingung ya, mending gak usah sama sekali tuh. Nah, teman Pro 2 ya, kalau dilihat dari jawaban dari teman Pro 2 nih, memang yang paling menyakitkan tuh bukan selalu kehilangan seseorang ya, tapi memang kehilangan kepastian itu yang susah teman Pro 2. Menurut The Gotham Institute, hubungan yang sehat ini dibangun melalui 3 hal utama, yaitu pertama kepercayaan, konsistensi, dan juga komunikasi terbuka. Ketika salah satu terus dipertahankan dalam ketidakjelasan ya, hubungan ini lebih mudah memunculkan kecemasan dibandingkan rasa aman teman Pro 2. Karena itu penting nih bagi anak muda untuk mulai berani mendefinisikan sebuah hubungan, menetapkan batasan juga nih, ada boundaries teman Pro 2. Jangan kamu losin aja ya, gas terus pokoknya, jangan sampai teman Pro 2. Dan mengomunikasikan, ini kadang kalau punya masalah nih ya, jarang banget dikomunikasikan. Dan akhirnya ya sama, akhirnya stuck teman Pro 2. Terus memposisikan ekspektasi, jangan berekspektasi terlalu jauh sama seseorang, apalagi berekspektasi untuk berubah, mereka berubah teman Pro 2. Karena ya dia aja ngerubah dirinya aja sulit, apalagi kita, siapa lu ya kan punya super power Anda. Nah, memang ya kejelasan ini gak selalu menghasilkan jawaban yang kita pengenin teman Pro 2, tetapi hampir selalu lebih sehat daripada terus hidup dalam ketidakpastian.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ure bakal kantoko.
4: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
5: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
6: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Yeah, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

Kompro 2, mungkin pelajaran terbesar dari fenomena back burner ini adalah tidak semua perhatian nih berarti komitmen ya. Dan gak semua kedekatan berarti keseruan juga. Dan tidak semua yang selalu hadir memang sedang memperjuangkan hubungan. Nah, hubungan yang sehat seharusnya memberi ruang untuk bertumbuh, Kompro 2, bukan membuat kita harus mempertanyakan nilai diri sendiri atau bikin kita bingung, Kompro 2. Kalau satu hubungan ini lebih banyak diisi dengan kalimat mungkin nanti ya, tunggu dulu aja, atau lihat ke depannya deh gitu, tanpa ada langkah yang nyata, mungkin yang perlu dievaluasi bukan seberapa sabar kita menunggu, tapi apakah penantian itu memang memiliki arah, worth it gak teman Pro 2? Karena pada akhirnya hubungan yang baik itu bukan membuat kita terus menebak posisi kita di hati seseorang. Hubungan yang baik membuat kita terus merasa tenang, dihargai, dan juga tahu bahwa kita itu dipilih, bukan sekedar disimpan sebagai cadangan. Nah, teman Pro 2, terima kasih yang sudah menemaniku dari tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dari interval pertama ya, bareng teman-teman dari Forum Anak Jember sampai saat ini nih, sesi curhat-curhat, teman Pro 2, jadi back burner. Kalau menurut aku, sudahi teman Pro 2. Mending menjomblo saja teman Pro 2 daripada bingung ya kan. Nah, terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabungan juga. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga besok ya, Minggu, libur nih, mungkin sebagian kamu masih kerja juga atau masih lembur, menyelesaikan deadline dan segala macamnya. Teman Pro 2 tetap semangat tentunya. Tenang aja, nanti masih ditemenin sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang memang mau beristirahat ya, karena mungkin ini malam Minggu, abis jalan-jalan, abis nongkrong-nongkrong, ini perjalanan pulang, semoga sampai rumah dengan selamat juga, diberi kesehatan buat teman Pro 2. Untuk hari ini, esok dan selanjutnya teman Pro 2. Dan juga diberi kemudahan pokoknya dengan segala urusannya. Dan buat teman Pro 2 yang besok mau liburan, tetap ya, hati-hati di jalan. Yang mau di rumah aja juga gak apa-apa teman Pro 2, pokoknya pantengin terus Pro 2 RRI Jember, pastinya ditemenin terus kok, tiap hari, tiap detik teman Pro 2. Jadi jangan berkecil hati ya, karena masih ada kita semuanya untuk menemani kamu di setiap harinya di jam yang sama juga. Jadi Ija signing out dulu teman Pro 2 di jam malam kali ini. Terima kasih teman Pro 2, selamat beristirahat. Semoga besok segala urusannya lancar, dan semoga hari ini juga memberikan kebahagiaan juga teman Pro 2. Dan tetap jaga kesehatan dan selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye teman Pro 2, selamat malam. Bye.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Ngobrol Dua usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 yang semoga Allah rahmati dimanapun kita berada, kita selalu merasakan sebuah perasaan yang silih berganti setiap harinya. Sedih, senang, tertawa, cinta, takut, lelah, dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang setiap hari kita rasakan. Ketika perasaan yang datang kepada kita adalah hal-hal yang kita sukai, maka kita akan bahagia dengan hal itu. Tapi, sudahkah kita memuji Allah dengan sebab hal yang kita senangi itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapati suatu hal yang menyenangkan untuk diri kita, hendaknya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dari Allah lah sempurna kebaikan-kebaikan ini. Tapi kita perlu tahu bahwa ajaran Islam tidak berhenti di situ saja. Agama yang indah dan sudah tertancap kuat di hati kita ini adalah agama yang sempurna. Kalau kita kilas balik, betapa banyak perasaan-perasaan sedih yang membuat kita gundah gulana. Kita tidak tahu arah. Kita galau. Kita merasa sudah this is my end. Atau kita merasa there is no other way. Kemudian kita diam dan menangisi itu semua. Kenapa demikian? Karena ketika itu hati kita sedang kacau. Kita berada pada kondisi yang tidak normal. Namun, seharusnya bukan itu yang kita lakukan. Bukan kita diam dan terus terjun bersama perasaan sedih itu. Saatnya engkau bangkit. Dan ingat bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasi kita. Dan membersamai kita dengan keagungan dan keilmuannya. Teman Pro 2, ketika kita ditimpa sesuatu yang menyedihkan, ditinggal orang tersayang, gagal lulus ujian, gagal usaha, gagal ini dan itu, kehilangan ini dan itu, tertimpa ini dan itu, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Dan tidak ada jalan lain untuk menghadapi ini semua kecuali dengan sabar. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang mereka ditimpa musibah, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kepada Allah lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang Allah bersalawat kepada mereka. Dan Allah limpahkan rahmat Allah kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, mereka sahabat terhadap musibah yang mereka dapati. Dengan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka bersabar dan mereka mengucapkan kalimat yang indah ini. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbiru wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad dan tidaklah kesabaranmu ini kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan. Dan jangan engkau sedih dengan apa, wala tahzan alaihim, dan jangan engkau sedih dengan kekufuran orang-orang kafir itu. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan jangan hatimu ini merasa sempit dengan apa yang telah mereka makarkan kepadamu. Ya, sabar adalah kunci dari semua kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan teruslah berusaha untuk sabar. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan senantiasalah kalian untuk ribat, itu menjaga perbatasan dari negeri muslim dengan negeri kafir. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika kita menghadapi itu semua, cuma satu jalan keluar dan itu adalah sabar. Iya. Berat untuk menghadapi itu semua. Terkadang kita merasa para kita sudah mau pecah dengan ujian ini. Tapi engkau juga harus ingat bahwa Allah tidak akan menguji engkau di luar kemampuanmu.
Dan kita harus selalu ingat bahwa ada Allah yang selalu bersama kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui segala perbuatan kita. Ada malaikat-malaikat Allah yang 24 jam non-stop mengawasi kita. Lalu kenapa kita merasa sedih dan kita terbawa dengan perasaan itu? Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah rahmati, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau ini takjub dengan perkaranya orang-orang yang beriman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya perkaranya orang yang beriman ini semuanya baik. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal yang demikian ini tidak didapati oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Inna sabatahu sarra'u syakara, apabila ia ditimpa sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya, maka ia akan bersyukur dengan hal tersebut. Fakana khairun lah, maka ini kebaikan untuknya. Wa nasabathu dharra' sabara, fakana khairun lah. Dan apabila ia ditimpa dengan sesuatu hal yang menyedihkan untuknya, maka ia bersabar dengan hal tersebut. Dan hal yang dibikin itu baik untuknya. Ya, yang menjadikan kita mulia adalah sabar. Mulailah ketika engkau merasa sedih, bentangkanlah sejadahmu, segera berwudu, kemudian salatlah kamu menghadap Rabb semesta alam. Ruku, sujudlah engkau, dan menangislah di hadapannya. Niscaya itu adalah kemuliaan untuk dirimu. Keluhkan semua permasalahanmu. Tumpahkanlah air mata yang engkau tahan selama ini. Merengekkanlah engkau dengan engkau mengangkat tanganmu ke langit seraya mengatakan, ya Allah, aku mengeluhkan permasalahanku kepadamu. Ya Allah, hari ini aku tertimpa ini dan itu. Ya Allah, aku sedang merasa sedih. Ya Allah, berikan aku jalan keluar dari permasalahan ini. Demi Allah, yakinlah bahwa Allah akan menolongmu. Demi Allah, Allah akan mengangkat kesedihan dari hatimu. Dan juga Allah akan memudahkan urusanmu. Yakinlah dengan itu semua. Rasakan indahnya beribadah. Rasakan indahnya engkau mengeluhkan permasalahanmu kepada Sang Pencipta. Demi Allah, nikmatnya kondisi yang demikian ini. Kapan terakhir kali kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan terakhir kali kita mengeluhkan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan terakhir kali kita mengangkat tangan kita ke langit, kemudian kita merasa benar-benar di dalam kondisi kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, dan kita tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat menolong kita? Ya begitulah manusia. Mereka hanya mengingat Allah ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Namun ketika mereka di dalam keadaan mereka berbahagia, maka mereka sering kali lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi ia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan atau ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan untuknya. Teman Pro 2, sedikit bercerita mengenai kondisi sedih ini. Nabi Yakub, ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang bertahun-tahun, diklaim oleh saudara-saudaranya bahwa ia telah dimakan oleh serigala, yang padahal hakikatnya ia diceburkan ke dalam sebuah sumur yang kemudian diangkat oleh pedagang dan kemudian dijual. Nabi Yakub alaihissalam, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada Nabi Yakub dan menceritakan hal yang demikian, maka Nabi Yakub merasakan kesedihan yang luar biasa. Di mana kita tahu bahwasannya Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam dari 11 anaknya, dan juga satu lagi Benjamin. Dan Nabi Yakub merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Dan Nabi Yakub sudah mewanti-wanti di awal bahwasannya kalian ini akan terluput, dan aku khawatir bahwasannya Nabi Yusuf akan dimakan oleh serigala. Akan tetapi inilah makan orang-orang yang zalim, karena mereka iri dan kecintaan yang diberikan oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kepada Benjamin. Beliau sedih bertahun-tahun, sampai-sampai akhirnya menyebabkan, sampai-sampai beliau ini sedih dan menangis dan menyebabkan kebutaan pada mata beliau. Tapi teman-teman Pro 2,
Apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf oleh Nabi Yaqub alaihissalam? Beliau alaihissalam mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Beliau mengatakan, sungguhnya aku ini hanya akan mengeluhkan kesulitan dan kesedihan aku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui satu hal yang kalian tidak ketahui, anak-anakku. Inilah Nabi Yaqub alaihissalam. Dari beliau kita bisa belajar suatu hal yang luar biasa. Apabila kita ditimpa sebuah musibah yang menggetarkan hati kita, yang melemahkan tubuh kita, yang membuat air mata berlinang terus dari air mata kita, maka satu yang kita lakukan pertama adalah kita bersabar, kemudian kita keluhkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengeluhkan kesedihan, kesulitannya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang patut kita lakukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kesulitan, kesenangan yang kita hadapi, maka kita adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sampaikan kesenangan kita, kita sampaikan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terkadang pemuda memang demikian. Kita lupa, kita sering kali lupa bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Gitulah pemuda. Terkadang dia lebih sering untuk fokus menjalani kehidupannya tanpa mengingat adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jarang kita mau berbekal dari sekarang. Padahal Nabi SAW telah menjamin anak-anak muda yang ia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah akan berikan kepada mereka sebuah naungan pada hari di mana tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beliau menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang ia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman para dua, kita harus bisa menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan kondisi orang-orang di sekitar kita. Jangan ikut atau jalan bersama arus kehidupan dunia ini. Jalani kehidupan kamu sendiri. Siapkan perbekalan untuk kehidupan akhir. Dan jangan pernah mengatakan nanti dan nanti. Yang namanya ajal tidak mengetahui yang namanya muda ataupun tua. Bisa jadi engkau sekarang masih muda sehat, tapi ternyata engkau besok mati. Tapi bisa jadi orang-orang yang tua yang kau sudah lihat dia sakit, ternyata dia masih hidup sampai 10 tahun lagi. Ya begitulah kehidupan. Teman pro dua, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Ya demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka lari dari kejaran orang-orang musyrik Mekah. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ini sedang menuju ke Madinah untuk hijrah. Dan orang kaum musyrik Quraisy ini mengikuti mereka sampai akhirnya mereka berhenti di gua Sur. Dan Abu Bakar ketika itu merasakan sedih. Dia takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang beliau katakan? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kondisi ini dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolong Muhammad. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnaini idh huma fil ghar. Yang mana kala itu orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang kaum musyrikin dari Quraisy, mengeluarkan mereka dari kota Mekah. Yang mana mereka berdua ini, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam gua Sur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika salah satu dari dua orang ini mengatakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahzan, kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan engkau sedih. Inna allaha ma'ana. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya ketenangan di hatinya. Kemudian juga Allah menolong Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan mengutus tentara-tentara Allah yang kalian tidak lihat. Waja'ala kalimat alladhina kafaru suflah. Dan Allah menjadikan kalimatnya orang-orang kafir itu rendah. Dan Allah, wa kalimatullahi hiya al-ulya. Dan kalimat Allah lah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
terakhir teman pro 2. Nabi kita tercinta Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita doa. Apabila kita sedang merasa sedih, sedang tertimpa musibah, sedang galau, hendaklah kita membaca doa ini. Beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu. Ibnu 'abdik, anak hamba laki-lakimu. Ibnu ammatik, dan aku adalah anak hamba perempuanmu. Ubun-ubun nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhin fiyya hukmuk, hukummu berlaku kepada diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan segala nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan itu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahada min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara ciptaanmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran ini pelipur menjadikan Al-Quran ini penyejuk hatiku. Wa nuru sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, dan pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menghilang kesusahanku. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa matanya, hanyut bersama air hingga tetes penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang diperbuat tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sungguh kalian berada dalam perjalanan atau perputaran malam dan siang. Umur yang semakin berkurang, amalan yang selalu tercatat, dan kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Siapa yang menabur benih kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan semisal yang dia tanam. Barakallahu fikum.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Raul Fernandez juara balapan Moto Sprint Belanda 2026. Informasi yang kedua, pupuk bersubsidi terjaga. Menurut Menpan, kunci produksi beras Indonesia terus meningkat. Informasi yang terakhir, permintaan chip AI melonjak, Apple dan juga Xbox naikkan harga. Lengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Raul Fernandez menjuarai balapan sprint MotoGP Belanda usai tampil impresif di posisi keempat di grid balap Superfile Trackhouse, memimpin finish 1-2 bersama rekan timnya AI Ogura. Balapan berlangsung di sirkuit TT Essen pada Sabtu 27 Juni 2026. Ogura juga sempat melesat ke posisi terdepan pada awal lomba sebelum Jorge Martin kembali mengambil alih pimpinan balapan. Fernandez yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga, sedangkan Marco Bezzecchi harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar teman Pro 2. Fabio Di Giannantonio memanfaatkan situasi untuk naik ke posisi usai melewati Marquez. Francesco Bagnaia kemudian bergabung dengan rombongan terdepan sejak lap pembuka. Meski lap kedua, Fernandez menyalip Ogura dan naik ke posisi kedua. Satu lap kemudian dia melewati Martin di tunggangan terakhir untuk merebut pimpinan balapan teman Pro 2. Informasi yang kedua, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tetap terjaga menjadi salah satu faktor utama di balik peningkatan produksi beras nasional. Meskipun dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan dan dampak perubahan iklim teman Pro 2, Amran juga mengatakan pemerintah tidak hanya memastikan pupuk bersubsidi mudah diakses petani, tetapi juga menurunkan harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi sebesar 20% sejak akhir 2025. Informasi yang terakhir teman Pro 2, industri elektronik konsumen saat ini tengah menghadapi tantangan berat akibat krisis komponen global, lonjakan permintaan chip yang masif untuk mendukung kebutuhan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah memicu kenaikan biaya memori dan juga penyimpanan secara drastis, memaksa raksasa teknologi seperti Apple dan juga Xbox untuk menyesuaikan harga produk mereka demi menyerap kenaikan biaya produksi. Sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis teknologi Laura Kress dan juga Kelly Hayes dalam liputan mereka di BBC teman Pro 2, Apple telah menaikkan harga MacBook dan juga iPad di seluruh dunia hingga mencapai 20%. Apple juga menyebut situasi ini sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena permintaan komponen yang meningkat dengan sangat cepat. Bahkan CEO Apple yang akan segera lengser yaitu Tim Cook sebelumnya juga sempat memberi isyarat bahwa kenaikan harga terjadi tak terhindarkan akibat situasi pasar memori yang dianggap sudah tidak berkelanjutan. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai teman berdua dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku di sini Ewin Ramadan di pagi hari ini. Waduh, gimana nih pagi kamu teman berdua? Kalian udah pada bangun ataukah masih nyaman di bantal kamu dan juga kasur kamu yang empuk itu teman berdua? Atau kamu juga masih udah bangun ngopi dan sekarang leleh-leleh di teras misalkan, bukan leleh-leleh sih sebenarnya, apa ya, nyantai di teras sambil aduh aku lagi ngebayangin banyak hal teman pro 2 ya, kalau misalkan masalah pendengar. BTW teman pro 2, pagi hari ini aku bakal temenin kamu semuanya sampai dengan jam 10 siang nanti. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran kira-kira informasinya bakal ada informasi apaan aja, wes pokoknya nggak usah pindah channel teman bro 2 ya, jangan pindah channel, tetap di Spada saja barengan aku di 89,5 FM Pro 2 R Jember, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gak enak banget kalau misalkan pas lagi weekend ya, ternyata ujiannya seharian teman-teman berdua. Aduh, ini pusing deh kita di rumah aja. Plonga, plongo, lola, lolo. Oke deh, biar enggak di rumah terus sama Pro 2, ataupun biar kita tuh bisa lebih mengerti masalah perakiraan cuaca edisi hari ini teman Pro 2, 28 Juni 2026. Ewin bakal kabarkan untuk kamu semuanya, untuk daerah tapal kuda aja ya, yang mulai kita mulai dulu dari Lumajang teman Pro 2. Untuk Lumajang diperkirakan cuacanya adalah udara kabur. Jember, Bondowoso, dan juga Situbondo ini kompak teman Pro 2. Jadi perkiraan cuacanya adalah udara kabur dengan intensitas suhu kisaran 20 hingga 32 derajat Celcius teman Pro 2 ya. Dari seluruh kabupaten kota tersebut teman Pro 2. Lalu ada Banyuwangi ya. Nah, ini beda sendiri nih. Banyuwangi ini cerah teman Pro 2 perakiraan cuacanya. Jadi kayaknya enak sih ya, sambil mantai minum apa kelapa muda gitu. Waduh. Jos pokoknya. Oke deh, untuk kamu semuanya teman Pro 2, happy weekend. Yang pengen berpergian jangan lupa teman Pro 2 selalu hati-hati di jalan aja ya.

0: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
1: Ibu!
2: Ada apa tuh Pak? Kok lari-lari kayak gitu tuh Pak?
1: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
2: Alhamdulillah Pak. Doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
3: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahukah Anda gendang? Gendang adalah sebuah alat musik yang terbuat dari sebuah kayu, bagian depannya yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing, kulit lembu, dan kulit sapi. Alat musik gendang adalah alat musik tradisional, disebut juga dengan kendang. Hampir semua daerah di negara Indonesia memiliki alat musik gendang dengan bermacam-macam ciri khas masing-masing. Perkembangan alat musik gendang kini tidak hanya dinikmati kalangan-kalangan menengah atas saja. Gendang sekarang bisa dimainkan dan dinikmati oleh siapa saja dan populer dalam musik.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinu.
1: Cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tahu rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala. Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
2: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman berdua, masih bareng aku Edwin Ramadan di Spada. Selamat pagi teman berdua, bikin bagi kamu makin seru. Oke, jadi teman berdua, aku bakalan share lagi nih untuk kamu semuanya informasi apaan you. Ini ada informasi mengenai lalu lintas. Pagi hari ini teman berdua, aku mau share ke kamu semuanya informasi lalu lintas supaya kamu yang mungkin ingin berpergian teman berdua, ataupun kamu yang akan beraktivitas walaupun di weekend, ya ini tahu nih mana titik-titik padatnya lalu lintas pagi hari ini, atau malah sebaliknya gitu ya, mana titik-titik yang lagi lengah ataupun lagi ya lancar lah ya. Kita mulai dulu dari depan RRI Jember teman berdua. Di daerah RRI Jember atau di depan kantor Radio Republik Indonesia Jember, ini udah terpantau ramai lancar teman berdua. Di daerah Gelada Kembar ini juga, wow, di daerah Gelada Kembar ini udah padat ya dari segala arah teman berdua. Ini udah merah di sini, menunjukkan kepadatan lalu lintas yang lumayan kayaknya ini padatnya ya, karena ini merahnya merah-merah marun teman berdua. Dan tentunya di daerah Trunojoyo masih aman teman berdua. Lalu Jalan Kahasidik ini juga udah menunjukkan kepadatan teman berdua di daerah Pasar Tanjung ya, perempatan Pasar Tanjung teman berdua, Jalan Kahasidik. Lanjut lagi daerah Gajah Mada masih aman, masih lancar-lancar saja. Lalu di daerah mana nih? Di daerah Kaliwata masih aman teman berdua. Di Mangli coba kita lihat, wow, di perempatan Mangli itu lalu lintasnya udah amburadul teman berdua, udah pada salbut ya, karena di sana kan apa namanya mungkin lintas provinsi ya, jalur provinsi teman berdua, sehingga banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang melintasi jalanan tersebut, membuat jalanan ini padat kendaraan teman berdua. Kita balik lagi ke daerah kota, tepatnya di daerah Jalan BB Sudirman teman berdua. Di daerah BB Sudirman teman berdua ini tepatnya di daerah ini SMP 2 ya. Jadi dari alun-alun ke Patrang dan dari jalur Patrang ke alun-alun teman berdua ini udah padat juga di pagi hari ini. Kita belok lagi ke daerah Semanggi aman, bundaran DPR masih aman teman berdua, masih bisa dibilang ramai lancar ya. Lalu di Mastrip juga masih bisa dibilang ramai lancar teman berdua. Memang pada hari ini kayaknya memang ini sih apa namanya lagi gimana ya, lagi kayak yang nggak terlalu sibuk gitu sih teman berdua, tapi sibuk gimana ya ngomongnya ya, ya intinya tidak sesibuk hari-hari biasanya, tidak sesibuk weekday teman berdua, tapi ini bisa dibilang masih padat sih untuk kendaraan teman berdua ya, di hari minggu ini atau weekend kali ini teman berdua. Jadi untuk kamu semuanya tetap harus hati-hati ya. Ya itu tadi, jadi hati-hati di jalan, bawa surat-surat kendaraan, lalu pakai seat belt kalau misalkan kalian naik mobil, kalau naik sepeda motor jangan lupa pakai helm, dan yang pasti teman berdua
Jangan kebut-kebutan di jalan ya, karena Jember bukan sirkuit Mandalika 82.